0: provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah ini itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi-lagi di Kediri pagi ini, atau Kediri menyapa ya, bareng sama Rifki. Setelah tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, Pemkab Tulungagung menyalurkan 25.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang tahun ini. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan bahwa bantuan tersebut disalurkan menggunakan 5 unit truk tangki yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pemerintah daerah, kekeringan berdampak pada 14 desa di 8 kecamatan, yaitu di Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Tanggung Gunung, Campur Darat, Bandung, Sendang, Pagerwojo. Wilayah terdampak tersebut mayoritas berada di kawasan pegunungan. Kecamatan Pagerwojo dan Tanggung Gunung menjadi wilayah dengan dampak kekurangan air bersih yang cukup besar. Sebanyak 1.818 warga di Kecamatan Pagerwojo dan 1.040 warga di Kecamatan Tanggung Gunung terdampak kekurangan air bersih. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tulungagung Ahmad Mugiono mengatakan bahwa kekeringan telah berdampak pada 1.907 kepala keluarga atau 5.144 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal jumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih di Tulungagung terus meningkat dari sebelumnya 10 desa menjadi 14 desa. Pemerintah daerah Tulungagung melalui BPBD terus menyiapkan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak sesuai dengan kebutuhan dan juga laporan di lapangan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman bapak sama ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rabai PBD Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 4.403 jiwa terdampak kekeringan sehingga mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, di hari Senin kemarin mengatakan bahwa ribuan warga terdampak kekeringan tersebut terdapat di 28 dusun yang ada di 21 desa dan 7 kecamatan. Untuk membantu warga, BPBD dan sejumlah instansi terkait melakukan distribusi bantuan air bersih. Nah, pendengar, kekeringan di Kabupaten Ngawi terjadi setelah sejumlah wilayah tidak mendapatkan hujan dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menyebabkan sumur-sumur warga kehilangan sumber air hingga mengering. Dampaknya kebutuhan air bersih masyarakat semakin bergantung pada pasokan bantuan. BPBD bersama pihak terkait terus mengupayakan distribusi air ke wilayah terdampak selama kemarau berlangsung. Jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut meluas seiring memasuki puncak kemarau pada bulan September hingga Oktober ini. Jika sebelumnya hanya terdapat 4 dusun, hingga awal Oktober ini sudah mencapai 28 dusun. Sejumlah wilayah terdampak diantaranya di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Dusun Gagan dan Dusun Bareng, Desa Kenongrejo, Kecamatan Beringin, Dusun Jati Suwak, Desa Suruh, Kecamatan Beringin dan juga yang lainnya. Selain Kecamatan Pitu dan Beringin, daerah lain yang mengalami kesulitan air bersih ada di sejumlah dusun di Kecamatan Kaserman dan Karanganyar, di mana daerah-daerah tersebut rawan terjadi kesulitan air bersih setiap tahunnya saat musim kemarau melanda karena merupakan wilayah perbukitan kapur dan juga tepian hutan. Untuk menghadapi permintaan bantuan distribusi air bersih, BPBD Ngawi telah menyiagakan sejumlah armada truk tangki air bersih dan juga tandon. BPBD Ngawi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait lainnya dalam upaya penanganan bencana kekeringan pada kemarau tahun ini, terutama untuk bantuan air bersih.
5: Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholopis diskon pulmaris, istilah malaria, supaya diganti malemut. Saat itu, pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959, tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPOM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia mencatat 2.036.049 ton BBM diangkut sepanjang Januari hingga September 2026. Volume tersebut meningkat 3,92% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dalam 9 bulan terdapat tambahan sekitar 76.888 ton BBM yang diangkut melalui jaringan kereta api. Nah, padahal jika dirata-ratakan selama 273 hari, volume tersebut setara dengan 7.458 ton BBM per hari. BBM menyumbang sekitar 22,3% dari total angkutan non batu bara KAI pada periode yang sama, di mana data angkutan KAI mencatat total non batu bara Januari hingga September 2026 tumbuh 2,6% dibandingkan tahun lalu. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa angkutan BBM memiliki karakter yang berbeda dari komoditas lain karena berkaitan langsung dengan kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha, pertanian, transportasi hingga pelayanan publik. Angkutan BBM KAI dilakukan menggunakan gerbong KATEL dan melayani distribusi produk energi bekerjasama dengan Pertamina Group, di mana jaringan tersebut menghubungkan

Bahkan di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan Dialog Kediri Menyapa bersama dengan Pak Tohari selaku manajer Humas KAI Daop 7 Madiun. Kita akan membahas pentingnya giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata,

suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kap_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

Selalu ada harapan-harapan kecil ya pendengar, selama kita tidak menyerah. Coba lagi, dan coba lagi. Satu buah single dari Barsena Bartandi, juga sebagai osporsi original soundtrack dari seporsi mie ayam ya, mengantarkan kita di Kediri menyapa pagi hari ini tepat pukul 8:11. Sesaat lagi kami akan terhubung bersama dengan Bapak Tohari, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun. Kita akan membahas selama 1 jam ke depan kurang lebih ya, pentingnya giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Anda bisa menyimaknya di FM 100,2 MHz ya, di RRI Digital. Kami juga bisa Anda simak tentunya, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami nanti melalui line telepon 0354 310 1108, serta bisa melalui pesan singkat atau pesan WhatsApp di nomor 08 1234 600 289, serta di 0857 2535 2550. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada kali ini, Anda akan menyimak dialog Kediri Menyapa bareng sama dengan Pak Tohari, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun. Kita akan sama-sama membahas pentingnya giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Dan saat ini sudah terhubung dengan Bapak Tohari ya di kesempatan hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 9 kita akan sama-sama membahas sidak tentang di perlintasan sebidang. Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108 atau pesan WA di nomornya 081234600289 serta di 0857253525050. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tohari. Halo, selamat pagi Pak Tohari.
2: Selamat pagi, Mas. Suaranya jauh banget, kecil.
1: Jauh dan kecil. Kalau sekarang gimana, Pak? Sudah aman?
2: Ya, oke, lumayan lah.
1: Lumayan ya. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak Tohari? Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Ini dengan Mas siapa?
1: Rifki. Iya, sama Rifki.
2: Halo.
1: Iya, halo Pak Tohari. Sudah
2: Mas Rifki ya?
1: Iya.
2: Suaranya agak putus.
1: Sudah
2: ini, Mas Rifki,
1: putus-putus.
2: Ya.
1: Oke, masih kurang baik berarti ya penerimaannya ya Pak Tohari.
2: Ya, ini udah lumayan.
1: Udah lumayan. Oke. Baik Pak Tohari, kita ngomongin sidak di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 7 Madiun ya. Ini kan sudah dilakukan berarti ya sidaknya ya, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah ini seperti apa, boleh diceritakan Pak Tohari terkait dengan sidak yang dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun di perlintasan sebidang yang ada di wilayah Daop 7 Madiun, Pak Tohari?
2: Iya, jadi bisa kami jelaskan ya, bahwa untuk PT Kereta Api Daerah Operasi 7 Madiun akan terus memperketat pengawasan ya, untuk pengawasan operasional dan menegaskan komitmen terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Dan langkah ini kita ambil salah satunya dengan diwujudkan dengan serangkaian kegiatan inspeksi dan pengecekan lapangan atau kalau kita istilahkan itu tilik PJL ya, biasanya
1: PJL,
2: gitu ya.
1: Tilik
2: PJL dilakukan pada malam hari di sejumlah titik perlintasan ya, tentunya nanti mulai dari seluruh wilayah Daop 7 Madiun. Kita sebar ya, jadi dari semua teman-teman yang ada di manajemen Daop 7 Madiun itu disebar di beberapa titik untuk selalu melakukan kegiatan tilik PJL. Gitu Mas.
1: Oke, jadi yang terlibat di dalam pelaksanaannya dari teman-teman di KAI Daop 7 Madiun aja ya Pak Tohari ya. Ada pihak-pihak lain yang terlibat kah? Selain dari
2: Untuk sementara. Untuk sementara ini masih dari teman-teman Daop 7 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nantinya kita juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman dari Dishub dari Dishub Kabupaten maupun kota yang memang berada di wilayah kerja Daop 7 Madiun.
1: Oke.
2: Gitu Mas.
1: Iya. Itu yang sudah terlaksana di wilayah mana aja Pak Tohari?
2: Yang sudah terlaksana sesuai jadwal itu wilayah Tulungagung Kediri, dari Blitar ke Talun, dan juga dari ini arah ke Kertosono yang sudah terlaksana sampai dengan saat ini. Dan di minggu-minggu kemarin itu wilayah barat, wilayah Daup 7 itu di daerah Wali Kukun. Itu juga sudah dilaksanakan. Dan ini tidak akan dilaksanakan hanya sekali ya, karena kita juga sudah mulai terjadwal secara rutin untuk melakukan sidak tersebut.
1: Jadi sudah nantinya akan dilaksanakan secara rutin dan terus menerus untuk sidaknya ya Pak Tohari ya.
2: Iya, betul sekali Mas. Mas Riki.
1: Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari KAI Daup 7 Madiun selama sidak, aspek apa aja yang diperiksa Pak Tohari?
2: Yang kita periksa terkait pelayanannya ya. Jadi di apa teman-teman di PJL itu secara kecakapannya, kesiapannya di dalam mengamankan keselamatan dan perjalanan kereta api itu seperti apa SOP-nya. Jadi tetap kita lakukan assessment ya terhadap teman-teman agar tidak lupa dalam menjalankan SOP. Selain itu secara administrasi yang memang harus tercatat dan lain sebagainya itu juga kita lakukan pemeriksaan. Itu juga kita lakukan pemeriksaan. Terus juga kebersihan dari ruang kerjanya, di kanan kiri PJL-nya juga kondisinya seperti apa. Jadi itu kita lakukan pemantauan juga Mas Riki. Selain itu kita selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lalai, ya untuk tidak lalai melaksanakan ya sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi seperti itu.
1: Jadi
2: dari teman-teman kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada petugas, baik itu tensi, tekanan darah dan pengecekan lainnya termasuk juga kadar alkohol. Pada saat itu terhadap petugas gitu Mas.
1: Jadi berbagai macam hal dicek, diperiksa kelengkapannya sesuai dengan SOP atau tidak gitu ya, termasuk juga para petugas.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, ini kan kalau JPL-nya kan dijaga sama petugas kan 24 jam ya Pak ya, kurang lebih ya.
2: Iya,
1: 24 jam. Nah, yang diperiksa berarti malam harinya aja kah atau siang hari juga petugas yang bekerja atau berjaga di siang hari ada pemeriksaan juga Pak atau hari?
2: Iya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman itu acak ya Mas. Ya namanya sidak kan kita memang tidak terfokus di malam hari aja. Tetapi di pagi hari dan juga siang hari itu dari teman-teman yang ada di lintas juga melakukan sidak. Jadi tidak hanya kami yang di jajaran manajemen yang di Daup 7 tetapi juga dari jajaran teman-teman dari QC, quality control dan juga dari teman-teman KUPT dari KUPT masing-masing wilayah itu juga melakukan pemeriksaan, pantauan terhadap tugas dan pekerjaan teman di JPL.
1: Itu sendiri. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, ada temuan apa aja nih Pak yang mungkin bisa diberitahukan kepada publik atau pendengar?
2: Syukur alhamdulillah selama dilaksanakan pemeriksaan pada saat dilakukan asesmen dan lain sebagainya ya termasuk pemeriksaan kesehatan semua teman-teman itu dinyatakan sehat ya jadi pada saat itu termasuk juga karena kita petugas PJL tidak hanya yang dijaga oleh KAI tetapi juga ada yang dijaga oleh teman-teman Desub dan kebetulan kami juga melakukan sidak terhadap teman-teman PJL yang dijaga oleh Desub dan semuanya alhamdulillah pada saat dilakukannya pemeriksaan tidak ada temuan-temuan yang negatif artinya semuanya siap berdinas sesuai dengan SOP. Demikian. Okay. Nah, Sripi.
1: Baik, berarti bisa dibilang tidak ada temuan yang berarti begitu ya Pak Tohari ya, semuanya berjalan dengan baik dan aman. Terus seberapa efektif nih Pak infeksi atau juga sidak yang sudah dilakukan terhadap teman-teman, petugas ataupun juga hal-hal lainnya, sarana-prasarana yang ada di tempat atau di CPL di wilayah Daop 7 Madiun?
2: Ya, kami berharap ya dengan dilakukannya SIDA ini yang memang rutin juga dilaksanakan oleh teman-teman, ini menjadi perhatian khusus juga pada teman-teman untuk selalu siap ya, untuk selalu siap siaga. Artinya jangan sampai ada kelalaian, dan kami harapkan juga ya namanya tanggung jawab ini tetap harus dilaksanakan walaupun itu tidak ada pengawasan.
1: Betul.
2: Dan ini kita sampaikan kepada teman-teman karena tugas dari teman-teman itu ya cukup mulia ya.
1: Betul.
2: Dari teman-teman itu juga menciptakan untuk perjalanan kereta api dan pengguna jalan di situ selalu aman. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Efektivitasnya ya cukup bagus ya, yang jelas, karena dari beberapa minggu ini setelah dilaksanakannya SIDA ya sudah mulai lancar ya kegiatan teman-teman di dalam melaksanakan tugasnya.
1: Baik, sudah mulai ada peningkatan begitu ya. Nah, Pak Tohari,
2: jadi pelaksanaan SOP sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi seperti itu.
1: Kalau melihat masyarakat sendiri seperti apa nih Pak Tohari? Apakah atau bagaimana peran dari masyarakat yang juga mungkin bisa berperan untuk menjaga keselamatan di jalur kereta api atau juga di perlintasan sebidang nih Pak Tohari?
2: Ya, jadi keselamatan perjalanan kereta api itu sudah sering kita sampaikan ya, bahwa itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Jadi termasuk juga masyarakat pengguna jalan. Dalam hal ini peran masyarakat yang kami harapkan tetap sama seperti apa yang memang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa masyarakat tetap harus waspada dan hati-hati ya pada saat akan melintasi perlintasan sebidang, baik itu yang dijaga maupun yang tidak dijaga. Semuanya tetap harus waspada dan hati-hati. Jadi tetap berhenti, tengok kanan, tengok kiri, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang sedang akan lewat. Jadi seperti itu. Dan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada di sebelum melintasi di perlintasan sebidang. Di situ juga ada tanda stop. Dan apabila sudah terdengar sirine berbunyi, tanda bahwa palang pintu sudah akan mulai ditutup karena akan adanya kereta api yang lewat, ya. Pada saat sirine sudah mulai berbunyi, pengendara wajib berhenti, ya. Pengendara wajib berhenti. Ini mutlak, ya. Nggak usah terburu-buru, ya. Lebih baik terlambat 1-2 menit daripada tidak sama sekali. Jadi seperti itu, Mas Riki, ya. Okay. Ini menjadi peran masyarakat di dalam penerapan disiplin di dalam berlalu lintas.
1: Kalau kita lihat atau misalnya dari masyarakat melihat kelalaian petugas gitu ya Pak Tohari, seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu kan ada palang pintu yang sempat tidak tertutup, itu apa yang harus dilakukan sama masyarakat Pak Tohari?
2: Yuk, silakan. Jadi kami selalu terbuka untuk menerima masukan masyarakat ya. Silakan dilaporkan ya. Silakan dilaporkan. atau bahan sedini mungkin kalau memang misalkan kita lihat rokok tidak ditutup ya bangunkan. Jadi okay. Seperti itu. Yeah. Ini yang menjadi kewaspadaan menjadi hari sama-sama kita pantau juga ya. Apabila sedang melewati pintu perlintasan kereta api dan terdapat lampu di pos jaga itu padam atau dimatikan ya. Ini kan indikasi ya, indikasi. Maka harus di ini apa? Ditengok lah misalkan ya, tengok dibangunkan. Karena SOP kita lampu di pos jaga itu tidak boleh dimatikan pada saat malam hari. Ya. Jadi ini menjadi apa ya? Masyarakat kita harapkan untuk ikut juga mengawasi ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, untuk meningkatkan rasa
1: kewaspadaan,
2: rasa tanggung jawab juga terhadap perjalanan kereta api, tentunya petugas PJL ini tidak boleh memadamkan tidak boleh mematikan lampu di pos jaga pada saat malam hari. Ini wajib karena ini sudah menjadi SOP di KI. Jadi seperti itu. Kalau ada lewat lampunya padam ya diingatkan. Jadi seperti itu. Bisa dilaporkan misalkan ke kepala stasiun misalkan, jadi seperti itu.
1: Baik. Jadi ketika malam hari ada SOP-SOP juga ya yang harus diterapkan oleh petugas jaga pada saat itu.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan tentunya juga masyarakat bisa ikut mengawasi begitu ya Pak Tohari ya.
2: Iya, betul sekali Mas Riki.
1: Untuk sama-sama menjaga keselamatan dalam perjalanan baik.
2: Namun demikian ya, tidak mengurangi rasa hormat, tetap kita pada saat akan melintas ya tetap harus waspada dan tetap juga harus disiplin di dalam berlalu lintas. Jadi seperti itu.
1: Iya, jadi masyarakat juga harus menahan diri ya, walaupun buru-buru nih biasanya yang buru-buru. Palang pintunya sudah mau ditutup, tetap lewat. Nah, itu yang harus jadi kehati-hatian bagi kita semuanya. Nah, Pak Tohari, nanti kita sambung lagi obrolannya ya Pak Tohari. Anda juga pendengar bisa bergabung bersama kami dalam dialog Kediri Menyapa pagi hari ini bersama dengan Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Pak Tohari. Bagaimana pentingnya giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joel de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titali, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Live Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di FM 100,2 MHz dalam dialog Kediri menyapa terkait pentingnya giat inspeksi mendadak di perlintasan sebidang KAI Daop 7 Madiun, dan juga masih terhubung bersama dengan Pak Tohari selaku manajer humas KAI Daop 7 Madiun. Baik Pak Tohari, kita kembali lanjutkan dialog atau perbincangannya di kesempatan pagi hari ini. Selama melakukan sidak yang kemarin Pak Tohari atau yang sudah terlaksana, ada kendala apa saja Pak Tohari yang ditemui baik dari petugas sidak ataupun juga petugas yang berjaga?
2: Oke, Mas Mahrifi ya. Jadi ya, dari yang sudah dilakukan berikut oleh teman-teman di jajaran manajemen Daop 7 ya, terkait tilik PJL, sampai dengan saat ini tidak ada kendala ya yang ya, yang berarti artinya ya dari pihak tersebut semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan syukur alhamdulillah selama kegiatan sidak ya tidak ada temuan-temuan yang sangat berarti yang sangat mempengaruhi terhadap keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Di dalam PJL sarana komunikasi secara langsung ya, dari mulai dari tujuh pimpinan kepada frontliner yang ada di PJL, karena kita juga jarang-jarang nih ya teman-teman PJL juga
1: bertemu
2: sama
1: langsung,
2: misalkan
1: ya,
2: sama Bapak Vice President sama juga dengan manajer jalan dan jembatan, dengan manajer operasi misalkan, jadi seperti itu. Ini kegiatan itu juga menjadi sarana kami untuk bersilaturahmi ya pada teman-teman yang ada di lapangan. Jadi seperti itu Mas Ibi.
1: Oke, jadi ajang untuk komunikasi juga, silaturahmi juga ya, begitu ya Pak Tohari. Nah, terusnya yang nantinya atau juga rencananya kedepannya seperti apa nih Pak Tohari? Apakah akan ada kelanjutan sidak yang berikutnya di JPL-JPL lain, atau seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun?
2: Ya, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa kegiatan kami akan terus ya secara berkesinambungan karena ini juga sudah terjadwal ya. Jadi sudah terjadwal untuk kegiatan tilik PJL. Jadi setiap minggu KPT maupun teman-teman QC ya, atau quality control yang ada di lapangan.
1: Oke, jadi akan terus berlanjut gitu ya?
2: Iya, betul sekali ya, kan dilaksanakan secara terus-menerus.
1: Terus terkait dengan evaluasi dari pelaksanaan yang sudah dilakukan, sidak yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu kebelakang kemarin ya Pak Tohari, adakah evaluasi yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari KAI Daop 7 Madiun Pak Tohari?
2: Ya, jadi dari kegiatan juga lakukan di PJL-PJL yang memang terjaga. Kami juga melakukan pengecekan juga di JPPL yang saat ini sedang diproses ya. Sedang proses pembangunan pos jaga. Yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa untuk di wilayah Daop 7 Madiun terdapat 13 titik PJL ya, yang saat ini sedang dilakukan pembangunan pos. Dan mulai dari hari kemarin ya, untuk beberapa titik pos jaga itu kita jaga Mas ya, kita jaga. Jadi kita lakukan penjagaan dengan kita tempatkan PJL-PJL ekstra di situ. Jadi seperti itu.
1: Itu yang dalam proses pembangunannya begitu ya Pak Tohari ya. Kalau ada perlintasan-perlintasan yang di situ ibaratnya liar, itu bagaimana Pak Tohari tanggapannya?
2: Ya perlintasan-perlintasan liar yang memang selayaknya harus kita tutup. Jadi seperti itu Mas. Okay. Jadi kami memang berharap pada masyarakat untuk tidak membuat atau membangun perlintasan-perlintasan liar baru, karena ini sudah jelas-jelas juga melanggar dari undang-undang perkeretaapian dan juga undang-undang lalu lintas, karena juga akan menimbulkan titik-titik kerawanan
1: baru ya.
2: Jadi seperti itu.
1: Itu jadi tidak boleh ya berarti ya Pak Tohari ya, tidak boleh ada perlintasan-perlintasan.
2: Iya betul sekali. Ya pembangunan perlintasan liar itu sangat dilarang. Ya.
1: Oke, kalau dari hasil misalnya hasil sidak yang sudah dilakukan, kalau ada temuan-temuan yang misalnya nantinya ditemukan terkait dengan pemeriksaan kepada petugas ataupun juga rel kereta ataupun juga palang pintunya, apa yang nantinya akan dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun Pak Tohari?
2: Ya, kalau misalnya ada temuan-temuan lain sebaiknya tentunya akan segera dilakukan tindak lanjut perbaikan. Jadi seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan ternyata di petak jalan A ke B ada beberapa perlintasan-perlintasan liar yang memang sangat rawan sekali untuk ini, itu tentunya nanti akan kita programkan untuk segera dilakukan penutupan. Jadi seperti itu Mas Devi.
1: Iya ya, jadi tentunya ada tindak lanjut ya yang akan dilakukan dari teman-teman KAI ya Pak Tohari ya. Kalau warga yang menemukan misalnya ada baik itu palang pintu atau juga fasilitas-fasilitas termasuk rel kereta api, apa nih yang harus dilakukan oleh warga masyarakat untuk bisa melaporkannya ke KAI Pak Tohari?
2: Ya, jadi silahkan warga masyarakat yang memang menemukan suatu hal yang ganjilan yang dapat menjadi potensi bahaya di perlintasan sebidang, silahkan dilaporkan, disampaikan ke kepala stasiun terdekat. Jadi di kanan kiri PJL itu entah stasiun sebelah kanannya atau yang stasiun sebelah kirinya. Okay. Atau juga bisa disampaikan melalui kontak center 121. Jadi seperti itu.
1: Oke, jadi bisa melaporkannya ya ke teman-teman KAI ya Pak Tohari ya, dengan teknologi juga dibantu begitu ya. Harapannya ke depan apa sih Pak Tohari dengan adanya pelaksanaan giat sidak ini, terutama di perlintasan sebidang, nanti seperti apa nih harapannya?
2: Jadi kami berharap ya dengan adanya kegiatan sidak tentunya semuanya akan berjalan sesuai dengan SOP dan keselamatan perjalanan kereta api akan lebih meningkat lagi dan begitu pula dengan disiplinnya masyarakat di dalam berlalu lintas. Kita berharap perjalanan kereta api jadi lancar, karena apa, kita juga mengantarkan saudara-saudara kita ratusan bahkan ribuan orang di dalam satu rangkaian kereta itu harus dapat terlaksana dengan selamat dan aman tentunya. Demikian Mas, dan juga kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat untuk turut serta ya, untuk turut serta juga memberikan masukan-masukan pengawasan. Misalkan apabila ada hal-hal yang berpotensi ya bahaya terhadap keselamatan perkeretaapian, untuk bisa melaporkan ke petugas ya, petugas yang terdekat di situ maupun di stasiun, dan juga melalui kontak center 121.
1: Oke. Pak Tohari, tanggapan dari masyarakat sekitar JPL sendiri terkait dengan sidak di perlintasan sebidang atau JPL seperti apa Pak Tohari?
2: Ya, untuk bisa juga memantau pelaksanaannya ya, apabila terjadi kelalaian di situ ya diingatkan. Jadi seperti itu. Yang paling urgent kan apabila tertidur dan lain sebagainya ya harus diingatkan, dibangunkan. Jadi seperti itu. Itu justru kami sangat berterima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat ya yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Apabila menemukan oh ternyata lampunya padam, ya diingatkan, ditegur untuk dinyalakan, karena itu akan menjadi potensi indikasi bahwa petugasnya tidur. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Ari, terakhir untuk menutup jumpa kita, pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini, pesan apa yang mau disampaikan Pak Tohari selaku perwakilan dari KAI Daop 7 Madiun yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Tohari, silakan.
2: Ya, jadi kami berharap ya di perlintasan sebidang untuk semuanya untuk selalu disiplin ya di dalam berlalu lintas. Tetap berhenti, tengok kanan, tengok kiri, pastikan tidak ada kereta api yang sedang lewat ya, baru melintas. Gak usah terburu-buru ya. Jadi lebih baik terlambat 1 atau 2 menit ya, tetapi kita bisa selamat sampai tujuan ya. Jadi pertama yang harus ditekankan bahwa apabila sirine sudah mulai berbunyi, harus berhenti. Jadi wajib berhenti. Ya, berikan kesempatan agar palang pintu bisa segera dilakukan penutupan. Seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada, begitu ya, Pak Tohari ya, pada masyarakat sekali, terutama yang melewati perlintasan sebidang ya. Terima kasih banyak Pak Tohari untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini, dan juga semoga informasinya bermanfaat nih Pak Tohari. Selamat kembali bertugas Pak Tohari, sehat selalu.
2: Iya, amin.
1: Nah, dari perbincangan tadi kita bisa mendapat kan informasi ya bagaimana pentingnya sidak yang dilakukan oleh teman-teman dari KAI Daop 7 Madiun di JPL atau perlintasan sebidang, bahwa upaya untuk menjaga keselamatan terus dilakukan oleh KAI, dan juga tentunya ini tidak hanya bergantung pada petugas saja, tapi juga membutuhkan kepedulian, kedisiplinan, kewaspadaan, dan juga kerjasama dari seluruh pengguna jalan termasuk juga masyarakat ya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah menyimak obrolan dalam Dialog Kediri Menyapa pagi hari ini, Selasa 13 Oktober 2020.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama.

utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Surabaya, dan saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di Jawa Timur. Nanti kita akan coba hadirkan satu persatu informasi tersebut untuk Anda sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan satu komposisi cantik terlebih dahulu begitu ya, dari Yovie Anuno.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum Ailik Gustu Kampus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer Corporate Share Value atau CSV Ailik Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singoedan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri Ailik Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syahbandi ditegaskan peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan. Program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melakukan kunjungan di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nur Rahman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang disabilitas hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nur Rahman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaiyah, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nur Rahman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaiyah juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nur Rahman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan, bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavia yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah Kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Brawijaya UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemerintah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dinding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan ya, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa Sains Data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang Yogi Handoyo Waseso menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Di ujung telepon sudah ada Carol Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Nurul Hasanah warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Holis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut, keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Udantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin 12 Oktober ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajaan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 KK atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Galangkulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin ini menjangkau 8 desa. Total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Reok Ponorogo. Demikian Eka melaporkan kembali ke Anda, Sari.

0: masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pernah tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang terbuka pendengar oleh Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Dari sisinya ini, Alfiat dinilai memiliki kredensi yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman menangani tim. Sedangkan untuk Muslim Habibi pendengar, diyakini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
2: Kita untuk mengaruhi Liga 4 yang akan datang dengan target kita minimum target pertama adalah nasional. Tak mungkin apa yang mendasari Pak untuk
1: ya pendengar, sementara itu dalam hal ekonomi pula bahwa penyampaian untuk polisi langkah nasional ini juga merupakan langkah awal dari tim Inter Kediri. Oleh semena pendengar, selain menangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sekolah lain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang pelita bola Kediri, Muhammad Agus mengatakan pula bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke kabar lainnya. Familia menginformasikan untuk Anda, atlet bulu tangkis asal Sampang, Madura hari ini akan tanding di Denmark Open. Familia, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar, hari ini atlet bulu tangkis asal Madura, Muhammad Zaki Ubedila atau yang akrab disapa Ubed, akan melakoni laga perdana pada ajang Denmark Open 2026 bersama tim nasional Indonesia. Bulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang itu telah menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Karena pengalaman dan raihan emas di Asian Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih di Asian Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak gym pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Terima kasih Familia, selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
4: Ya, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat. Pak izin, yeah. Pak bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
5: Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini emang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan, terutama di ring satunya Nestle. Kita rekrut bersama dengan timnya Nestle, kita latih, kita bekali hard skill dan soft skillnya, kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle. Setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
4: Ini pertama kali bila sudah berapa?
5: Baru pertama kali. Jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada, dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan. Alhamdulillah.
4: Pak Heru, Pak, ya. Komentarnya bagaimana, Pak?
6: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat, bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain. Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan, ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
4: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja? Teman-teman?
6: Jadi mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
4: Berapa lama, Pak, di sana?
6: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mereka akan lulus, kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya dan sebagainya.
4: Selama magang mereka juga digaji, Pak?
6: Selama magang mereka dapat uang saku. Iya, akan dapat uang saku.
4: Baik. Harapannya Pak ke depannya?
5: Jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada. Mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat, dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi berikutnya juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana, karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya, saya kira.
4: Terima kasih Pak Rahmat, Pak Heru, terima kasih.
6: Terima kasih, Pak.
4: Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, program pelatihan dan pemagangan manufaktur Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
7: Kian Jatim hari ini.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Kong

0: 7 setiap hari Minggu.
1: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita balik lagi ya ke Kediri siang ini. Setelah tadi kita ikuti Jatim hari ini, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita buka di ruang publik. Siang hari ini kita akan membahas tentang literasi digital ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama Anda memulai aktivitas atau melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini di sisi Selasa 13 Oktober 2020.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar di ruang digital siang hari ini ya, tepatnya kita akan kalau hari Selasa itu membahas tentang literasi digital. Nah, kita bahas mengenai yang erat dengan apa ya, literasi itu kan memang dulu awalnya dari ini ya, kita membaca buku di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu ada namanya pustakawan begitu. Nah, bagaimana peran baru pustakawan di era digital, di era artificial intelligence sekarang ini begitu ya. Karena memang perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI seperti ChatGPT, Gemini ya, DeepSeek dan lain sebagainya mulai mengubah kebiasaan masyarakat bahkan siswa ya dalam mencari informasi. Jika sebelumnya perpustakaan menjadi salah satu tempat untuk menemukan referensi melalui koleksi-koleksi buku-bukunya, kini siswa atau murid dapat memperoleh jawaban dengan cepat melalui teknologi AI ini. Nah, pustakawan sekolah Melati Nifri Bahri ini mengatakan perubahan tersebut memang cukup signifikan ya. Menurutnya siswa kini cenderung memilih AI ya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lebih praktis, lebih cepat dan efisien tentunya ya. Ia menilai perkembangan teknologi tidak serta-merta mengurangi peran pustakawan sendiri ya. Sebaliknya peran tersebut justru berkembang dari sekedar membantu pengguna ya atau siswa untuk menemukan sumber informasi menjadi mendampingi mereka dalam memilih dan mengevaluasi informasi. Karena ketika mungkin kita cari informasi ya, cari di AI ini begitu ya, itu kan ada beberapa rekomendasi dan itu pun juga biasanya di bawah ada tulisan yang mengatakan memang harus dicek begitu ya. Pokoknya jangan langsung mungkin apa yang dihasilkan ini informasi yang dihasilkan ditelan mentah-mentah begitu ya. Sama aja kita kayak dapat informasi mungkin di media sosial ini juga jangan ditelan mentah-mentah. Nah, seperti juga penggunaan AI ini ya. Jadi semakin banyak informasi didapatkan, semakin penting juga kemampuan kita untuk kritis melihat informasi mana yang valid, relevan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Menurutnya kemudahan peroleh informasi melalui AI perlu diimbangi dengan kemampuan literasi informasi. Pengguna tidak seharusnya langsung mempercayai jawaban yang diberikan teknologi tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menjelaskan pustakawan dapat memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari AI tersebut. Nah, salah satunya ini dengan membandingkan jawaban tersebut, membandingkan hasilnya ya dengan referensi dari buku, jurnal atau basis data resmi lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Siswa perlu membiasakan diri memeriksa sumber yang digunakan untuk mendukung suatu informasi. Kredibilitas penerbit dan kejelasan referensi menjadi hal penting untuk memastikan informasi tersebut dapat dipercaya. Melati juga menilai interaksi langsung dengan pengguna menjadi salah satu aspek yang membedakan peran pustakawan dari teknologi AI itu sendiri. Menurutnya pengguna terkadang belum memahami secara jelas informasi yang dibutuhkan sehingga memerlukan diskusi dan pendampingan untuk menemukan dengan referensi yang sesuai. Jadi pustakawan tidak hanya berhadapan dengan informasi ya, tetapi juga dengan orang yang memiliki kebutuhan dan kemampuan mencari informasi yang berbeda-beda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholopis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

pendengar ya, terkait peran pustakawan begitu ya. Bagaimana ini perannya di AI, di era AI atau di era digital sekarang ini, apakah memang sudah tidak diperlukan atau malah lebih intens lagi gitu ya perannya ya. Jadi memang salah satu pustakawan Nadira ini mengatakan di mana perlu setelah mencari informasi ya, setelah mencari sebuah informasi yang didapat ya di AI, artificial intelligence, dimanapun ya, di aplikasi manapun begitu ya, ini harus ada cross check kembali begitu ya. Jadi semakin mudah informasi didapatkan ya, dengan mungkin kita mengetik satu kalimat saja ya, apa itu kerupuk kulit begitu ya, ini kan langsung keluar dalam sekian detik, bahkan ya ini langsung keluar informasinya, mau panjang pendek ya, mau yang sedang aja itu langsung bisa keluar. Nah, semakin penting juga ya ketika kita mendapat informasi ini untuk kritis melihat informasi mana yang valid, relevan dengan apa yang kita cari dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sumbernya juga harus jelas ya. Menurut Nadira, ini salah satu pustakawan mengatakan kemudahan memperoleh informasi melalui AI ini perlu diimbangi dengan kemampuan literasi informasi juga. Jadi kita harus tahu, jangan nanti ketika kita sudah mendapatkan informasi ya tidak cross check, dan ketika kita mungkin itu untuk keperluan lain ya, untuk mungkin sebuah nanti disampaikan ke orang lain lagi. Nah, ini yang yang harus diperhatikan. Nanti malah yang lain mendapatkan informasi yang ternyata ini tidak valid begitu ya, atau hoax. Nah, dalam hal ini biasanya pustakawan memberikan arahan begitu ya kepada para siswa atau murid yang datang ke perpustakaan ya, dengan memverifikasi informasi yang diperoleh begitu ya. Salah satunya dengan membandingkan jawaban tersebut dengan referensi dari buku. Jadi apakah benar informasi ini yang didapat ini dengan yang di buku sama, atau di jurnal, atau mungkin basis data resmi lainnya ya. Jadi seorang perlu membiasakan diri memeriksa sumber yang digunakan untuk mendukung suatu informasi. Kredibilitas penerbit dan kejelasan referensi dari buku menjadi hal penting untuk memastikan informasi tersebut dapat dipercaya ya. Dan AI ini tidak seharusnya dianggap sebagai teknologi yang harus dilawan ya oleh pustakawan-pustakawan yang ada di dunia ya. Sebaliknya, pustakawan perlu mempelajari dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk mendukung pengembangan layanan perpustakaan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan literasi informasi dan literasi digital agar pustakawan dapat mendampingi pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Febrianti Bifahlina berjudul Dampak Penerapan AI Terhadap Peran Pustakawan di Era Digital ya. Di mana penelitian ini menjelaskan AI dapat mengotomatisasi pekerjaan rutin perpustakaan seperti katalogisasi, pencarian informasi, dan pengelolaan koleksi. Sebanyak 64,3% responden menyatakan AI membantu mereka memberikan layanan referensi yang lebih baik kepada pengguna. Dan temuan ini menunjukkan potensi AI dalam mendukung pekerjaan pustakawan bukan hanya mengubah cara masyarakat mencari informasi. Penelitian ini menyimpulkan peran pustakawan tetap relevan ya, meskipun mengalami perubahan. Pustakawan dapat lebih berfokus pada pengembangan layanan, interaksi dengan pengguna ya, serta peningkatan kemampuan teknologi informasi dan juga literasi digital.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
1: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Blue Space Therapy atau terapi ruang biru, sebuah metode pemulihan kesehatan mental yang semakin populer dengan memanfaatkan kedekatan manusia dengan area perairan seperti laut, sungai, dan danau. Konsep ini mulai dikenal luas sejak tahun 2014 melalui buku Blue Man karya ahli biologi kelautan Wallace J. Nichols yang menjelaskan bahwa berada di sekitar air memberikan dampak positif bagi kinerja otak. Kini pendekatan tersebut banyak digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai terapi pendamping untuk membantu menurunkan tingkat stres, mengatasi kecemasan dan depresi, hingga membantu pemulihan dari ketergantungan atau kecanduan. Dalam praktiknya, terapi berbasis air ini telah diterapkan oleh berbagai organisasi internasional untuk membantu proses pemulihan psikologis. Sebagai contoh, organisasi Turn to Starboard di Inggris menggunakan aktivitas berlayar untuk membantu veteran militer mengatasi gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Sementara organisasi Wave of Recovery di Amerika Serikat memanfaatkan olahraga selancar. Aktivitas di alam terbuka ini dinilai sangat efektif dalam memberikan ketenangan batin, menjauhkan seseorang dari tekanan hidup, serta membangkitkan kembali semangat hidup para pesertanya.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik hari ini, membahas tentang literasi digital. Ya, kalau tadi tentang pustakawan, perannya apakah berkurang atau sama aja atau bertambah? Ya, ternyata malah bertambah gitu ya, dan lebih bervariasi lagi begitu di zaman digitalisasi atau penggunaan AI sekarang ini ya. Dan terkait minat membaca atau literasi ini memang ikut berubah juga ya, seiring dengan perkembangan teknologi digital. Perubahan ini tidak otomatis membuat minat membaca menurun. Ya, seorang pustakawan Hairia melihat siswa kini lebih tertarik membaca komik digital dibandingkan komik cetak. Selain itu, bacaan seperti alternatif universe atau kita kenalnya AU gitu ya, yang banyak beredar di media sosial juga diminati. Ini AU ini sebenarnya seperti sebuah karangan begitu ya. Yang mana ini memang banyak ya suka fiksi-fiksi seperti itu ya. Minat baca memang tidak berkurang ya, tapi bertransformasi ke bentuk-bentuk digital ya. Murid sekarang atau siswa sekarang lebih suka baca komik digital daripada komik tercetak. Nah, sama juga lebih suka baca seperti yang lagi marak seperti AU ini di media sosial daripada membaca novel dalam bentuk buku gitu ya, hard book gitu ya. Dan menurutnya penggunaan gawai dan internet juga membawa tantangan terhadap cara siswa membaca. Siswa terbiasa melakukan skimming atau membaca dengan cepat sehingga terkadang kurang memahami isi bacaan dan mudah lupa setelah selesai membaca. Nah, di perpustakaan, salah satu perpustakaan Medan, buku fisik juga masih diminati. Ia mengatakan komik pengayaan yang diberikan melalui program gerakan literasi sekolah GLS menjadi salah satu bacaan disukai oleh siswa ya. Untuk mempertahankan ketertarikan siswa, perpustakaan menyesuaikan koleksi dengan minat dari para siswa ya. Koleksi yang disediakan antara lain ada komik serta buku cerita yang menghibur tapi tetap memiliki nilai edukasinya. Yang penting ini untuk perpustakaan sekolah bukan berapa jumlah bukunya, tetapi seberapa tepat sasaran ya buku-buku tersebut ke siswa gitu ya. Jadi yang benar-benar memang menarik minat mereka untuk datang dan membaca. Jadi buku ini harus sesuai dengan selera siswa agar siswa tertarik untuk meminjam. Selain memperbarui koleksi, perpustakaan juga menggelar kegiatan literasi setiap hari Selasa di mana ruang perpustakaan dibuat nyaman dan petugas memberikan pelayanan yang ramah agar para siswa betah berkunjung. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada 2024 dalam Journal of Education Research yang meneliti 274 siswa. Penelitian ini menemukan pemanfaatan perpustakaan digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat baca serta literasi siswa. Penelitian ini menunjukkan perpustakaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan perpustakaan digital termasuk koleksi dalam format elektronik dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung akses informasi sekaligus meningkatkan minat baca dan literasi. Dengan perubahan ini, perpustakaan sekolah kini tidak hanya dituntut menyediakan banyak buku, koleksi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kegiatan literasi serta lingkungan perpustakaan yang nyaman menjadi bagian penting ya untuk menjaga ketertarikan siswa terhadap aktivitas membaca.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor

dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan, sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joe de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasa de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersemas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titali, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Live Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris.

putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Redeni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hodgson, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Redeni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turut minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 baru sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Redeni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Turki dengan modal impresif, Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Informasi dari olahraga tenis, Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: menempati peringkat 3 dunia. Berz mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berz menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.

0: Sipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniel Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Timnas Indonesia bergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya.

0: besok kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

Masih bersama di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan di menit ke-27 lepasnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar, di siang-siang hari ini enaknya makan apa ya pendengar, atau minum apa yang seger ya di panas-panas kayak hari ini? Soalnya Ria belum makan ini. Nanti siapa tahu pendengar ada rekomendasi makanan buat Ria nih, bisa sharing ya di WA kami gitu. Gak mungkin ya ke WA Ria. Dan pendengar, ada informasi terkaitan dengan Menteri Perindustrian atau Menperin RI Muhammad Sarmuji menerima penghargaan Lencana Jer Besuki Mowobeo kategori emas di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada Sarmuji dalam upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan ke Sarmuji atas dedikasinya membangun Jawa Timur. Ditemui usai upacara, Sarmuji mengapresiasi kepemimpinan Kofifah bersama jajaran Pemprov Jatim dalam mendorong pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Pendengar Pos 1 RRI Kediri, di kebersamaan kita siang hari ini masih menemani Anda beraktivitas di hari Selasa ya. Di luar sana lumayan cukup terik ya untuk cuaca hari ini ya, semangat terus dan jangan terkecoh ya. Jangan terdistrap dengan cuaca panas ya, karena memang ini panasnya merata, di enggak hanya di Jawa Timur, di beberapa daerah, tapi di ujung Jawa Barat seperti Bogor sudah hujan ya. Jadi semoga nanti segera hujannya merata ya, sebentar lagi lah ya, karena biasanya ini dari informasi BMKG ini, kalau tidak meleset begitu ya, November, benar-benar Novemberan nanti ya. Oke, informasi dari program servis sepeda motor gratis secara serentak oleh Sekolah Menengah Kejuruan SMK se-Jawa Timur melayani 9.175 kendaraan di 354 tempat, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Parawansa, jadi ini merupakan kado istimewa di hari jadi ke-81 Jawa Timur. Yang menjelaskan realisasi program tersebut melampaui target awal 8.100 sepeda motor di 354 tempat pelayanan, dan jumlah kendaraan yang diservis bertambah 1.075 unit atau sekitar 13,3%, sedangkan tempat pelayanan meningkat menjadi 354 SMK. Program tersebut melibatkan 5.448 murid SMK, 336 guru pendamping, dan 314 teknisi dari dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa, khususnya kompetensi teknik sepeda motor, TSM, untuk menerapkan keterampilan sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan program Nawabakti Satya melalui Jatim Cerdas Pendidikan Berdampak yang mendorong pembelajaran vokasi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Seorang perwakilan MURI, Sri Hidayati, mengatakan pihaknya mengesahkan rekor servis sepeda motor gratis secara serentak oleh SMK terbanyak.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Seranggrat, Majanggrat, Lamongrat, dan Brantasgrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Seranggrat, sampai Taman Sapi Twin.

Pendengar Simpang 4 Veteran Kota Kediri kerap menjadi titik kemacetan yang dikeluhkan para pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk, baik pagi maupun sore harinya. Keresahan warga ini bukan tanpa alasan ya, volume kendaraan yang membludak saat jam keberangkatan kerja dan sekolah seringkali menyebabkan antrean panjang dari berbagai sisi jalan ya. Meskipun sudah diakali dengan berangkat lebih awal, menurut warga Kecamatan Mojoroto, Rian mengaku kepadatan masih terasa ya, sebab selain kendaraan yang melintas, juga ada kendaraan-kendaraan yang parkir di bawah jalan kawasan pusat pendidikan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh email warga Kecamatan Pesantren Kota Kediri, seringkali kesal dengan lintas yang cukup semrawut di Simpang 4 Veteran tersebut. Dan menanggapi keresahan warga, Satlantas Polres Kediri Kota melakukan survei serta evaluasi durasi traffic light. Dan kegiatan ini yang berlangsung pukul 7 hingga 8 tadi bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan waktu di lapangan dengan volume kendaraan pada jam sibuk aktivitas masyarakat. Ibtu Mujani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, berdasarkan hasil pemantauan langsung, pihaknya pun menyebut ada penyesuaian durasi waktu dari berbagai daerah, di antara yaitu arah barat dari 32 detik menjadi 30 detik, kemudian dari arah timur tetap durasi 34 detik, sementara dari arah utara berubah dari 27 menjadi 25 detik, dan dari arah selatan berubah dari 25 detik menjadi 23 detik. Evaluasi dan penyesuaian durasi traffic light ini dilakukan secara berkala demi merespon dinamika volume kendaraan di lapangan. Dan ini dilakukan untuk mengoptimalkan rekayasa lalu lintas agar mobilitas masyarakat pada jam-jam sibuk tetap aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan yang berarti. Baik, pendengar, kita bergeser ke program selanjutnya. Ada Skoci ya, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: Ya, segeng siang sebagai mohon pamit dengan RRI Pro 1 Kediri. Dimanapun Anda berada ya, senang sekali Salia Aulia bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya di Skoci, Senandung Keroncong, Lan Campur Sari. Ada tembang Campur Sari Ojo di Gondeli ya, ini featuring penyanyi Dar Ansul gitu ya, yang mengawali kebersamaan kita di Skoci siang hari ini ya. Baik, ini ada apa sih barengan teman-teman Winsyah Wasil ya. Oke, masih sama ini kayak siang kemarin ya. Ada Sinta, ada Ida dan juga Indah. Oke, bisa disapa pendengar kita?
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Skoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Iya. Dipun. Ya, kabare. Kabare saya mawon. Alhamdulillah ya. Panasnya luar biasa ya.
2: Luar buah.
0: Tulungagung kan biasanya lebih dekat sama pantai ini. Apakah mungkin sudah ada rintik-rintik hujan?
2: Alah, belum sama sekali.
0: Belum sama sekali. Oke. Iya. Masih ini sama
2: yang,
0: ya.
2: Yang dekat di pantai itu kan ya Mama Wanda.
0: Oh iya. Oh itu enggak deket kali. Oh iya deket JLS ya. Oke, iya iya iya.
2: Sehat ya Mbak Lia ya.
0: Sehat, alhamdulillah yang purba.
2: Semangat, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Enggak apa-apa, tetap ingin gitu aja rasanya. Jadi nanti lagunya dari Sangga Buana aja Mbak.
0: Sangga Buana nopo?
2: Sigar bobrok kalau tidak salah itu ya.
0: Sigar bobrok.
2: Iya.
0: Nyigarnya kurang tengah berarti ya.
2: Perlu ditandani.
0: Oh iya iya. Bobrok yang
2: enggak bisa dipakai ya.
0: Inje.
2: Sendirian ini ya.
0: Oh enggak, ini ramean kok kayak kemarin.
2: Oh kayak kemarin. Ya dasar semangat terlalu menamain Mbak Lia ya.
0: Oke.
2: Walaupun belum terdengar suara enggak apa-apa, disembunyikan.
0: Iya. Tadi yang menyapa kan juga ini anak-anak teman-teman ini dari.
2: Oh iya gitu.
0: Win.
2: Nah, dari sama aja coba keluarkan suaranya.
0: Coba disapa.
1: Halo.
2: Halo juga.
1: Selamat siang.
2: Apa namanya ini?
1: Gimana?
2: Namanya siapa?
1: Namanya Sinta.
2: Oh Sinta. Mbak Sinta, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
1: Selamat siang namanya? Pak, ini saya Mbak Indah.
2: Oh Mbak Indah, selamat siang juga.
1: Sama ada ini, ada Ida juga Pak.
2: Oh Mbak Ida juga, selamat siang. Selamat juga. Okay. Mbak Lia menghibur para pendengar di kesini tentunya.
1: Iya.
2: Salamnya Mbak Lia ya, nanti ada Mama Wanda selamat siang. Tak lupa untuk Pak Marion di Karangwalu juga selamat siang. Dan lagi Pak Salma juga selamat siang. Dan lagi Lidul juga selamat siang. Pak Agus juga siang juga. Tak lupa untuk Pak Sukarji, juga ada Pak Sioko, Kusita dan semua aja pendengar di pikir selamat siang. Gitu aja Mbak, terima kasih Mbak Lia. Juga teman-teman cantik semuanya selamat siang juga.
1: Iya, selamat siang.
2: Ya, assalamualaikum Mbak.

0: Inje, matur suwun. Yang purba wonten Trong Agung. Ya, selanjutnya di WhatsApp bisa dibacakan.
1: Di WhatsApp ada dari Bapak Mariono di Tulungagung minta request lagu keroncong Jamune versinya Mami Marsudi. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan Dada-dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah. Amin.
0: Amin. Matur suwun Pak Mariono ya. Oke, selanjutnya halo, sugeng siang Skoci. Halo. Suaranya kecil sekali. Halo. Iya, suaranya kecil sekali. Ini Pak Stioko ya. Pak Stioko, gimana kabarnya? Iya, halo.
2: Ya, halo.
0: Requestnya apa Pak Stioko?
2: Dengar ya.
0: Dengar sebentar.
3: Iya.
0: Oke, suaranya kecil ya. Baik, guys.
3: Ya, cerita acara.
0: Apa?
3: Requestnya itu apa petis manis.
0: Oh, petis manis. Siapa? Ya. Nurhana ya. Apa siapa aja?
3: Petis manis. Yen janji hati hati.
0: Oke. Nggih, salame kagem sinten?
3: Ya, salamnya buat semua fan RRI aja semuanya.
0: Oke, nggih. Siap-siap. Inje, Pak Sioko, matur suwun. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

tes manis. Kalau biasanya dari Nurhana, ini saya putarkan dari Aprilia ya. Oke, matur suwun Pak Setiako wonten Pak Rema.

0: puncak.
1: Baik, yang lainnya masih saya tunggu ya di Skoci siang hari ini, bisa di line teleponnya 0354310108 atau SMS WhatsAppnya juga bisa, atau pakai VN ya. Aduh, nggak bisa ngetik nih Mbak ya, males mau ngetik. Bisa pakai VN, mungkin yang bisa pakai VN bisa lah ya. Mbak mau request keroncongnya atau campur sarinya, ini sambil rebahan ya. Karena kalau sambil rebahan emang nggak boleh ya main HP ya. Nanti pusing, nanti mungkin matanya ya. Apalagi kalau kondisi gelap tuh bisa buat matanya jadi apa tuh silinder minus gitu ya, mirisnya nambah. Jadi nggak bisa kalau sambil rebahan, bisa sambil ini ya, pakai VN tuh tadi ya. Pokoknya sekarang gampang kalau mau request, nggak usah pakai pulsa, tapi pakai kuota ya, atau mungkin pakai wifi-nya tetangga juga nggak apa-apa loh ya. Pinjem sebentar, nggak cukup 5 menit, nggak nyampe 5 menit. Jadi gampang sekali lah ya, kurang pena apa itu. Baik, nanti kita tunggu yang mau bergabung ya di beberapa line telepon, beberapa line pesan singkat juga. Nanti kita tunggu di Skoci siang hari sampai nanti di jam
2: 1 siang.
1: Oke. Pertama dari Cikar Bobrok. Ini yang di request tadi oleh yang berada di kawasan Tulungagung.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
1: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

nunca.

0: jamu tenang, tenang iki ibu gudah. Aning ra tak bayar ta yo tak borong jamune.
1: Gombal.
0: Aku tuku jamu iki ora tuku gombal. Ya yo. Sesuk lewat mriki meleh.
1: Moh.
0: Yo. Kate bang dadak keliling. Pegel siki le. Untung mriki ra entek sak degan kula. Sak degan lebih pitung gelas lho.
2: Ya, langgam jamu nih dari Mami Marsudi ya, yang baru saja kita nikmati bersama-sama. Ya, masih di Skoci, Senandung Keroncong Lan Campur Sari.
1: Jamu nih
2: emang cocok ya siang-siang hari ini. Mungkin dari lagu ini atau tembang ini jadi inspirasi, enaknya ini nih meredakan dahaga siang hari itu pakai apa? Pakai jamu.
3: Pakai jamu ya. Ditambah es.
2: Nah, selain seger ya, terus juga sehat, terus murah lagi ya,
3: betul.
2: Murah sekarang kan, walaupun sekarang sudah ada apalagi sekarang sudah ada jamu-jamu yang praktis ya, nggak harus cari mbok-mbok jamu. Kalau mbok-mbok jamu kan mungkin kita ngidernya kan cuma pagi sama sore gitu ya. Kalau jamu-jamu sekarang udah dibotolin, udah
3: dikemas.
2: Beberapa toko kan sudah, mau siang hari pun juga ada ya. Tapi ini yang harus digarisbawahi ini nih, penggunaan gulanya. Ya, kadang yang terlalu manis pun juga sekarang sudah ini ya, sudah pada mengerti gitu ya, atau menyadari gitu.
3: Betul.
2: Ada yang menguranginya begitu ya. Mungkin bisa request yang less sugar gitu ya.
3: Mengurangi manisnya pakai senyuman aja.
2: Ini buat ini nih, buat ibu-ibu jamu ini ya. Mungkin buatnya sekarang jangan terlalu manis. Karena sekarang banyak yang memang menghindari manis atau mengurangi ya, tidak hanya gula-gula ya. Natrium garam pun juga banyak yang menguranginya gitu ya. Oke. Jadi ngomongin jamu. Oke, kita request, kita buka lagi yang mau request siang hari ini. Halo, segeng siang Skoci.
4: Yang Skoci, Andung Poncong, dan Campur
2: Sari. Dan Campur Sari, Inje. Halo?
4: Halo.
2: Iya, Ledo, kok lemes banget sepertinya. Coba dihibur ini ya. Coba di sapa.
3: Halo, Ledo. Selamat siang.
4: Gimana kabarnya, cantik-cantik?
3: Alhamdulillah, baik. Kabarnya Nek Dul gimana ini?
2: Ini sepertinya
4: baik-baik aja.
3: Kok lemes sekali.
2: Kesepian ya. Oke, baik-baik. Requestnya apa, Nek Dul? Campur Sari apa? Ojo di pleroi. Tadi ada ojo di gondeli, sekarang ojo di pleroi ya.
3: Aduh, di pleroi sopo iki?
2: Di pleroi, di apa nih? Di pleroi itu apa ya? Sekarang bisa dalam artian tuh marah atau gimana nih?
3: Apa ya?
2: Bisa marah ya. Marah ya kalau dulu tuh ya. Baik, Ledo.
4: Nggih,
2: mau salam buat siapa?
4: Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Skoci.
2: Oke.
4: Salam pun salam sehat.
2: Injil.
4: Salam budaya nih. Sugeng siang.
2: Injil.
4: Layah.
2: Oke. Injil.
4: Cantik.
2: Injil.
4: Sudah habis ya, belum ya? Masih.
2: Apa?
4: Sudah habis.
2: Oh, besok terakhir.
3: Besok terakhir.
2: Nah, ini jangan ketinggalan ya, besok ini terakhir.
3: Biduan Kediri ya.
4: Sudah selesai main gondeli dulu ya.
3: Oh iya, siap insyaallah.
2: Sherlock ya. Oke,
3: Oke, sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terus kencang.
2: barangkali ada yang tetangganya Lek Dul ya di Kota Kediri sana.
3: Iya.
2: Oke, selanjutnya bisa siapa?
3: Halo, selamat siang. Sekoci.
5: Halo, selamat siang. Sekoci, senandung keroncong campur sari. Siapa nih?
3: Siapa? Yuk.
5: Ayo.
3: Ini ada Sinta sama
5: enggak, oh. Saya kok eh.
3: Oh saya, oh iya yeah. Oke okay. Ini pasti kalau suaranya unik ini biasanya Popo Bani, betul enggak? Yeah.
5: betul sekali.
3: Iya.
5: Nanti saya bisa tahu ada Neng Ida, Neng Indah, Neng Putri, Mang Aulia ya.
3: Bagaimana kabarnya Popo Bani?
5: Alhamdulillah agak mendingan nih.
3: Alhamdulillah.
2: Masih bertahan ya batuknya.
5: Nanti kalau ada waktu minta jangkrik genggong, wani lirik nah sepi uang.
2: Gitu. Ya.
5: Salam untuk semuanya aja. Tadi Lidul ya mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu.
3: Amin.
5: Terima kasih alias Matunun.
3: Sami-sami.
2: Terima kasih juga Bobani. Jangkrik genggong. Oke, baik. Dua lagu ini yang menjadi mungkin akhir kebersamaan kita di Skoci siang hari ini ya. Nanti ada aja dipelori sama Jangkrik Genggong ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan teman-teman dari Win Sewasil ya. Mungkin besok siaran enggak tahu sama saya apa enggak ya. Oke, terima kasih sudah menemani ya. Dan kita berjumpa lagi di Skoci edisi selanjutnya ya, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Balimba Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Putri
2: dan Ayu.
1: Informasi yang pertama pendengar datang dari rekan Ayu Citra. Lantik ketua baru PCIK UNER Kediri dorong Pemda inovatif di tengah efisiensi APBD.
3: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di Kediri kota maupun Kabupaten Kediri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
4: Kepala Desa Citra itu perusahaan terbaru, dana kita dipotong 30% dari kementerian dipotong 30% untuk uang jalan dinas yang aku penduduk ya. Wajib-wajib ya, jadi saya untuk saat ini pulang nge-review lagi apa yang, karena pajaknya sudah besok semuanya ya.
3: Sementara itu, Ketua Terpilih Pengurus Cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Sulistya Budi mengatakan pula, dengan pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan mengenai pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi

0: pemotongan APBD.
1: PC Ikamner Kabupaten Kediri Raya yang saya hormati, mulai dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, dan semuanya, serta para alumni yang kebetulan belum masuk ke SK. Jadi kemarin kami menyusun kepengurusan berdasarkan atas data list anggota IKA yang cukup aktif gitu ya. Dan kami berharap ke depan seperti tadi disampaikan oleh Ning Dia, masih sangat terbuka untuk penambahan struktur kepengurusan, personil kepengurusan.
0: Lebih lanjut pada agenda pelantikan PC IKA UNER Kediri ini, Suster Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri Firanda Ramaswati juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
2: Salah injak pedal gas, mobil tersangkut di pagar rumah warga di Jombang. Informasi disampaikan Santianov.
3: Sebuah mobil tampak tersangkut di atas pagar rumah warga di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bagian belakang mobil terangkat tinggi hingga memicu perhatian warga sekitar. Peristiwa berawal saat pengemudi mobil, Ahmad Fadi, 83 tahun, hendak mengeluarkan kendaraannya dari dalam garasi rumah. Namun saat mobil bergerak mundur, ia hilang kendali akibat salah menginjak pedal.
4: Saya mundur, turun mundur. Memang awalnya posisi mobil kurang bagus. Terus atas saya agak gupuh sampai di tengah jalan sana, maksud saya ingin menginjak rem, keliru gas, akhirnya naik gitu. Ya, saya mau keluar dari sana, tapi kan pintu pagar ini saya tutup lagi. Ya, memang ada teman yang di sini biasa jaga pintu. Ya.
5: Jadi mau keluar?
4: Mau pergi lah.
3: Beruntung, Ahmad Fadil selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun demikian, bagian knalpot mobil mengalami kerusakan cukup parah akibat tertekan benturan hingga bengkok. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dengan bantuan warga setempat dan petugas yang memanfaatkan batang bambu sebagai tuas, mobil tersebut akhirnya berhasil diturunkan sebelum dibawa ke bengkel terdekat. Chantianov melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, Oktober bulan inklusi keuangan. OJK dan perbankan tingkatkan literasi keuangan. Laporan Ayu Citra.
0: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama dengan OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan capaian tingkat inklusi keuangan secara nasional yang pada tahun 2026 ini masih sebesar 93,61%. Menanggapi hal itu, pada hari ini PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI melalui Abiwodo selaku Area Head 3 Mataraman, ia mengaku terus memperkuat komitmen dalam menambah literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya terhadap generasi muda melalui hadiran program Wondersea. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan tambahan BNI yang diperuntukkan bagi anak dan remaja usia 12 tahun hingga 17 tahun dan dihadirkan demi membangun kebiasaan finansial anak agar mereka ini gemar menabung serta memahami digital banking.
6: Harapannya dari situ kemudian bisa ada satu jembatan sebelum kemudian anak-anak kita tumbuh dewasa dan memikirkan sendiri, kita berikan mereka media. Tapi tetap kendali ada di tangan orang tua. Notifikasi secara real time akan masuk untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau misalnya sudah kita nilai kebablasan ini loh, kok macam-macam nih yang dibeli seperti apa, kita bisa blokir. Seperti itu, kita bisa blokir atau buka blokir. Ini bagian dari apa yang ingin kita tawarkan.
0: Abiwodo menambahkan bahwa seiring dengan besarnya animo masyarakat, masih dikenalkan bulan Agustus hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.870 pengguna telah menggunakan Wondersea. Sementara itu, terkait bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, Ismirani Saputri mengatakan, sejak bulan Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 70 kegiatan edukasi.
7: Bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan. Jadi nanti Indonesia di OJK Indonesia itu akan melakukan kegiatan yang namanya BIK, bulan inklusi keuangan. Nanti kami dari OJK Kediri akan melakukan kegiatan finansial festival.
0: Lebih lanjut, hingga saat ini OJK Kediri juga telah menerima 1.704 pengaduan konsumen dan 7.624 permintaan layanan terkait dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ayu Citra melaporkan.
8: Gelaran Jombang Mersing Competition 2026 sukses menarik perhatian warga. Bupati Warsubi tekankan pentingnya mental kompetisi generasi muda. Sandianov melaporkan.
9: Kemeriahan Jombang Mersing Competition 2026 tingkat se-Jawa Timur resmi dibuka. Kegiatannya menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi ke-116 pemerintahan Kabupaten Jombang ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga kategori umum. Bupati Jombang Haji Warsupi SMSI menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Menurutnya, ajang seni dan olahraga ini bukan sekedar tontonan hiburan bagi masyarakat, melainkan sarana penting dalam membentuk karakter anak bangsa.
10: Jombang Marching Competition 2026 merupakan bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Marching band membutuhkan latihan yang disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Proses itulah yang akan membentuk mental kompetisi dan membiasakan generasi muda untuk bekerja keras mencapai hasil yang terbaik.
9: Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama bertanding. Bagi tim yang berhasil meraih kejuaraan, ia meminta agar prestasi tersebut dipertahankan. Sementara bagi peserta yang belum beruntung, Bupati Warsupi berpesan untuk tidak berkecil hati dan menjadi kompetisi ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Acara berlangsung meriah dengan semangat dan sportivitas tinggi dari para peserta. Melalui ajang Jombang Mersing Competition 2026 ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap pendidikan seni dan akademik dapat terus berjalan berdampingan untuk mendukung tumbuh kembang bakat serta keberanian generasi muda. Chandranov melaporkan.
8: Informasi yang terakhir pendengar datang dari rekan Ayu Citra. KAI DAOP 7 Madiun inspeksi malam ke perlintasan sebidang Tulungagung Kediri.
0: Sering upaya PT KAI Daop 7 Madiun dalam mengutamakan keselamatan penumpang, maka pihaknya secara rutin melakukan inspeksi malam. Agenda ini terwujud di sejumlah perlintasan sebidang, termasuk halnya di lintas Tulungagung Kediri. Pada hari ini, Vice Presiden KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi mengatakan, dalam inspeksi malam tersebut, terdapat beberapa titik jalur perlintasan yang menjadi fokus, masing-masing yang berada di JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Adapun akhir pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan sarana-prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan area kerja, hingga kesiapsiagaan petugas JPL yang sedang bertugas malam.
11: Kami ingin memastikan keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan.
0: Oleh Fani menambahkan, di sela kegiatan peninjauan tersebut, maka pihaknya bersama segenap petugas juga memberikan pengarahan langsung dan pembinaan motivasi kepada para anggotanya. Tujuannya agar mereka ini senantiasa menjaga kewaspadaan selama menjalankan tugasnya. Terpisah seorang penumpang kereta api tujuan Surabaya Kediri, Fendi menyebutkan ia sangat memberikan apresiasi besar atas upaya yang dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun. Dengan begitu, maka mereka bisa memastikan sarana keselamatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta petugas di lapangan selalu siap sedia.
12: Benernya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan.
0: Diketahui pada waktu bersamaan manajemen Daop 7 Madiun yang diwakili oleh manajer angkutan penumpang, manajer IT, dan manajer unit kesehatan juga menggelar inspeksi malam di JPL Lintas Kertosono Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ayu.
8: Dan saya Putri.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Baik, mendengar Pulau RRI Kediri, hari Selasa waktunya kita bergabung untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional Berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, nanti kan ada bintang tamu Cika Biata Malau ST, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026, finalis Putri Indonesia 2026 ya, yang akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Anda bisa bergabung nanti di saluran teleponnya 021-344-1499 atau 344-0696, atau bisa di WhatsApp-nya di 0811-797-27912.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sobat

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah,
1: yang menemani Anda, para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang antri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan, karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya Pak Justru, pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Enggak menaik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaannya itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Iya, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik, 23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak lanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu? Oke. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke. Lanjutannya seperti apa?
5: Boleh salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RSI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Siap. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Ramai sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik,
1: rame. Cepat ya, rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar
0: sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Selamat siang.
7: Dosen Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya, alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa berisik, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya, Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya,
1: Cik. Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin,
8: iya,
1: kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cik, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru. Ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke, kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number, nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait

0: lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu.
1: Okay.
0: Atau professional life lah ya.
1: Okay.
0: Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention
1: ke awal ya.
0: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia tuh dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
1: Berat badan. Baik, ada pertanyaan
2: tadi juga Bang Benijo katanya ya, kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oke. Okay.
1: Sebentaran lah.
2: Iya.
0: Sebentaran. Sebentaran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
2: banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa, strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih.
2: Apa?
0: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Dinda, selamat siang.
1: Dinda, kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh, Putri
2: sama
1: Indonesia,
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon, takut kualat nih teh.
3: Iya benar, nggak boleh didiemin aja kan.
2: Nggak boleh didiemin.
1: Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Apa tuh, Taufik, Dede udah hafal.
1: Udah hafal.
2: Iya, silakan Tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Iya.
3: Putri Indonesia, tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya, Putri Cita ya. Putri Cika.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya,
0: Mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta.
2: Oke, terima kasih.

0: ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya. Terputus. Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Indah dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah
1: nggak sanggup. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kan, Putri Nisha.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Betul. Mm. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya yeah. kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
2: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nggak,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, okay, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang
1: tadi sempat dimention.
2: Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Ya. Kanan sungai yang dibelokin atau apa,
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak?
2: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talkshow tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih? Iya.
1: Halo.
3: Cikgu
1: Ria.
3: Halo.
1: Apa
3: sih pas Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Mantap.
3: Dengan Tengku Sapik yang
0: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya, bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya, di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
3: Itu saja adanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
0: Bye. Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info, nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya, Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan, ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
4: Selamat sore. Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
0: Cika.
2: Cika.
3: Cika.
4: Siapa tadi? Cika.
1: Cika.
3: Cika.
2: Cika.
4: Cika. Cika kan?
0: Ya. Iya betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan. Ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus banyak untuk menjadi tenaga apa? Listrik begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali pertanyaan ini. Pertanyaan saya.
1: Bukan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia. Green finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan. Mau dijawab Cika?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
2: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya pasti.
1: Iya, ya, pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. putus ya.
1: Oke. Okay. Ini juga itu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana kan? Sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak Manado. Tebak Pasifik nih kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
0: ada dari spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Heeh. Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Ya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Malau itu. Toba.
2: Iya, Toba.
1: Aku sih baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Berarti sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
2: orang tua
0: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari...
2: Bisa,
0: Sumatera,
2: bisa dari
0: gitu.
2: Sumatera Utara ya.
1: Tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI, ya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih, memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka, dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, mau dialokasikan ke provinsi
1: mana gitu.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu, bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Soalnya Jakarta apa aja sih yang memang orang lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi agent lovers berkontribusi.
0: Ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu. Didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa milih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini. Ya,
0: karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu enggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi mereka. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri. Ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay, tetap on.
0: Harus gak sehat ngantung. Gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi Duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi Duta Indonesia di hadapan dunia? Oh maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Iya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. Pemirsa, kita kan kalau voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya kalau sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh kan?
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab enggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Wow. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yoi, baik. Kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: selamat siang. Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak
0: ya.
4: Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
0: Iya,
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatannya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Okay. Iya, oke, okay. Makasih selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Mungkin Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, KDDK Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
0: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
0: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170
1: cm. 170.
3: Minimum.
0: Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul. Oh, okay. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi? Mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke.
5: Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
5: Halo Ayu.
6: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, langsung ke sapi.
5: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Ya, selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik. Ya, saya sehat sekali. Tapi kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
6: Asap tembak kalau tidak ada malu saya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan Putri Indonesia. Terus seorang putri pastinya menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semua-semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih
1: sama-sama Ayu.
6: Selamat siang
0: satu lagi ya Putri Cika ya.
1: Halo Ayah.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul
6: aja deh.
0: Oke. Terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke. Di Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul. Memang kita dituntut untuk berpenampilan fit.
0: Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul. Jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: harus menjaga
3: karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah.
3: Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya. Yeah.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
5: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
5: Halo, Albert.
0: Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
5: Oh, udah.
0: Ya? Udah. Ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sesudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Okay.
3: Itu jadi memang ada. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya,
3: sampah tersebut? Ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Bambik.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening number.
0: Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, passion lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul. Kan? Gimana opening number-nya waktu
3: feeling
0: itu?
3: Nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke Cika gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah.
3: Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeah. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tadi kita telah ikuti bersama ya program 100% Indonesia bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Karena menit sudah menunjukkan 55 pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Ria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya Ria.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar baru saja kita ikuti bersama 100% Indonesia, dan saatnya kami hadirkan kembali siaran lokal Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri sore ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita. Silakan nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami dan bertanya langsung dengan narasumber yang akan kami hadirkan di sore hari ini ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108.

Pendengar, kalau dulu pemuda itu selalu ditanya mau jadi apa. Nah sekarang pertanyaannya adalah mau bikin apa? Itu yang terpenting. Bagaimana pemuda dan ekonomi kreatif bisa berjalan beriringan. Dan ada satu data pendengar di mana generasi muda menjadi penggerak utama ekonomi kreatif di Indonesia dengan menyumbang 63% dari total tenaga kerja di berbagai sektor yang mencapai 27,4 juta orang. Nanti kita akan mengulasnya pendengar di sore hari ini dalam segmen Beranda Asta Cita, Pemuda dan Gerakan Ekonomi Kreatif bersama dengan Mas Indra Diniawan SH, Direktur BUMDES Desa Krenceng dan Ketua Koperasi Serba Usaha Himalaya. Anda pun juga nanti bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 11 08.

0: Oke, balik di sore hari ini kita sudah bersama dengan Mas Indra Diniawan Esa, Direktur BUMDes Desa Krenceng, sekaligus juga Ketua Koperasi Serba Usaha Himalaya. Mas Indra, selamat sore Mas Indra.
1: Selamat malam Mbak.
0: Selamat sore, ini masih sore. Jangan-jangan ngantuk ini Mas Indra ya, atau terlalu semangat sampai lupa ini
1: sore. Perjalanannya panjang
0: soalnya. Oke, siap. Mas Indra, ini kita ngobrolin tentang pemuda dan juga ekonomi kreatif. Memang harus berjalan beriringan ya. Gak bisa kemudian pemuda ini diabaikan dan mereka berjalan sendirian sementara ekonomi kreatif ini ditinggalkan gitu ya. Tadi di awal saya sudah membuka dengan kalimat, kalau dulu pemuda ini mau jadi apa, sekarang mau bikin apa. Nah, setuju gak Mas Indra?
1: Betul. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya bisa ikut sharing dalam acara RRI. Kami ingin sekedar memberi sebuah opsi kepada para pemuda, pendengar-pendengar terutama yang pemuda, bahwa bagaimana kemudian peran pemuda itu bisa ikut andil dalam gerakan ekonomi kreatif. Jadi ada banyak hal Mbak, saya sudah melaksanakan sendiri, saya melakukan, kami punya beberapa binaan bank sampah, itu di Papar, Gambeng Rejo, terus ada di Ngancar, itu dari ibu-ibu semua Mbak. Kemarin kami pernah diliput oleh RRI, Mbak Ayu, waktu kami mengadakan sosialisasi bank sampah. Dan itu sangat luar biasa. Ibu-ibu itu antusias, karena sekarang ibu-ibu itu terkendala dengan ekonomi. Kalau hanya mengandalkan bapak atau suaminya, untuk bekerja itu hanya cukup untuk keseharian dan untuk sekolah anak. Ibu-ibu ini bagaimana bisa membantu? Akhirnya kami punya inisiatif untuk membuat komunitas bank sampah. Akhirnya ibu-ibu ini bisa sangat proaktif dalam kegiatan ekonomi, membantu bapak-bapak di rumah.
0: Karena dengan apa ya, kita bisa menyebutnya sekarang indeks ekonomi gitu ya Mas Indra. Jadi seorang perempuan, seorang ibu harus berdaya juga.
1: Betul sekali. Dan selain itu kami juga ada binaan itu tas anyaman. Tas anyaman itu kalau musim-musim nikah kayak sekarang itu sangat laku keras Mbak. Bahkan kemarin kami itu memberi penghargaan kepada salah satu tim kami yang berhasil menjual 10 juta tas dalam waktu 1 tahun. Punya karyawan sekitar 35 karyawan yang semuanya bekerja di rumah masing-masing. Lah, maksud saya adalah bagaimana kemudian pemuda itu bisa ikut andil dalam gerakan ekonomi kreatif ini.
0: Oke, ini poinnya ya, pemuda ikut andil dalam gerakan ekonomi kreatif. Nah, cara mengajaknya gimana Mas? Karena banyak pemuda-pemuda yang kemudian mereka merasa, oh saya passionnya di sini, saya gak mau kesana nih. Untuk menggerakannya, untuk menarik itu gimana?
1: Ya, kalau kemarin saya mengalami sendiri ketika saya sering berkomunikasi dengan beberapa masyarakat, terutama di Kobuan, karena saya juga salah satu ketua koperasi. Jadi keluh kesah masyarakat itu, mereka bisa utang, terutama utang di beberapa bank-bank kecil atau di Kobuan, tapi tidak bisa ngangsur. Nah, masalahnya itu adalah itu, mereka butuh pemasukan tapi mereka tidak bisa untuk mengangsur utang yang sudah terlanjur diutangkan. Kemudian kami punya inisiatif bahwa di rumah itu sebenarnya ada aset yang bisa dijual, yaitu barang-barang sudah terpakai, kayak bekas timba pecah, terus kresek plastik, terus ada botol kaca dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada harga rupiahnya, cuma memang banyak yang tidak tahu. Kemudian kami sosialisasikan, Bu, sampah jenengan kumpulkan selama 1 bulan, dapat berapapun itu nanti untuk angsuran di koperasi jenengan. Dan ternyata koperasi juga menerima kerjasama dengan pengepul besar di Papar, itu pengepul besar. Akhirnya sekarang ibu-ibu itu, para anggota Koban itu, ketika mereka selesai pengajian itu pakai rompi Mbak. Bawa alat untuk ngumpulin sampah, mereka kumpulin karena mereka tahu sekarang sudah ada apa namanya nilai ekonomis dalam kegiatan mereka.
0: Jadi dan mikirnya sekarang udah sayang nih kalau dibuang gitu.
1: Betul sekali, dan itu juga mendukung program pemerintah Indonesia Asri. Jadi sampah yang selama ini dibuang di kali, terus di pinggir jalan, itu sekarang bisa diakomodir dengan gerakan sosial seperti ini.
0: Oke, dengan langkah-langkah seperti ini artinya sebagai bentuk keberhasilan seorang pemuda dalam membangun ekonomi kreatif.
1: Betul, makanya pemuda itu cenderung ingin passion yang lebih bersih. Mm-mm. Tapi mereka meninggalkan satu hal, bahwa kebermanfaatan mereka, terutama ilmu-ilmu mereka, itu sebenarnya lebih bermanfaat. Okay. Dan saya yakin apa yang mereka berikan kepada masyarakat itu bisa kembali kepada mereka lebih besar daripada apa yang mereka kasih ke masyarakat.
0: Okay. Apakah artinya sekarang ekonomi kreatif itu bisa dibangun dari desa?
1: Bisa, sangat bisa, terutama pemuda. Saya bersosialisasi terkait dengan bank sampah itu hanya dengan 5 orang. Kami kerjasama dengan Kobuan, bahkan sepertinya bulan depan saya akan membuat lagi di desa Kepung, di apa kecamatan Kepung, di beberapa desa itu, untuk membuat bank sampah baru.
0: Okay.
1: Yang isinya nanti ibu-ibu PKK. Jadi ibu-ibu PKK yang selama ini berkeluh kesah terhadap pengeluaran mereka terlalu banyak, terus pendapatan mereka ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka per hari,
0: tidak bisa nutup ya.
1: Maka ini menjadi salah satu opsi, ibu-ibu bisa mengumpulkan sampah yang ada nilai ekonomisnya.
0: Nah, dulu kenapa Mas Indra ini kepikirannya bikin bank sampah aja deh? Ini kayaknya lebih bermanfaat nih daripada yang lain.
1: Karena kebetulan saya punya teman, dia punya alat pencacah sampah. Dan dia kurang supply barang bekasnya kurang. Okay. Dan juga karena saya sering komunikasi dengan ibu-ibu Kobuan, terus kepada ibu-ibu yang lain, karena itu sektor kami untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Kami punya satu peluang bahwa ibu-ibu ini sebenarnya adalah SDM yang bisa dimanfaatkan, SDM-nya. Terus tinggal apa yang bisa mereka manfaatkan. Nah, ternyata ada, terutama barang-barang bekas di rumah. Ember pecah, itu kan banyak di rumah.
0: Yeah.
1: Terus ada kertas yang sudah tidak terpakai, kardus, terus lain sebagainya. Kayak setiap setelah acara tahlilan atau selamatan itu kan ada banyak sampah. Ternyata itu bisa dijual. Walaupun namanya hanya 15.000, 10.000.
0: Eh, lumayan ya Mas ya itu.
1: Iya, itu lebih mahal lagi kalau sudah dipilah antara satu plastik dengan produk lainnya. Itu lebih mahal lagi. Lah, ibu-ibu Kobuan mereka mendapatkan fee itu dari pemilahan. Jadi mereka akumulatif beri 1 kilo seumpama 10.000 dengan berbagai merek, nanti dipisah. Ada satu produk botol aqua. Itu per kilo itu sekitar harganya 35.000.
0: Per kilo 35.
1: Per kilo. Okay. Itu belum yang lain. Jadi mereka dapat sisih atau laba dari pemilahan.
0: Yang dapat yang punya nilai paling besar itu apakah hanya sama-sama plastik atau limbah rumah tangga domestik itu juga bisa bernilai?
1: Sebenarnya hampir semuanya kecuali organik. Jadi kaca itu juga ada, sepatu, karet, terus plastik yang sekarang ada di Gadungan, yang sebelah Pare, itu juga ada nilai ekonominya semua. Karena itu sebagai bahan baku biji plastik.
0: Okay. Nah, ekonomi kreatifnya ini perputarannya di mana aja nih? Dibikin apa nih bank sampah sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang dampaknya ini jangka panjang?
1: Ya, kalau melihat sekarang, potensi sekarang penggunaan plastik itu semakin tinggi dan orang satu kali pakai, kayak yang buat makanan junk food, tempat wadahnya itu kan sekali tukar pakai. Yeah. Jadi sebenarnya ini sangat bisa diprioritaskan untuk jangka panjang karena kebutuhan sangat besar di pabrik untuk didaur ulang, sedangkan orang-orang itu terlalu mungkin enggak memperhatikan kalau ini ada nilai ekonomisnya. Jadi ekonomi kreatif yang saya maksud adalah bagaimana beberapa sektor, beberapa lini itu bisa dilirik untuk diperhatikan lalu dimajukan, termasuk bank sampah itu.
0: Nah, di bank sampah kita bisa dapat apa nih Mas?
1: Kemarin bisa beli tosa yang harga 20 juta itu dari pendapatan bank sampah.
0: Itu pendapatan dalam berapa bulan atau setahun?
1: Hampir 2 tahun kayaknya. Di Puncu itu malah bisa beli pickup. Itu dari produk NU tapi. Nah, itu juga kami adaptasi dari situ.
0: Selain itu, kalau misalkan untuk bank sampah, kalau dulu sepaham saya seperti di Malang ya Mas ya, mereka bisa bayar listrik dari situ. Nah, kalau di sini gimana?
1: Bisa. Jadi ada yang sistemnya itu tabungan, Mbak. Jadi yang seru itu ada ibu-ibu yang semangat, Mbak, saya pengen nabung sampah, nanti saya dapat buku tabungan, ini nilainya berapa, diambil per bulan. Ada yang diambil nanti setiap anaknya mau sekolah. Jadi mereka cuma ngumpulin, dapat 3.000 ya udah dicatat, 5.000 gitu dicatat ya. Itu bermanfaat
0: sampai berkumpul banyak gitu ya, Mas ya.
1: Sampai akhirnya mereka ketika waktunya anaknya sekolah itu bisa bayar lewat
0: dari situ
1: sampah itu, iya, itu nggak dilirik sama pemuda, padahal mereka butuh pendampingan. Ibu-ibu itu butuh pendampingan, dan yang dipercaya sekarang adalah anak muda dan ide kreatifnya.
0: Karena idenya itu yang mahal sebenarnya.
1: Iya, dan pendampingan itu bisa. Pemuda sekarang butuh konten untuk kegiatan seperti itu. Ibu-ibu itu juga mau bergerak kalau ada yang mendampingi.
0: Oke, pemuda di sini posisinya hanya sebagai apa namanya ya, founder lah istilahnya. Betul. Founder suatu ekonomi kreatif, atau mereka juga ikut sebagai pengelola juga?
1: Bisa, kalau mereka punya modal besar, mereka bisa menjadi penimbunnya,
0: okay,
1: atau yang menjadi agennya, untuk kemudian nanti diserahkan kepada pencacah. Jadi pemuda nanti bisa menjadi salah satu orang yang menimbun atau mengumpulkan semuanya kemudian dijual ke pabrik. Okay. Pabrik juga sekarang sangat butuh itu.
0: Tapi banyak gak sih mas anak-anak muda yang terjun ke bank sampah tuh?
1: Nah itu makanya saya datang ke sini karena supaya para pendengar pemuda-pemuda ini bisa ikut terjun ke masyarakat langsung.
0: Susahnya kenapa?
1: Susahnya itu karena pemuda di bawah usia 30 tahun mereka hanya ingin bekerja yang sifatnya itu keren,
0: bersih, kantoran.
1: Nah,
0: berseragam.
1: Iya, karena gengsinya terlalu tinggi. Tapi saya masih yakin ada beberapa pemuda itu yang tidak memikirkan gengsi atau gaya, tapi kebermanfaatan. Itu masih ada saya kira.
0: Tapi yang gabung di bank sampahnya Mas Indra ini ada berapa banyak pemuda?
1: Ada banyak. Kami relawannya sekarang sudah tambah ada sekitar 27 relawan. Dan kami juga kerjasama dengan komunitas Hijau Daun. Itu
0: Bu Endang ya berarti.
1: Bu Endang Leres. Itu Bu Endang yang biasanya bikin tempat sampah di wisata-wisata itu. Kami juga sama itu, sama Bu Endang. Kemarin kegiatan saya juga sama Bu Endang.
0: Relawan-relawan ini mereka dari mana tuh ngambilnya?
1: Kalau Bu Endang itu dari mahasiswa kebanyakan.
0: Kalau Mas Indra?
1: Kalau saya itu dari teman-teman dekat.
0: Oh iya.
1: Terus ini pentingnya kita bikin story yang positif. Akhirnya teman-teman tuh ingin juga ikut. Saya tak ikut juga pendampingan kepada masyarakat. Nah, makanya kita juga punya sosial media yang mungkin nanti bisa menjadi lahan pahala kita.
0: Oke, nah tadi mas, pendampingan masyarakat. Kadang kan mindsetnya anak muda, kita bikin usaha, bikin bisnis, kalau kita nggak untung, kalau kita nggak dapat duit, ngapain gitu. Nah ini di bank sampah ini gimana mas konsepnya?
1: Saya selama ini bisa mendapatkan income itu dari pengumpulan. Jadi sampah masyarakat yang saya bilang ditabung, itu kan nggak semuanya minta uang cash.
0: Ya.
1: Kami tabung, terus kami olah, kami jual kembali dengan harga agak tinggi, kami dapat fee dari itu. Jadi ini propaganda ekonomi itu seperti ini. Ibu-ibu itu mendapatkan nilai ekonomi penjualan lewat tabungan, terus saya juga dapat nilai ekonomi dari penjualan langsung ke pengepul yang besar. Jadi saling menguntungkan. Selain itu saya juga dapat beberapa adsense dari konten karena ini nilainya manfaat. Jadi ada beberapa lini yang bisa saya manfaatkan juga dari kegiatan bank sampah.
0: Artinya menjanjikan ya mas ya?
1: Iya, cuma nggak dilirik karena selama ini kan mindset orang-orang bank sampah itu kan mungkin kotor
0: ya,
1: atau kurang bersih lah.
0: Tadi seperti ini Mas Indra sampaikan, pengennya kelihatan keren ya. Pengennya kerjanya bukan langsung ke masyarakat, terjun langsung gitu.
1: Betul.
0: Ya anak kantoran mungkin gitu-gitu ya mas ya.
1: Saya sangat ingin kalau ada di setiap daerah, mungkin setiap kecamatan atau beberapa desa, ada pemuda yang aktif dalam kondisi ekonomi sekarang yang semakin sulit. Mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan keluar atau opsi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa terbantu dengan datangnya peran pemuda menjadi percaya diri lagi ibu-ibu ini.
0: Tapi memang kebanyakan ibu-ibu ini lebih percaya kepada anak muda itu karena apa?
1: Karena semangatnya semangat
0: ya,
1: pendampingan, ide kreatifnya. Makanya tema yang saya angkat adalah ekonomi kreatif. Keranten dari kreativitas ini kemudian menjadi nilai ekonomi.
0: Dan ini bisa menjalar, menular ke desa-desa lain juga.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bahkan saya sangat terbuka ketika ada teman-teman dari manapun itu yang mau bikin pelatihan tas anyaman. Tas anyaman itu tidak mungkin basi karena itu barang yang awet dan laku keras.
0: Anyaman ini bahannya dari mana nih?
1: Dari
0: bambu?
1: Plastik.
0: Plastik. Oh,
1: dari plastik.
0: Okay. Itu dapatnya dari mana tuh bahannya, Mas? Ngambilnya
1: di mana? Sekarang ini hari ini saya bikin booth pameran di UIN Syekh Wasil Kediri. Nah, di sana ada tas-tas anyaman dari harga 3.000 untuk bawa pulang pernikahan. Terus ada yang 10.000, paling mahal mungkin 25.000. Itu sudah yang besar. Dan itu bagus buat kado, oleh-oleh. Itu sekarang lagi rame itu.
0: Oke, okay. Mas Indra, yang disebut sebagai kreatif di sini, apakah harus bikin usaha yang unik atau seperti apa sih?
1: Kreatif itu yang saya angkat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin sampah organik yang bisa menjadi pupuk.
0: Mm-mm.
1: Itu pemuda juga butuh pelatihan.
0: Yeah.
1: Kebetulan kami punya jaringan di Kadin. Kadin Kabupaten Kediri yang akan memfasilitasi orang yang mau bikin produk-produk limbah.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada sampah yang bisa dikelola, terus ibu-ibu yang nganggur mungkin bisa dimanfaatkan, berdayakan
0: mm-hmm.
1: untuk membuat tas anyaman dan lain sebagainya. Jadi kreatif yang saya maksud adalah bagaimana sekitar kita itu bisa menjadi sektor ladang ekonomi.
0: Mm-hmm. Kadang kan juga orang berpikir kalau kreatif itu modalnya juga harus besar, Mas.
1: Nah, itu.
0: gimana pandangannya, Mas?
1: Itu saya malah tanpa modal.
0: Nah, sampah itu tanpa modal. Iya, benar ya. Cuma dari
1: modal.
0: Sampah aja dari kita sampah. Bisa menghasilkan ya, Mas Indra.
1: Bahkan itu semangatnya sampai setiap habis pengajian di lapangan, mm-hmm. ibu-ibu itu bawa rompi, bawa tas sampah.
0: Nanti memutin sampah iya, tadi ya.
1: Memutin saking semangatnya, saking tahu ada nilai ekonomisnya.
0: Oke, okay. Tapi itu juga nantinya harus ada apa namanya ya, desa ini atau mungkin RT RW ini kan harus gotong royong gitu, nggak cuma kita ngajak 1-2 orang saja kan.
1: Nggih, makanya yang paling enak itu harus lewat komunitas, bisa okay. lewat ibu PKK,
0: mm-hmm.
1: ibu muslimat, mm-hmm. ibu kobuan. Kenapa kok objeknya ibu-ibu? Ibu-ibu itu lebih telaten.
0: Gitu. Bapak-bapak enggak telaten ya, Mas?
1: Itu opah-opah, Mbak. Harus ada kopi, ada jajan rokok dan lain sebagainya.
0: Padahal ibu-ibu juga mau tuh kalau dikasih jajan ya, Mas. Oke, kita break sejenak ya, Mas Indra ya. Dan juga untuk Anda, pendengar sore hari ini juga boleh bergabung bersama dengan kami dalam segmen Beranda Asta Cita, Pemuda dan Ekonomi Kreatif. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Terima kasih Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Mas Indra Diniawan SH, Direktur BUMDes Desa Krenceng, sekaligus juga Ketua Koperasi Serba Usaha Himalaya, Pemuda dan Gerakan Ekonomi Kreatif. Silakan ya untuk sore hari ini, Anda pun bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Nah Mas Indra, ekonomi kreatif ini kan gak bisa kalau cuman mandek gitu ya. Harus, semua orang harus tahu, harus dipublikasikan, harus ada marketingnya biar pencapaiannya pun juga tidak itu-itu saja. Nah itu gimana pengelolaannya kalau Mas Indra?
1: Ya, kami menggunakan sosial media untuk beberapa kegiatan kami yang akhirnya nanti para volunteer atau orang-orang relawan ini bisa ikut bersama kami.
0: Okay.
1: Itu sudah dibuktikan lewat hijau daun dari Bu
0: Indang,
1: yang sekarang relawannya tambah banyak dan kepingin dari mahasiswa.
0: Okay.
1: Dan itu tidak dibayar loh mbak mereka, kemana-mana itu pakai uang sendiri, tapi ada kepuasan tersendiri.
0: Yeah.
1: Karena relawan itu adalah orang yang biasanya cuma diambil tenaganya, maka kami punya konsep sekalian aja, selain tenaganya juga ide kreatifnya, untuk bikin konsep ekonomi yang bisa berputar di masyarakat sekitar.
0: Kalau digital marketing ini artinya menggunakan e-commerce atau gimana tuh?
1: Ya, kalau kegiatan digital marketing kami di BUMDes kami, kami menaungi beberapa UMKM, Perda UMKM di Krenceng, itu ada Tas Anyaman, terus yang paling terkenal itu Gedok Gedang, terus ada kerupuk yang dibuat khusus di Krenceng itu ada. Itu kami naungi dan kami mengumpulkan 4 pemuda untuk setiap hari bikin video di TikTok, terus jual di Shopee. Karena kami nggak punya modal, modal kami hanya semangat, terus ada waktu, dan setiap hari kami bikin video, 2 video.
0: Okay, konten-konten ini akhirnya menjual produk-produk tadi. Ya.
1: Jadi kami pemuda itu hadir sebagai fasilitator produk ini,
0: menjembatani.
1: Kami juga punya dapat fee dari produk yang kami jual.
0: Jadi kalau bukan pemuda siapa lagi? Yang sekarang pintar pakai gadget, pakai komputer dan sebagainya ya pemuda gitu ya. Kalau orang tua mungkin, aduh gaptek ya masih ya mungkin kebanyakan ya ini kalau misalnya nggak belajar dulu ya.
1: Betul.
0: Jadi pemuda harus tergerak.
1: Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, terutama dari apa yang kita miliki. Yang pertama kita memiliki kemauan, kemampuan. Kemudian apa yang kita pegang? Yang kita pegang adalah senjata kita. Karena kita sekarang pegang sosial media, maka itu senjata kita. Kemauan yang utama, terus ada kemampuan, kemudian senjata ini adalah salah satu aset kita.
0: Usaha ini juga bisa artinya nanti mengarah kepada lapangan pekerjaan.
1: Bisa, karena sebenarnya lapangan pekerjaan yang dulu saya pikir adalah lapangan pekerjaan itu berupa fisik, harus bikin toko, harus bikin produk, dan ini ternyata enggak. Lapangan pekerjaan itu kalau kita bisa membranding satu produk, kemudian produk ini laku keras, maka dampaknya nanti ada lapangan kerja. Produk UMKM sekarang semakin marak. Ketika orderannya banyak, mereka juga butuh karyawan baru. Maka secara otomatis, secara tidak langsung, kita juga membuka lapangan kerja baru lewat kegiatan kita. Jadi produk yang kita pasarkan semakin rame, maka UMKM-nya itu juga semakin butuh tenaga kerja baru. Nah, itu yang kami lakukan kemarin.
0: Sudah berjalan lancar, sukses, omsetnya lumayan. Masih ini enggak sih Mas, masih pengen dilirik pemerintah daerah nih gitu.
1: Kami itu juga ingin diperhatikan sebenarnya, tapi kami juga takut kalau nanti ada beberapa yang tidak sesuai, maka kami hanya memanfaatkan teman-teman di sekitar, pemuda sekitar, terus apa yang ada di sekitar. Maka mungkin kalau pemerintah hadir itu lebih ke membantu UMKM-nya, produknya, kayak sertifikasi halalnya, terus pelatihannya, produknya, atau lain sebagainya.
0: Nah, pemuda-pemuda yang digait oleh Mas Indra ini, apakah mereka harus punya skill terlebih dahulu?
1: Tidak, kami berjalan bersama, terus ada beberapa pemuda yang ahli dalam pembuatan video dan lain sebagainya. Ada juga yang sama sekali tidak tahu apa-apa, kemudian kita briefing, kita bersama belajar, kemudian bisa. Ada yang pernah hanya bisa menjual satu produk selama 1 bulan. Sampai sekarang ada beberapa produk sudah terjual. Karena konsep di sosial media itu kan yang penting menarik dulu.
0: Ya, betul.
1: Orang itu tidak berpikir tentang harga, tapi bagaimana kemasan ini, video ini itu bisa menarik untuk dilihat.
0: Itu first impression-nya Mas ya. Baru setelah itu lihat harga. Oke, Mas Indra belajarnya dari mana?
1: Saya dari keresahan Mbak belajar. Dari saya nganggur.
0: Atau memang sebelumnya sudah pernah studi banding begitu baru kemudian akhirnya bikin bisnis ini?
1: Iya, saya tuh dulu kenalnya sama Bu Endang dulu.
0: Okay.
1: Jadi kenal Bu Endang dengan kegiatannya yang sosial itu kan tidak ada nilai ekonomisnya. Mm-mm. Karena hanya menjaga alam, yeah. Hablum minal alam. Terus saya kan juga pengen hablum minannas, jadi hubungan dengan manusia. Kemudian bagaimana konsep Bu Endang hijau daun ini bisa saya bawa, tapi harus ada dampak ekonominya. Jadi kalau ditanya saya belajar dari mana, itu dari keresahan, dari nganggur, terus ada ide kreatif daripada ini hanya saya pendam, akhirnya saya ekspresikan ide-ide ini.
0: Dengan program-programnya Mas Inta tadi, artinya setiap desa sudah punya, bisa dikatakan dana kas gitu ya, uang kas.
1: Ada. Kita ada dana kas, terus ada dana pasti untuk teman-teman beli paket setiap bulan.
0: Paket apa itu?
1: Paket data.
0: Oh, paket data.
1: Itu ada setiap bulan. Itu ada setiap bulan. Jadi kita ada pengeluaran wajib, pengeluaran tambahan, juga yang lain sebagainya.
0: Oke, okay. Jadi artinya program ini bisa memenuhi kebutuhan para ibu-ibu.
1: Iya, endingnya itu. Jadi simbiosis mutualisme dari ibu-ibu. Jadi yang kami prioritaskan adalah ibu-ibu. Dari ibu-ibu nanti kami punya produk, entah itu bank sampahnya, entah itu tas anyamannya, entah itu produk UMKM-nya, kami bantu jualkan, kemudian kami juga dapat fee dari situ. Maka peran kami adalah penjual, juga kami yang menjual.
0: Oke, jadi sekarang kalau kita mau bikin sesuatu nggak perlu jauh-jauh merantau dulu ya Mas ya?
1: Oke, sebenarnya kalau kita sudah tahu alurnya, mungkin harus meraba-raba dulu. Setelah kita tahu alurnya, kita tahu celah-celahnya.
0: Yeah.
1: Oh harus gini, harus gini, harus gini. Itu bisa kok. Pemuda itu punya waktu. Jadi investasi yang paling luar biasa itu adalah waktu.
0: Yeah.
1: Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah cerminan kita akan jadi apa beberapa tahun ke depan.
0: Oke.
1: Jadi pemuda yang sekarang yang mungkin bisa memanfaatkan ilmunya dan waktunya itu lebih luar biasa.
0: Salah satu tantangannya adalah pemuda itu kebanyakan pengennya instan, Mas.
1: Itu.
0: Gimana itu?
1: Ini yang sangat bahaya dari beberapa.
0: Oh, bahaya ini di garis bawah ini bahaya. Kenapa bahaya?
1: Karena influencer di sosial media itu hanya mengshow-upkan apa yang mereka miliki tanpa tahu prosesnya. Jatuh bangunnya enggak dikasih tahu. Lah, hal yang instan ini membuat para pemuda itu kemudian berpikir saya harus bisa seperti itu. Bukan bagaimana menjadi seperti itu. Tapi saya harus bisa seperti itu. Tiba-tiba bisa seperti itu tanpa tahu bagaimana menjadi itu. Lah, bagaimana ini enggak dipikir. Maka yang paling bahaya sekarang adalah mindset pemuda untuk langsung menjadi apa. Bukan bagaimana menjadi apa.
0: Jadi apa ya, dampak medsos ini luar biasa kalau
1: luar
0: gitu
1: biasa,
0: ya.
1: Luar biasa, Mbak. Luar biasa. Standar hidup itu sekarang
0: bisa dilihat dari situ. Iya. Jadi kita enggak melihat bagaimana prosesnya, tahu-tahu pokoknya pengen jadi itulah gitu.
1: Maka yang lebih bijak adalah bagaimana kemudian kita bisa mengsoapkan apa yang kita bisa lakukan, terutama di sosial yang akan menjadi barometer. Oh, kalau Mas ini bisa, saya harusnya juga bisa. Oh, Mas ini ikut pendampingan masyarakat, saya juga pengen ikut. Nah, bijaknya sosial media adalah ketika kita mampu untuk membawa seseorang itu bersifat atau berperilaku lebih baik daripada kita.
0: Oke, baik. Gebrakan-gebrakan apa lagi yang bakal dibikin Mas Indra nih?
1: Saya itu per hari ini kan saya masih fokus kepada ibu-ibu.
0: Iya, yeah, oke.
1: Karena ibu-ibu itu lebih.
0: Atau mungkin setelah ini bapak-bapak ini yang bakal dikasih program ya.
1: Kayaknya seperti itu. Tapi saya ingin lewat platform apapun yang hari ini lewat RRI, semoga ada beberapa pemuda yang dengar. Saya ingin terus bekerja sama dengan pemuda itu untuk membuat konsep-konsep baru. Jadi berawal dari pemuda untuk masyarakat.
0: Sudah ada kepikiran mau bikin apa gitu belum?
1: Belum, saya masih itu bank sampah. Saya teruskan,
0: masih fokuskan itu ya.
1: Terus habis itu tas anyaman sama digital marketing itu.
0: Memang ini lebih kepada program jangka panjang ya Mas?
1: Iya. Saya melihat kebutuhan sekarang plastik itu sangat luar biasa cepat habisnya. Karena semua junk food atau makanan cepat saji itu semuanya pakai plastik. Sedangkan plastik itu dibuang. Sedangkan itu bisa diolah dan ada nilainya sebenarnya.
0: Tiap hari kita menghasilkan sampah.
1: Betul, di luar negeri itu Mbak, satu botol itu dihargai. Bahkan sampai di Surabaya itu mau naik trans.
0: Oh iya.
1: Itu pakai botol.
0: Banyak pakai sampah.
1: Karena itu mau diolah lagi daripada dibuang.
0: Iya.
1: Nah, kita bisa di desa itu kan enggak ada trans. maka sampah itu dikumpulkan aja terus kita jual kembali, itu bisa.
0: Karena kalau di Surabaya itu kan memang disubsidi juga ya.
1: Betul.
0: Di masyarakat tinggal manfaat apa yang ada di sekitar mereka untuk bisa menikmati fasilitas itu.
1: Betul. Mungkin selanjutnya Mbak, kalau saya ada kesempatan terus ada pemodal atau diperhatikan oleh pemerintah, saya ingin di setiap sekolahan terus musola itu ada tempat khusus untuk sampah non organik. Jadi botol plastik itu dipilah di situ.
0: Okay.
1: Ada tempat sendiri yang nanti kami ambil setiap satu minggu dengan teman-teman, terus kami jual. Uangnya ini bisa kami sedekahkan untuk kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, atau warga yang membutuhkan. Karena di sekolahan sama di tempat-tempat ibadah itu biasanya tempat sampahnya nggak terlalu difikirkan, padahal sampahnya bisa dijual.
0: Karena kita pun juga kalau misalkan mau buang sampah, yang penting ada tong sampah, cemplungin situ aja gitu, nggak tahu ini warna ini buat apa nih, warna ini buat apa. Meskipun ada gambarnya biasanya,
1: betul.
0: Mas.
1: Mungkin ke depan itu Mbak, kalau ada kesempatan, terus kami juga dibantu oleh kedinasan, kami ingin difasilitasi tempat sampah di beberapa tempat, nanti kami yang ambil.
0: Oke, baik, siap. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan ini adalah satu ide anak muda yang harus terus dilakukan gitu ya. Tidak hanya stuck di sini aja, harus ada perubahan-perubahan di sekitar kita, dan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, Mas.
1: Karena jariah itu enggak hanya sesuatu yang kita berikan kepada tempat ibadah, tapi jariah itu adalah ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan orang lain.
0: Mantap ini kata-katanya, bisa jadi kata-kata hari ini nih, watch ya. Tapi ini Mas, ini bisa apa ya, kalau misalkan kita mau gabung jadi relawan itu gimana caranya Mas?
1: Ya nanti bisa WA saya, bisa lihat sosial media saya.
0: Namanya apa sosial medianya?
1: Indra Diniawan, nama saya sendiri. Dan nanti bisa dilihat beberapa kegiatan kami. Di situ ada tas anyaman, ada bank sampah, terus ada beberapa kegiatan digital marketing kami, dan pendampingan masyarakat.
0: Ada semacam gerakan seperti kampanye-kampanye gitu gak sih Mas?
1: Kampanye-kampanye itu nama Mbak?
0: Apa, kampanye-kampanye?
1: Oh gak ada, kampanye sih gak ada.
0: Kampanye berkaitan dengan sampah gitu?
1: Ya, jadi kami nggak ada kampanye bersifat masif. Kami hanya membuat masyarakat itu sadar bahwa apa yang bisa kita lakukan hari ini itu semuanya harus berdasarkan asas ekonomi apapun. Karena waktu tidak akan kembali, maka jika hari ini kita bisa mengumpulkan 2.000, itu lebih baik daripada kita hanya melihat sosial media atau HP. 2.000 hari ini lebih baik daripada kita nggak melakukan sama sekali.
0: Oke, siap. Ini idenya luar biasa ya Mas Indra ya. Semoga bisa terus berjalan dengan baik dan disupport dengan pihak-pihak yang lain juga. Mungkin dari pemerintah pun juga akan bisa lebih melirik begitu ya Mas, membantu sebagai support system ya.
1: Siap.
0: Karena pasti kedepannya pun kita pasti juga tetap butuh modal Mas.
1: Betul.
0: Tapi sudah kepikiran itu Mas?
1: Ya itu modal kami, modal semangat.
0: Itu saja yang saat ini waktu, masih di ini.
1: Jadi modal paling besar kami adalah waktu dan semangat. Yang finansial ya mungkin beli-beli bensin gitu. Tapi modal terbesar kami adalah semangat dan waktu.
0: Untuk menggerakkan pemuda-pemuda di sekitar sana bagaimana Mas sejauh ini Mas?
1: Sama, kami memberi motivasi bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bentuk investasi kita terhadap kita di masa depan. Maka dari semangat itu, semangat motivasi itu, teman-teman akhirnya bisa sadar bahwa daripada saya tidak melakukan apa-apa sama sekali hari ini, hanya istilahnya nongkrong dan lain sebagainya, maka saya tak membuat satu gebrakan atau tindakan untuk saya sendiri yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi semangatnya adalah semangat ya untuk diri sendiri sebenarnya, tapi bermanfaat untuk orang lain.
0: Untuk menumbuhkan ekonomi kreatif ini, apakah kita perlu menyasar anak-anak dari sisi pelajar terlebih dahulu? Anak-anak sejak dini lah, kita kenalkan dulu nih ekonomi kreatif gitu.
1: Sebenarnya bisa Mbak, itu sosialisasi bahwa ikut perannya pemuda itu juga bisa diawali dari anak-anak. Kasus bullying sekarang Mbak yang lagi rame, itu karena mereka bingung mau ngapain. Akhirnya mereka bullying karena gak ada aktivitas yang menunjang kegiatan mereka. Seumpama anak-anak muda sekarang atau pelajar atau siswa-siswi itu dikasih konsep bahwa peran mereka itu ada loh sebenarnya. Setelah sekolah ini perannya itu seperti ini, ada pilihannya, opsinya. Mereka bisa jadi pengusaha, wirausaha, mereka bisa menjadi artis, konten kreator dan lain sebagainya. Dari apa yang mereka lihat, mereka akan punya motivasi. Oh, saya tak jadi ini. Akhirnya nggak ada sifat bullying karena fokus pada diri sendiri. Maka kehadiran mungkin para pelajar ini juga sangat sangat penting juga.
0: Bisa nggak sih Mas kita berinvestasi di bank sampah? Ya, misalnya ada orang yang pengen, saya mau investasi nih di bisnisnya Mas Indra nih.
1: Oh bisa.
0: Kayaknya menjanjikan nih jangka panjang gitu ya.
1: Kalau investasi sekarang, kalau ada modal besar itu bikin alat pencacah sama apa namanya pembuatan itu biji plastik. Karena di Jawa Timur itu yang ada dua tempat, Sidoarjo sama Malang. Jadi okay. Kediri, kalau
0: berarti dibawa ke sana sampahnya.
1: Iya, kalau Mbak Aska tahu biasanya ada truk sampah malam-malam itu besar lewat. Yeah. Itu kalau enggak ke Sidoarjo ke Jawa ke Malang.
0: Saya ya. Pikir di Kediri sudah ada itu.
1: Gak ada,
0: sudah
1: itu ada ya. Kita cuma mencacah, tapi enggak sampai bikin biji plastiknya. Kalau ada investor besar itu ini sebenarnya peluang. Ada plastik itu juga bisa diolah. Terus kemudian barang-barang bekas ini bisa diolah. Itu peluang besar, sangat besar.
0: Jadi karena harus dibawa jauh-jauh ke sana dulu, baru kemudian dibalikin lagi ke Kediri gitu.
1: Iya. Jadi kalau sudah jadi produk dibawa ke Kediri lagi.
0: Muter ya, kejauhan juga ya kalau begitu ya.
1: Sampahnya dari Kediri dibawa ke Malang, di Malang diolah, terus dijual biji plastiknya di Kediri lagi.
0: Oke oke, jadi meskipun agak ribet tapi semoga nanti kedepannya ada hal-hal baik ya Mas Indra ya. Iya,
1: itu mahal soalnya alatnya.
0: Iya, berapa sih Mas harganya Mas?
1: Wah ratusan Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Ratusan juta.
0: Nah alat ini dengan adanya ide-ide anak-anak muda seperti Mas Indra ini kayaknya memang butuh ini. Jadi biar nanti investor melirik, wah ini bisa jadi salah satu bisnis yang menjanjikan tadi ya Mas ya.
1: Banyak Mbak, kalau Mbak Aska itu tahu di setiap wilayah, setiap kecamatan atau desa itu mesti ada pengepul besar.
0: Iya.
1: Mereka itu dibuang di kalau nggak di Malang ya di Sidoarjo.
0: Ini pokoknya ke sana semua ya, karena di Kediri belum ada.
1: Belum ada.
0: Oke baik, Mas Indra, terakhir ini pesannya untuk para pemuda, silakan.
1: Saya berharap pesan-pesan saya adalah bagaimana pemuda sekarang itu bisa menginvestasikan ilmunya yang sudah didapat selama ini dan waktunya untuk kegiatan masyarakat yang nanti berdampak pada ekonomi. Karena pemuda sekarang adalah ujung tombak. Di zaman sekarang yang serba bingung mau ngapain, terus gak ada opsi-opsi lain, maka pemuda itu harus hadir membawa ide-ide kreatif yang nanti endingnya tetap di ekonomi dan pendapatan secara fluktuatif.
0: Oke siap, terima kasih Mas Indra yang sudah mampir ke studio kami sore hari ini. Semoga sukses dengan ide kreatifnya, dengan usaha-usahanya yang bisa apa ya menggerakkan ekonomi desa. Itu yang terpenting ya Mas ya.
1: Amin.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami dalam segmen Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Mas Indra Diniawan SH, Direktur Bumdes Desa Krenceng sekaligus juga Ketua Koperasi Serba Usaha Himalaya, dengan tema kita di sore hari ini, Pemuda dan Gerakan Ekonomi Kreatif.

0: Pendengar, apa jadinya jika istilah mata uang dari negara lain juga dikenal dan digunakan untuk menyebut nominal tertentu di sebuah negara berbeda? Fenomena ini ternyata pernah terjadi di Indonesia beberapa dekade silam. Tahun 1950-an, ada salah satu nominal mata uang Indonesia dikenal dengan penyebutan seringgit. Istilah penyebutan ini tentu lebih familiar dengan mata uang ringgit yang berlaku di Malaysia. Faktanya, seringgit tidak merujuk pada uang Malaysia. Dalam sejarahnya, penyebutan istilah seringgit tidak terlepas dari peredaran uang logam, khususnya yang berbahan dasar perak di Nusantara. Kata ringgit berasal dari gerigi yang ada di uang logam tersebut. Penyebutan istilah ini tetap bertahan hingga Indonesia merdeka tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, penyebutan ini kemudian disematkan pada uang dengan nominal 2,5 rupiah. Penyebutan istilah ini juga terdokumentasikan dalam dokumen resmi negara, yakni Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945.
1: Mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Pacitan menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkada serentak tahun 2026 di Pacitan. 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Pacitan telah menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkada serentak tahun 2026 di Pacitan. Laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan telah menyusun rencana tahapan pengamanan sejak bulan Juli lalu untuk mengawal pemilihan kepala desa Pilkades 2026 serentak di 45 desa di Pacitan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, saat ini rangkaian Pilkada serentak baru saja melewati babak penetapan bakal calon kepala desa.
3: Dan proses tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan lancar. Dari semenjak bulan Juli sudah ada tahap persiapan. Kemudian terakhir kalau nggak salah tanggal 6 tahap penetapan bakal ketiga, bakal calon desa ketiga itu adalah tahap terakhir. Kemudian nanti ada tahap pemungutan suara, tahapan masa tenang, kemudian tahapan pelantikan sampai terakhir itu adalah tahapan pelantikan. Diharapkan kami semua dari Polres Pacitan bekerja sama dengan seluruh instansi berkolaborasi

0: bersinergi dengan seluruh instansi dari TNI, kemudian dari Satpol PP dan instansi lainnya yang tergabung di sana dalam operasi ini dapat berjalan dengan aman.
1: Polres Pacitan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Pacitan juga melakukan pemetaan berkaitan dengan indeks potensi kerawanan di masing-masing desa. Melalui pemetaan tersebut, saat ini AKBP Ayub memastikan tidak ada kategori merah atau desa rawan di Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga menegaskan dibutuhkan kerjasama antar pihak, tidak hanya untuk menjaga kelancaran pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kodem 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
3: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
4: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran. Kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di Desa Karangpatihan yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemarau-nya, sehingga kita bantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
3: Sementara itu, warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, Mas. Soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi 2 bulan ini sangat
6: membutuhkan air.
3: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sambang, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
7: Baik, terima kasih, Adi. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Titik pendistribusian dipusatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti masjid, musola, dan sekolah. Laporannya bersama Purnama Iswantoro.
8: Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lazismu turut bergerak membantu masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan Hendri Masduki mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Menurut kami, dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
8: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA, sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
10: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasihumas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
11: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT1 RW5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05.
10: Dalam perkara ini, terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
12: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
13: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
14: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
13: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
15: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
16: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya, dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
17: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif, dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
16: Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Situbondo Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi dua hari, yakni hari ini dan besok, Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
18: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri, untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
16: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
15: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Deborah.
19: Dengar juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gia Deborah saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrian di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Mastrip.
20: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
21: Ya, tiap hari panjang gitu.
19: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
21: Paling lama 1.
20: Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantri di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
22: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending ngantri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli, antri panjang juga.
20: Sementara itu, Samil, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrian BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrian kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari.
23: Udah lebih hampir 1 bulan kali inilah. Pagi. Sampai sore.
19: Dari pagi?
23: Iya, dari pagi, jam 6.
19: Kalau malam?
23: Sampai jam 6 juga.
20: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
15: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
24: Baik, terima kasih, Haryo. Pendengar, Komisi DPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik, hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
0: perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi E DPRD Jawa Timur menilai, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar, sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
1: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
0: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
4: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan. Untuk apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
0: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
24: Mendengar 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
5: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
6: Pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
5: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
25: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak tersebut. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
24: Pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta adanya evaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan, perlu disertai penjelasan yang transparan, baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antri panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
8: Gratis buat masyarakat.
9: Ya, enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak gini bisa bayarnya meringankan beban masyarakat.
8: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
9: Terus polisi itu percaya. Juga bisa berkembang dengan masyarakat.
3: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
10: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya Amin 1 maupun Amin 2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan. Seperti itu.
3: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
24: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
7: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
11: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
7: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
24: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
12: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Raswadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

kasih untuk Anda mendengarkan. Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 Radio Kediri. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya dalam Kediri sore ini. Boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda. Bisa berkaitan dengan pantauan traffic atau mungkin juga cuaca ya. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga dalam telepon kami peringkat 0354 3 10 11 08.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar, tahukah Anda apa itu istilah santri kalong? Santri kalong adalah sebutan untuk murid atau santri yang mengikuti kegiatan belajar, pengajian, atau pendalaman ilmu agama di pondok pesantren, tetapi tidak tinggal di asrama atau pondok tersebut. Kata kalong atau kelelawar disematkan karena kebiasaan mereka yang kerap datang ke pesantren di malam hari untuk mengaji, lalu pulang ke rumah masing-masing. Pada siang hari, santri kalong biasanya beraktivitas di rumah, seperti membantu orang tua, bekerja, atau menempuh pendidikan umum. Berbeda dengan santri mukim yang menetap penuh dan terikat aturan asrama 24 jam, santri kalong datang dengan sistem pulang pergi. Ada yang hadir setiap malam, ada pula yang hanya datang pada momen-momen tertentu, seperti pengajian rutin mingguan, bulanan, atau saat pengajian kilat di bulan Ramadan.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Ya, sore hari ini kita pantau berkaitan dengan arus lalu lintas ya di Kota Kediri di jam-jam pulang kerja pukul 16.48 menit ya. Dan memang rata-rata di semua jalur ramai lancar sore hari ini, baik itu di Simpang Jetis ya, kemudian Simpang Tosaren, Simpang Baruna juga ramai lancar, Simpang Alun-Alun sore ini juga ramai lancar, baik itu yang mengarah ke Tulungagung ataupun yang mengarah ke Kota Kediri. Di Bandar Ngalim juga sama pendengar ya, di Merican pun juga sama ramai lancar, di Muning juga ramai lancar sore hari ini, Semampir juga sama, di Nabatiase juga sama, dan Dangan di Waterton juga terpantau ramai lancar. Di Ayani Utara ya juga lancar, Ayani Selatan pun juga sama, di Simpang Kawi juga sama sore hari ini. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi traffic ya, ataupun juga pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui sore hari ini, yang mana Anda sedang mobile ya. Silakan bergabung di WA Plus 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Sekali lagi untuk Anda yang sedang mobile atau akan jalan pulang kerja ya, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan.

dimanapun berada, pernah kepikiran gak setiap kali kita mengunggah sesuatu di internet, sebenarnya kita sedang meninggalkan sebuah jejak. Foto, komentar, unggahan, bahkan informasi yang pernah kita bagikan dapat menjadi bagian dari jejak digital. Meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, bukan berarti informasi tersebut benar-benar hilang. Karena bisa saja sudah disimpan, dibagikan, atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jangan sampai sebuah postingan yang dibuat hanya untuk bersenang-senang justru memberikan dampak di kemudian hari. Yuk mulai lebih bijak menggunakan media sosial. Jaga informasi pribadi dan pikiran kembali sebelum menekan tombol unggah. Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengenal kita di masa depan.

0: kali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Pendengar, terima kasih Anda saat ini bersama dengan kami dalam segmen Galeri Budaya Nusantara. Kita akan mengulas tentang Ampek Gonji Limo Gonom, diplomasi pantun suku Melayu tua Jambi yang menjaga kesantunan pasca panen. Menariknya, pendengar, para pemuda suku Melayu tua di desa Muara Kibul Merangin punya cara yang sangat elegan untuk berkumpul. Bukan lewat hura-hura modern, melainkan melalui tradisi sastra lisan bernama Ampek Gonji Limo Gonom. Melalui tradisi unik ini, para remaja desa bisa saling berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan mencari jodoh dengan cara yang santun. Sastra lisan ini, pendengar, menjadi bukti bahwa sejak dulu, masyarakat agraris di Jambi selalu menjunjung tinggi kehormatan dan etika pergaulan anak muda di atas segalanya. Sejarah harfiah, arti nama tradisi kebanggaan ini adalah 4 ganjil, 5 genap. Penamaan unik tersebut merujuk pada aturan utama dalam pertunjukan balas pantun sebagai konsep tradisinya. Semua kegiatan berlangsung di dalam sebuah bilik pertemuan bernama Balerong. Bilik ini dibuat dari bentangan kain panjang berukuran 2x3 meter. Di dalam bilik rakitan para tetua kampung inilah pergaulan anak-anak muda dijaga supaya tidak bebas tanpa batas seperti ifarat kehidupan masyarakat kota. Formasi pertunjukan tersebut wajib diisi oleh 2 pemuda dan 2 pemudi yang duduk saling berhadapan. Berdasarkan pembagian yang sudah diatur, jumlah 4 remaja tersebut dihitung sebagai angka ganjil.

Ya, pendengar, rangkaian posisi 4 remaja dalam Ambek Gonjil Limo Gonop ini mencerminkan keseimbangan sekaligus simbol ketaatan 4 remaja terhadap norma adat desa. Menariknya, 4 remaja ini pantang berinteraksi sebelum hadirnya satu sosok penting sebagai pelengkapnya. Para pemuda dan pemudi baru boleh mulai saling melempar bait pantun yang indah saat sang penggenap masuk, sehingga jumlah formasi menjadi genap 5 orang. Sosok penggenap yang hadir itu adalah seorang ibu atau induk semang yang memegang kendali penuh jalannya tradisi, mulai dari awal malam sampai fajar menyingsing. Ketatnya aturan jumlah peserta ini menjadi bukti nyata betapa disiplinnya warga desa dalam menjaga tradisi leluhur tanpa mengurangi keseruan pelaksanaan tradisi rasa syukur sehabis panen. Dan pendengar, pengawasan dari seorang ibu ini memastikan seluruh prosesi balas pantun berjalan dengan sehat, terhormat, dan terhindar dari hal-hal yang melanggar batas kewajaran. Di sisi lain, pandangannya yang penuh kasih sayang justru menciptakan ruang aman bagi muda-mudi untuk mengekspresikan diri pada para pemuda yang sebenarnya. Kehadiran sosok orang tua ibu di tengah-tengah para pemuda ini menjadi gambaran indah betapa kokohnya jembatan komunikasi antar generasi pada suku Melayu tua yang ada di Desa Merangin.

Ya, intisari dari kegiatan tradisi Ampek Gonjili Mogonop yang dilakukan di Balai Adat atau Balerong adalah tradisi berbalas pantun selama semalam suntuk. Tema yang dibawakan pun pendengar beragam, mulai dari ungkapan cinta, lika-liku kehidupan, sampai harapan di masa depan. Saat melantunkan pantun indah tanpa iringan musik modern sedikit pun, kemampuan merangkai kata para pemuda mengikuti tradisi tersebut benar-benar diuji. Rangkaian pantun dimanfaatkan maksimal, layaknya seperangkat alat diplomasi canggih untuk melihat kejujuran hati, pola pikir, sampai tingkat sopan santun dari calon pendamping hidup. Aturan rima dalam tradisi ini membuat percakapan semakin seru. Setiap orang dituntut berpikir cepat untuk membalas ucapan lawan bicaranya dengan kalimat yang kreatif, indah, dan memikat pendengar. Dan tradisi ini pendengar terbukti sukses melahirkan generasi muda yang cerdas. Generasi muda tidak hanya pintar berbicara secara logis, tetapi juga mampu menyampaikan pendapat dengan penuh perasaan. Tradisi lisan dari pedalaman Pulau Sumatera ini berhasil menjaga identitas budaya lokal, bahkan sampai diakui di tingkat nasional. Tradisi kebanggaan masyarakat desa Muara Kibul ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2018. Dan pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya di Indonesia.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Nanti pesta ini diinjekkan pada pengunjung, daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya.
3: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat, termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama, kemudian ketika kita ingin memperbarui desil birokrasinya terlalu panjang. Nah, melalui aplikasi perlinsos digital ini masyarakat tinggal
4: Coach Alfiat kita duetkan dengan Coach Habibi untuk mengarungi Liga 4 yang akan datang dengan apa target kita, minimum target pertama lolos nasional.
5: Tak mungkin apa yang saya cari.
1: Sari berita, Pemkot Kediri dorong pendaftaran perlinsos secara mandiri untuk akurasi data dan penyaluran bansos tahun 2027. Tim intern Kediri untuk Tunjuk Alfiat dan Muslim Habibi sebagai duet pelatih untuk kesiapan Liga 4. Kontes durian unggulan di Wonosalam digelar. Inilah Warta Kediri selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, pemerintah Kota Kediri mendorong pendaftaran perlinsos secara mandiri untuk akurasi data dan penyaluran bansos tahun 2027. Laporan Anda, Kusuma.
6: Pemerintah Kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial atau perlinsos secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program yang dikembangkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial ini menjadi platform layanan terpadu untuk pengelolaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran perlinsos dapat dilakukan secara digital melalui laman resmi perlinsos Kementerian Sosial. Pemkot Kediri menargetkan seluruh masyarakat telah terdaftar dalam perlinsos pada akhir tahun 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial pemerintah pusat maupun juga daerah untuk tahun 2027 mendatang.
3: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat, termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama. Nah, melalui aplikasi perlinsos digital ini, masyarakat tinggal mengakses secara mandiri melalui gadget ataupun gawai yang mereka miliki, kemudian bisa langsung dapat tersambung dengan data atau basis data yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga untuk proses pengajuan bantuan dapat dilakukan pada saat itu juga. Apabila dalam proses pengajuan bantuan itu ternyata yang bersangkutan tidak berhasil atau dianggap tidak layak, itu juga bisa langsung dilakukan proses sanggahan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, turut menyampaikan bahwa akses perlinsos memerlukan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, yaitu KTP elektronik dan juga IKD yang aktif.
7: Sekarang penggunaan dari NIK yang diakses melalui IKD digunakan untuk perlindungan sosial. Oleh karena itu, yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKD. Memang syarat untuk mendaftar IKD sudah berusia 17 tahun, sudah rekam biometrik. Jadi sebenarnya semua penduduk yang sudah berusia 17 tahun bisa mengakses IKD di HP masing-masing.
6: Pemerintah Kota Kediri mengimbau masyarakat agar segera mendaftarkan diri dan juga anggota keluarga dalam program perlinsos, baik secara mandiri maupun juga dengan

0: bantuan agen perlinsos di lingkungan tempat tinggal masing-masing, kelengkapan data kependudukan, dan juga pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran di tahun 2027 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, tim internal Kediri tunjuk Alfian dan Muslim Habibi sebagai duet pelatih untuk kesiapan Liga 4. Laporan Ayu Citra.
2: Tim sepak bola Inter Kediri kini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfian dan Muslim Habibi. Langkah dilakukan Inter Kediri ini supaya para pemain di Inter Kediri dapat bertanding maksimal dalam melaju di Liga 4 nasional. Menanggapi hal itu, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Ariba mengatakan keputusan menunjuk kedua pelatih tersebut telah diambil dalam agenda rapat pengurus. Rinciannya, Alfiat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepak bola dan pengalaman lebih menangani tim. Sedangkan dari pihak Muslim Habibi diyakini mampu berperan dalam menggali potensi pemain lokal.
3: Coach Alfiat kita duetkan dengan Coach Habibi itu untuk mengarungi Liga 4 yang akan datang. Dengan apa? Target kita minimum target pertama lolos nasional.
2: Ditambahkan oleh Tommy bahwa pencapaian untuk lolos di Liga Nasional ini merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Apalagi memang, selain mematangkan tim pelatih, Inter Kediri ini juga membuka seleksi pemain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 hingga 2007. Terpisah, seorang pecinta bola di Kediri, Muhammad Aziz, menyebutkan pula bahwa pihaknya cukup bangga dengan kinerja yang dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional.
4: Ya, Inter Kediri mengambil langkah yang cukup positif dalam mengarungi kompetisi Liga 4 yang akan bergulir pada bulan Desember nanti. Saya kira dengan menghadirkan Coach Alfia dan juga Muslim Habibi merupakan langkah yang tepat untuk mengangkat prestasi dari tim yang ada di Kota Kediri, mengingat kita sama-sama tahu jika Alfiat ini merupakan pelatih yang syarat akan pengalaman.
2: Lebih lanjut, hingga sekarang ini tim sepak bola Inter Kediri juga mempertimbangkan perekrutan pemain yang masih aktif, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Ayu Citra melaporkan.
1: Kontes durian unggulan Wonosalam digelar. Selengkapnya bersama Santiano.
5: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro, menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
6: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
5: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Kita beralih ke kabar lain. Anak putus sekolah di Kediri dibekali keterampilan membuat sabun cuci piring untuk membuka peluang usaha mandiri. Laporan Anda Kesuma.
0: Anak-anak putus sekolah dan warga kurang mampu di wilayah Lirboyo, Kota Kediri dibekali keterampilan untuk membuat sabun cuci piring sebagai upaya membuka peluang usaha mandiri. Program yang dijalankan oleh komunitas sosial Boloni Masih Kota Kediri bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Sunan Kalijaga ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk menghasilkan produk bernilai jual sekaligus membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Koordinator Daerah Boloni Masih Kota Kediri, Nida Sari, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis pembuatan sabun, tetapi juga mendorong peserta untuk memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
7: Kita membuat kegiatan yang namanya kegiatan kemandirian ekonomi untuk anak-anak putus sekolah dengan membuat sabun cuci piring ini. Diharapkan program ini nanti mampu memberikan kemandirian kepada anak. Nanti mereka bisa bikin sabun sendiri, bisa dijual sendiri. Dan nantinya kegiatan ini akan insya Allah Allah akan kita selenggarakan berlanjut. Jadi kita akan bikin kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kemandirian ekonomi. Bagaimana kita membuat masyarakat itu menjadi mandiri. Kalau saat ini kita bersama anak-anak putus sekolah, next time kita mau bikin acara dengan janda-janda. Nah, janda-janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, tapi dia tidak memiliki bekal bagaimana membangun ekonomi untuk keluarganya.
0: Sementara itu, Koordinator Kecamatan Kota Kediri, Eko Supriyadi, menyampaikan bahwa gerakan sosial komunitas tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah lingkungan di wilayah Lirboyo, terutama anak-anak putus sekolah dan juga warga dengan keterbatasan ekonomi. Selain pelatihan keterampilan, kegiatan sosial ini juga mencakup bantuan bagi warga kurang mampu, serta perhatian terhadap lansia yang hidup sendiri dan juga membutuhkan pertolongan.
8: Bersama anak-anak putus sekolah yang kurang mampu untuk mengadakan kegiatan pelatihan membuat sabun cuci piring. Pembelajaran anak-anak di usia dini agar biar juga kreativitas nanti ingin berkembang seperti apa yang diinginkan. Dan ini kita mengawali untuk pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Kita merangkul dari beberapa lingkungan yang di wilayah Lirboyo khususnya untuk mengikuti kegiatan di pelatihan pembuatan sabun cuci.
0: Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi langkah awal bagi para peserta untuk membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Anugusuma melaporkan.
1: Sekitar Perek Soto Mantenan dan Pukis Mantenan memasuki babak klarifikasi. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Pada saat ini sengketa penggunaan nama Mantenan antara pihak Soto Mantenan dan pemilik usaha Pukis Mantenan memasuki babak klarifikasi. Hal itu setelah pihak tim kuasa hukum pelaku usaha Soto Mantenan menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan merupakan upaya untuk melindungi hak atas merek, sedangkan dari pihak pemilik Pukis Mantenan, Siti Kolipah, yang menyatakan tidak pernah berniat menjiplak nama Mantenan. Pada hari ini, tim kuasa hukum pelaku usaha Soto Mantenan, Muhammad Rofian SHMH, menyampaikan bahwa konferensi pers hari ini digelar sebagai sarana untuk memberikan penjelasan tentang somasi kepada pemilik usaha Pukis Mantenan, bahkan juga sekaligus bertujuan untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyudutkan klien mereka.
9: Kami meluruskan pemberitaan yang beredar. Salah satunya dilakukan oleh media dari Bidik Nasional. Nah, sebelum ke kontennya, kita lihat dulu. Nah, gambarnya apa di sini? Di sini ada klien kami, usaha klien kami, ada tulisannya sekul begini, ada tulisannya LSM, ada tulisannya di demo. Awalnya ini nggak ada tulisannya ilustrasi, nggak ada baru. Ini barusan saya cek ada tulisannya ilustrasi. Nah, di sini ini adalah yang dirugikan adalah klien kami. Seolah-olah klien kami itu izinnya kurang, seolah-olah klien kami ini bersalah.
2: Adapun konsultan hak kekayaan intelektual Haki Dipa Kurniantoro menyebutkan pula bahwa frasa kata Mantenan telah memperoleh perlindungan merek, yakni melalui pendaftaran yang mencakup sejumlah kelas barang dan jasa.
10: Memiliki nama Mantenan yang dijadikan produk klien kami. Produknya apa? Soto ayam yang dimiliki, yang memiliki merek Soto Mantenan. Jadi klien kami mendaftarkan merek itu ada beberapa kelas merek yang didaftarkan. Yang pertama adalah kelas 29. Kelas 29 itu apa? Sotonya, soto ayamnya dijadikan merek namanya Soto Mantenan.
2: Diketahui hingga klarifikasi ini disampaikan, tahap penyelesaian sengketa tersebut masih diharapkan mampu ditempuh melalui dialog kekeluargaan dan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan di PT JPN Jombang LSM desak tindakan tegas Bupati. Santia kembali menurunkan liputannya.
5: Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Pagar Jombang di PT JPN memanas. Masa mendesak agar perusahaan tersebut ditutup menyusul dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang berdampak langsung terhadap fasilitas pendidikan di sekitarnya. Korap LSM Pagar Jombang, Edi Supriyadi, mengungkapkan bahwa limbah yang dibuang ke selokan tepat di samping SMP 4 menimbulkan bau tidak sedap, serta kebisingan suara mesin yang mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Dalam aksinya, Edi dengan tegas meminta ketegasan dari kepala daerah untuk menyikapi persoalan pelanggaran perizinan di luar ketentuan pergudangan dan perdagangan ini.
11: Tadi kenapa aksi kita sampai ke perusahaan CPN? Karena kita mendapatkan narasumber bahwa itu beberapa dari dinas DLH dan pihak Satpol PP itu sudah mendatangi perusahaan itu dan itu digembok. Nah, akhirnya dibuka lagi, dikembalikan kunci itu. Makanya kita menyarankan dan kita juga sebagai kontrol sosial LSM kita cuma satu, kita akan menutup perusahaan itu dan kita terus mendorong pemerintahan Kabupaten Jombang untuk bertindak tegas, jangan diam-diam saja. Perkaranya limbah, Mas. Jadi limbah itu dibuang ke selokan itu pas di sampingnya SMP 4. Dampaknya ya sangat bau, tidak enak ya, dengan bising suara mesin pump. Nah, ini kita harus minta ketegasan dari Bupati Haji Warsubi.
5: Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 3 Sekda Kabupaten Jombang, Saiful Anwar menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas dan tidak akan menoleransi aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perizinan di luar sektor perdagangan dan pergudangan. Menurutnya, segala pelanggaran izin maupun dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan wajib ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa proses penindakan sanksi tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.
12: Lingkungan yang ditimbulkan itu berarti kan termasuk pelanggaran lingkungan, sehingga mereka wajib mengembalikan lingkungan itu menjadi seperti semula, tidak berbau dan segala macamnya. Di samping mengembalikan seperti semula berdasarkan undang-undang lingkungan, harus dilakukan penindakan. Penindakannya seperti apa itu bukan menjadi ranah kami, tetapi menjadi ranahnya aparat penegak hukum, sehingga kami nanti akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pelanggaran yang ada itu nanti sanksinya seperti apa. Yang jelas kami dari Perda, kami tidak akan mentolerir adanya aktivitas di luar perdagangan dan pergudangan. Intinya itu. Baik, yang sisi utara maupun selatan akan
5: terima kasih. Ketegasan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati serta koordinasi erat dengan aparat penegak hukum sangat dinantikan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan di luar sektor perdagangan serta pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Publik mendesak agar langkah konkret segera diambil demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap lingkungan dan fasilitas umum di Kabupaten Jombang. Chantianov melaporkan.
1: Jadi demikian warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Pendengar, justice kolaborator atau kolaborator keadilan adalah istilah yang biasanya diberikan kepada seorang pelaku dan tersangka tindak pidana. Bukan pelaku dan tersangka biasa, mereka diberi julukan tersebut karena memegang peran kunci dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertentu yang sulit diungkap. Dalam prosesnya, seorang justice kolaborator harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sejumlah kesaksian dan fakta sebenarnya yang mereka ketahui soal suatu kasus. Fakta dan kesaksian yang dimaksud termasuk diantaranya mengungkap kronologi lengkap, rencana tindak kejahatan yang terstruktur sampai mengungkap pelaku lain yang juga terlibat. Secara ringkas, justice kolaborator adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dalam kasus tindak pidana. Namun, kedudukan dan statusnya bersifat ganda, yakni sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

Selamat petang untuk Anda semuanya. Peringat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kebutuhan energi dunia yang terus melonjak serta ketidakpastian pasokan minyak fosil memaksa berbagai negara mempercepat alih teknologi maju menuju energi baru terbarukan. Di tengah pergeseran peta energi ini, pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel berbasis tanaman non-pangan muncul sebagai strategi. Hal ini bertujuan agar upaya penguatan ketahanan pangan energi nasional tidak mengorbankan atau mengganggu pasokan bahan pangan masyarakat. Pusat Riset Botani Terapan BRIN menyoroti potensi besar tanaman nyamplung atau nama ilmiahnya adalah Calopilum inopilum. Dalam webinar nasional menyebut bahwa pohon yang tumbuh subur di wilayah pesisir dengan ketinggian 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut itu punya keunggulan kompetitif yang sangat tinggi. Pohon asli Indonesia ini sanggup bertahan hidup di lahan asin ataupun tanah kritis, berbuah sepanjang tahun serta mencatatkan angka panen mencapai 15 hingga 20 ton buah per hektar setiap tahunnya. Persentase ekstraksi atau rendaman minyak dari bijinya tercatat sangat pekat, ini berkisar antara 40 hingga 85%. Karakteristik ini pendengar menjadikan nyamplung sebagai salah satu sumber bahan baku biodiesel dan bioaftur yang sangat menjanjikan.

Ya, mendengar pemanfaatan komoditas nyamplung tidak hanya berhenti pada pengambilan minyak di dalam bijinya ya. Seluruh sisa produksi dari pemrosesan minyak nyamplung bisa diolah kembali menjadi aneka produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Potongan ampas dan tempurungnya ternyata bisa dikonversi menjadi briket arang, pelet biomasa, kompos pakan ternak, racikan sabun, produk kosmetik, obat herbal, hingga cairan asap cair. Pola pengelolaan terintegrasi ini menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan prinsip zero waste atau bebas limbah buangan. Dari sisi teknis kelayakan, bahan bakar biodiesel dari formulasi minyak nyamplung terbukti sukses memenuhi parameter fisikokimia SNI biodiesel. Di tingkat riset tingkat tinggi, esek minyak nyamplung pendengar juga menunjukkan kinerja memuaskan ya saat diuji sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel atau BioAftur sebagai bahan bakar pesawat terbang dalam skala laboratorium. Keunggulan ekologis pohon nyamplung juga terletak pada kapasitas perakarannya yang kuat dalam mengikat tanah terdegradasi serta juga menyerap emisi karbon di udara secara aktif. Langkah penanaman pohon ini otomatis menjalankan fungsi ganda, yaitu memulihkan kondisi lahan kritis sekaligus membantu pencapaian target net zero emission nasional. Baik, pendengar, demikian jelajah ilmu ya untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sesaat lagi kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.

0: agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa.
2: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya, ya. Oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, ya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran, nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
2: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event ya, founders skala internasional yang sukses.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan

0: itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
1: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan, yaitu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan, yaitu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi disini mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
4: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrutin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
7: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
8: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
7: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
10: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
9: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya. Bahwa ditangani secara maksimal, ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembahasan.
10: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
11: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
10: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
12: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini, mungkin bicara secara singkat.
13: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
12: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Sulawesi Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
14: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
15: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
14: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
16: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
14: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
17: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
18: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
17: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
18: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
19: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
18: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
20: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
21: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari PSSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
20: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Dengan sahaja kami hadirkan untuk Anda malam hari ini mimbar agama Buddha dengan judul Melihat Diri Sendiri, sekaligus menutup jumpa kita dalam kediri malam ini. Saya Oscar Rizka pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Pendengar setia RRI Surabaya, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali berjumpa dengan saya Triani dari Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan Anda semua dengan tema melihat diri sendiri. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan baik cuplikan cerita berikut ini. Cerita yang sangat menginspirasi dari seekor ikan dan seekor kura-kura. Kisah seekor ikan dan kura-kura. Ada seekor ikan yang bertemu dengan seekor kura-kura dan bertanya, "Mengapa setiap kali kamu mengalami masalah, kamu selalu bersembunyi masuk ke dalam cangkangmu?" Kura-kura menjawab, "Apa pentingnya pertanyaan itu, aku jawab." Lalu ikan berkata, "Semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang selalu bersembunyi jika ada masalah." Kura-kura berkata lagi, "Komentar orang lain apakah penting? Aku tidak menghindar. Aku tidak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku." Kemudian ikan bertanya lagi, "Tetapi apakah kamu tidak peduli jika selalu menjadi bahan pertanyaan?" Kura-kura menjawab, "Inilah alasanku mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku sampai kalian lupa siapa diri kalian. Dalam hidup ini, kita sendiri yang menentukan pilihan. Berbuatlah yang terbaik dan biarkanlah orang lain mau berkomentar apapun." Pendengar setia RRI Surabaya, bagaimana menurut Anda dari kisah cerita di atas? Kisah tadi menceritakan bahwa mengurusi kehidupan orang lain tidak membuat kemajuan pada kualitas batin yang lebih baik. Namun mereka yang menikmati hidup tanpa ikut campur dengan urusan orang lain akan membuat hidupnya lebih berarti dan berumur panjang. Melihat kekurangan pihak lain sangat mudah kita lakukan daripada kita melihat pada diri kita sendiri. Segala sesuatu di dunia ini adalah tidak ada yang sempurna dan kekal. Yang ada hanyalah kelebihan dan kekurangan. Namun kenyataannya, kecenderungan orang adalah mudah melihat kesalahan atau kekurangan pihak lain. Sebaliknya, sangat sulit untuk melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri sendiri. Cermin berguna untuk melihat diri kita sendiri. Bukan hanya berdiri di depan cermin dan melihat apakah kita sudah memakai baju yang pantas, apakah rambut ini sudah rapi, dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kita lihat diri kita, apakah kita sudah cukup baik untuk orang lain? Melihat hasil dan menilai orang lain sangat mudah dilakukan, memberikan kritik, dan sebagainya. Namun apabila tidak diimbangi dengan saran ataupun solusi, maka orang itu tidak cukup baik untuk menilai. Manusia cenderung menunjuk orang lain sebagai penyebab atas kesalahan. Terdapat filsafat, ketika kita menunjuk orang lain sebagai penyebab, maka satu jari, yaitu jari telunjuk, menunjuk orang lain tersebut. Sedangkan tiga jari lainnya, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, menunjuk ke arah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri. Kita tidak boleh sembarangan menunjuk orang lain dengan jari telunjuk kita. Mungkin saja kesalahan itu terjadi karena memang kita yang membuat lebih banyak kesalahan. Seperti peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Di dalam Anguttara Nikaya 10.51 berbunyi, "Sama seperti seorang wanita atau pria yang masih muda dan menyukai perhiasan, akan melihat wajah mereka di cermin yang bersih dan cemerlang atau di mangkuk yang berisi air yang jernih.
Jika mereka kemudian melihat debu atau kotoran, mereka akan berusaha keras untuk menyingkirkannya. Tetapi, apabila tidak ada debu atau kotoran yang terlihat, mereka pasti akan merasa senang. Demikian pula, ketika pemeriksaan diri sendiri sangat membantu untuk pertumbuhan kualitas-kualitas yang bajik. Apakah aku sering iri hati? Atau sering tidak iri hati? Apakah aku sering mempunyai niat jahat di hatiku? Atau sering bebas darinya? Apakah aku sering berkubang di dalam kemalasan dan kelambanan? Atau sering bebas darinya? Apakah emosiku sering bergejolak? Atau sering bebas darinya? Apakah aku sering berada di dalam keraguan? Atau sering bebas darinya? Apakah aku sering marah? Atau sering bebas dari kemarahan? Apakah pikiranku sering terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang tak bajik? Atau sering bebas dari kekotoran batin? Apakah tubuhku sering gelisah? Atau sering bebas dari kegelisahan? Apakah aku sering malas atau sering bersemangat? Apakah aku sering tidak terkonsentrasi atau sering terkonsentrasi? Bila dengan memeriksa dirinya seperti ini, seseorang menyadari bahwa dia sering iri hati, penuh niat jahat, lamban, bergejolak, ragu, marah, kotor secara mental, gelisah secara fisik, malas dan tidak terkonsentrasi, maka dia harus mengerahkan segenap semangat dan energinya, daya dan upayanya, serta kewaspadaannya yang tak terputus dan pemahamannya yang jernih untuk meninggalkan semua kualitas yang jahat dan tak bajik itu. Selanjutnya, dalam Dhammapada Attawagga 159, seseorang seharusnya melatih diri dalam kebaikan terlebih dahulu, barulah ia mengajar kepada orang lain. Orang bijaksana seperti itu tidak akan dicela. Daripada kita sibuk memperhatikan urusan orang lain, lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri. Salah satu khotbah Sang Buddha

lain. Terdapat 4 upaya yang apabila kita praktikkan dapat membawa pada kemajuan kualitas batin. Upaya yang pertama adalah usaha untuk mengendalikan. Yang kedua, usaha untuk meninggalkan. Yang ketiga, usaha untuk mengembangkan. Yang keempat adalah usaha untuk melindungi. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kebahagiaan, penderitaan, kemasyhuran, kehormatan, kemerosotan, semua itu tergantung dari diri sendiri dan bukan orang lain. Oleh karena

yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Melihat diri sendiri sangat perlu kita lakukan sebelum melihat orang lain. Melihat diri sendiri berarti kita belajar untuk mawas diri, menerima kelebihan dan juga kekurangan orang lain. Dengan begitu, kita akan menjadi individu yang terbuka kepada siapapun. Melihat diri kita sendiri menjadikan diri kita jujur dan dapat melatih diri sendiri. Dengan demikian, kita tidak menyalahkan maupun menjelekkan orang lain. Kita melatih diri untuk senantiasa hidup dengan kesadaran dan perhatian terhadap apa yang kita lakukan dan pikirkan, sehingga mengubah pola pikir dan kepribadian yang lebih baik dan sungguh bernilai. Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, di antara kita tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apabila kita hidup untuk mencari kekurangan orang lain, maka selamanya kita tidak akan hidup dengan damai maupun dengan bahagia. Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, demikianlah siaran mimbar agama Buddha pada hari ini. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adibuddhaya, Namo Buddhaya.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Billy Anugrah yang senang sekali dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda melanjutkan perjalanan ke diri malam ini untuk edisi hari ini di agenda Selasa 13 Oktober 2026 yang masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Yang pasti pendengar, saya akan menemani Anda di perjalanan ke diri malam ini yang akan kita awal.

0: kan?
1: Bukan begitu, Nung. Tapi sepertinya ini belum pantas buat aku.
0: Loh, kok belum pantas? Ini kan merupakan hasil kerja keras kamu, Di.
1: Ya, aku tidak enak aja sama si Mira. Selama ini kan dia yang paling antusias dan paling semangat.
0: Aduh, sudahlah, kamu jangan lebay. Kita ini adalah satu tim, jadi jangan ada perasaan tidak enak.
1: Tapi Nung, bisa tidak ya aku ngomong lagi sama Ibu Dia?
0: Kamu mau bicara apa sama Ibu Dia?
1: Ya, mau minta maaf kalau aku tuh gak bisa terima posisi ini.
0: Ya Allah, Di, kamu ini dikasih tahu kok ngeyel ya. Tapi terserah kamu deh. Aku lapar, mau makan aja dulu.
1: Nung, tunggu. Aku ikut.
0: Iya, ayo cepet.
2: Wah, ternyata kamu sudah ada di sini ya, Mir. Kamu tidak ajak-ajak. Padahal aku nungguin kamu loh tadi.
3: Oh, maaf, Sus. Ya udah, sini duduk. Kamu mau makan apa?
2: Kamu traktir ya? Asik.
3: Ih, kamu ini selalu aja enggak modal.
2: Maklum. Aku kan masih anak bawang di perusahaan ini. Gajiku juga belum seberapa dibanding kamu, Nunung, sama Dudi.
3: Jangan begitu, Sus. Kamu tuh harus bersyukur. Masih banyak loh orang di luar sana yang belum mendapat pekerjaan.
2: Ya Allah, maafin aku. Tapi hari ini aku bersyukur banget karena dapat rezeki dari temanku yang cantik ini.
3: Aduh, sudah. Jangan kebanyakan drama. Cepat pilih. Mau makan apa? Ntar keburu habis loh jam istirahat.
0: Dudi, aku mau nanya nih. Jadi nggak ketemu sama Ibu Dia?
1: Belum sih.
0: Masih mau ketemu juga.
1: Rencananya seperti itu. Aku masih gak enak hati sama si Mira.
0: Kenapa sih kamu perhatian banget sama dia? Sampai-sampai jabatan kamu rela kasih ke dia.
1: Bukan begitu, Nung. Dari awal kan aku sudah bilang kalau aku tuh di sini tidak mengincar posisi ini. Aku punya tim yang solid aja itu udah cukup loh. Kalian semua adalah teman-teman aku.
0: Kecuali Mira kan, dia itu kan orang spesial buat kamu, ya kan?
1: Bicara apa sih kamu, Nung? Tapi jujur ya, aku tuh memang suka sih sama dia,
0: walau usia kalian terpaut jauh kan?
1: Iya, Nung, aku sebenarnya mau ngomong sama dia, tapi takut.
0: Loh, kok takut? Emangnya dia mau terekam kamu ya?
1: Bukan, Nung, bingung aja dengan perasaanku ini. Makin kesini, kok aku makin kepikiran sama si Mira ya? Mau dekat-dekat, tapi takut ditolak.
0: Walah, belum berjuang aja kamu udah nyerah. Payah.
1: Ya terus aku harus bagaimana, Nung?
0: Ya tembaklah dia. Gitu aja kok repot.
1: Ya, aku gak berani, Nung. Bantu dong.
0: Aduh, parah-parah ini laki-laki.
3: Ada apa, Dudi? Sepagi ini kamu udah di kantor. Tumben.
1: Saya sengaja datang lebih awal untuk ketemu sama Ibu Dia.
3: Oh ya? Ada hal yang penting, Kak? Ayo ke ruangan saya.
1: Ya, baik, Bu Dia.
3: Silakan duduk. Bentar ya, kamu mau minum apa?
1: Udah, Bu, gak usah repot. Tadi saya udah sarapan dan ngopi di rumah.
3: Oh, oke, okay, baiklah. Kalau begitu, sekarang ngomong deh. Apa yang mau disampaikan?
1: Begini, Bu Dia. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh, saya mengundurkan diri dari jabatan ini. Dan saya mohon Mira bisa menggantikan saya.
3: Hah? Mira? Kenapa? Dia keberatan?
1: Tidak, Bu. Hanya saja, saya tidak enak karena biar bagaimanapun Mira udah di luar kerja di sini. Dan kenapa bukan dia saja?
3: Akhirnya apa yang saya pikirkan terjadi juga kayaknya.
1: Maksud Bu Dia?
3: Dari awal, saya sudah komunikasikan dengan manajemen perusahaan bahwa ada dua orang yang tepat untuk menduduki posisi ini. Kamu dan Mira. Tapi dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kamu yang terpilih.
1: Tapi Bu Dia, bisakah ini dirubah kembali?
3: Gimana ya? Dudi, yang perlu kamu tahu, Mira itu juga saya panggil untuk hal ini. Dan dia merasa tidak keberatan.
1: Oh, Bu Dia sudah ngomong sama Mira?
3: Iya, sudah. Dan tidak ada masalah sih. Jadi, apa kamu masih mau menggantikan posisi ini dengan Mira? Saya yakin Mira pun pasti nggak mau deh. Karena ini kan menyangkut kredibilitas perusahaan.
1: Jadi, saya harus bagaimana, Bu?
3: Ya, kamu harus jalani ini. Perusahaan itu kan sudah mempercayakan semua pada kamu. Jadi, ya tolong dilaksanakan.
1: Iya, baiklah, Bu. Terima kasih untuk arahannya.

0: Maafkan kalau saya ada kesalahan ya, Bu.
1: Tidak apa-apa, Dudi. Dudi tidak ada kesalahan kok. Hanya saja kamu terlalu menggunakan perasaan kamu sih. Atau jangan-jangan kamu nyimpan perasaan juga ya sama Mira.
0: Ah, ibu dia ini.
1: Kalaupun iya sih gak masalah. Mira kan masih jomblo.
0: Jadi, ibu dia setuju.
1: Kalau kalian merasa cocok, kenapa tidak? Tapi ingat ya, aturan perusahaan ketika ada yang saling jatuh cinta dan menikah, salah satunya itu harus resign loh.
0: Duh, Bu Ria udah jauh sekali nih pemikirannya. Apakah Mira mau menikah dengan saya, Bu? Usia kami kan terpaut lumayan jauh.
1: Apa sih yang gak mungkin di dunia ini, Dudi? Jangan pesimis dong. Ayo, semangat untuk meraih hatinya si Mira. Dia manis kok, ramah, keibuan juga. Saya yakin kalian akan cocok deh.
0: Hati saya jadi berbunga-bunga nih, Bu. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sudah meyakinkan saya. Doakan saya ya, Bu.
1: Ya sudah, sekarang waktunya kerja. Selamat berjuang ya.
0: Terima kasih, Bu Dia.

0: serius amat.
1: Kamu ini, Dudi, bikin kaget saja. Ada apa ya? Kok wajah kamu sumringah sekali? Mimpi indah ya semalam?
0: Iya benar, mimpi indah. Dan sebentar lagi, mimpi itu akan jadi kenyataan.
1: Hah? Maksudmu apa, Dudi?
0: Bantu aku dong, Nung. Aku ingin ngajak Mira ngedet.
1: Apa? Ngedet? Gak salah.
0: Kok kamu malah nyinyir gitu sih?
1: Bukan nyinyir, cuman kaget saja. Ya udah, bilang sendiri. Kenapa sih harus aku lagi?
0: Tapi kan kamu dekat sama dia. Tolong dong. Please.
2: Dudi, ternyata kamu di sini ya?
1: Nah lo, akhirnya sang pujaan datang juga.
0: Apa sih, Nung?
2: Ada apa ya? Saya salah ngomong ya?
1: Tidak, Mira. Kamu tidak salah kok. Ini saat yang depan.
0: Nung, jangan sekarang.
1: Hah? Kapan lagi, Dodol? Oh iya, Mira. Sebentar, kamu ada waktu nggak?
2: Waktu apa ya, Nung?
1: Maksudnya, sebentar pulang kantor, Dudi mau nganterin kamu pulang.
2: Hah? Nganterin pulang? Nggak usah deh, rumahku kan jauh. Lagian, kita kan nggak searah.
1: Tenang aja, Mira. Sebentar lagi kan akan menjadi satu arah.
0: Nung, ngomong apa sih? Oh iya, Mira. Sebentar, aku nganterin pulang ya.
2: Tapi saya masih mau singgah di rumah Susi sih. Jangan deh, nanti merepotkan.
0: Nggak repot kok. Mau ya? Wis.
2: Tapi
1: udahlah, Mira, nggak usah pakai tapi-tapi. Nanti Dudi kecewa loh.
2: Iya deh. Oke, baik.
1: Nah, gitu dong.
0: Alhamdulillah. Makasih ya, Mira.
1: Heh? Cuma Mira yang dikasih ucapan terima kasih. Aku juga dong. Pokoknya aku tunggu ya undangannya dari kalian berdua.
2: Apa sih, Nung?
0: Ya udah. Tadi Mira mau ketemu saya ya?
2: Iya, itu tadi mau nanyain tentang email yang kemarin yang dari kantor pusat.
0: Udah aku baca kok. Tinggal mau di ACC aja kan?
2: Iya. Ya sudah, kalau begitu saya ke ruangannya.
0: Mira.
2: Iya, ada apa?
0: Makasih ya.
2: Untuk apa ya?
0: Selama ini sudah menjadi partner kerja yang baik.
2: Oh, sama-sama, Dudi.
0: Mira.
2: Kenapa lagi?
0: Aku suka lihat senyum kamu. Sampai ketemu sebentar pulang kantor ya.
3: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI dengan judul Perasaan. Sampai jumpa.

Baru saja kita dengarkan drama radio yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan judul Perasaan, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi pendengar, kita akan melanjutkan perjalanan ke diri malam ini dengan menghadirkan segmen spesial Galeri Komunitas yang akan mengusung tema menjaga kelestarian lingkungan melalui sinergisitas penjagaan pintu hilir Bengawan Solo. Ada dua narasumber yang nanti kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Kak Muhammad Daniel Rofiqul Jamil, Biro Pengaduan Masyarakat Environmental Sovereignty Goal, yang nanti akan memberikan paparan terkait dengan tema lingkungan di malam hari ini, bersama Kak Giovanni Ahmad Arianto dari Biro Pengaduan Masyarakat Ekoton, yang nanti kita juga turut hadirkan ke ruang dengar Anda hingga merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, kita mau masuk ke segmen pertama untuk persembahan spesial malam hari ini, Galeri Komunitas, yang tentunya kita hadirkan kembali di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Seperti yang tadi kita sudah informasikan di segmen sebelumnya, malam ini kita akan berbincang tentang tema lingkungan, yakni menjaga kelestarian lingkungan melalui sinergisitas penjagaan pintu hilir Bengawan Solo. Sudah terhubung di line telepon kami pendengar, ada dua narasumber muda yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Muhammad Daniel Rofiqul Jamil, Biro Pengaduan Masyarakat Environmental Sovereignty Goal, yang nanti juga akan memberikan banyak paparan ya terkait dengan tema kita di malam hari ini. Juga ada Kak Giovanni Ahmad Arianto dari Biro Pengaduan Masyarakat Ekoton yang malam hari ini juga siap untuk mengisi talk show satu jam ke depan ya, sampai nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Oke, baik. Suaranya kecil sekali ini saya terima di sini. Bisa agak mungkin ditambah suara, volume suaranya ini, Mas Jovan?
2: Halo, selamat malam Mas Juli.
1: Oke, baik. Kita coba atur dulu ya ini ya. Suaranya kecil sekali ini Mas Jovan. Ya, ini Mas dengan Mas Jovan atau dengan Mas Daniel nih?
2: Dengan Mas Jovan.
1: Dengan Mas Jovan ya? Oke, baik. Baik, kita coba dulu, ini suaranya kecil sekali kita terima di sini Mas Jovan. Oke, Mas Jovan ini posisi di mana malam hari ini? Mas Jovan di Gresik atau di mana nih?
2: Iya, kita lagi di Gresik di basecampnya teman-teman.
1: Lagi di Gresik ya? Oke, baik. Kita coba ini masih kecil suaranya ini Mas Jovan. Mas Jovan ini mungkin boleh disampaikan ini terkait dengan untuk opening statement begitu ya di kesempatan kali ini untuk kita coba hadirkan begitu Mas Jovan, untuk opening statement apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Sembari di sini saya setting dulu, suaranya masih kecil ini tapi tidak apa-apa, mungkin boleh untuk opening statement dari Mas Jovan dulu sebelum nanti saya bergeser ke Mas Daniel. Silakan Mas Jovan.
2: Oke, baik Mas Yudi, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah dari kami ya selaku mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi di kota Gresik gitu. Jadi yang terjadi adalah mas di Gresik sebenarnya banyak kampus atau universitas gitu ya. Lalu mahasiswanya juga cukup kritis,
1: mendapatkan
2: kajian nilai-nilai Islam, lalu nilai-nilai dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain. Sangat minim teman-teman yang melakukan kajian terkait ekologi. Padahal seperti yang kita tahu, potensi Gresik sendiri dengan pulau Bawean-nya, lalu dengan posisi strategisnya melalui Sungai Bengawan Solo, kita ini sebagai pintu gerbang gitu Mas. Kita tahu kan Mas, isu-isu terdekat saat ini adalah rusaknya ekosistem laut gitu.
1: Oke.
2: Kalau kita sambungkan lagi, kalau kita ngomong tentang sungai, ujungnya adalah laut.
1: Oke, baik.
2: Sebenarnya ini berangkat dari rasa iri kita, mahasiswa Gresik ketika melihat di aliran Berantas, lalu Sungai Mahakam, mereka tuh punya anak-anak muda yang berani untuk menjaga sungainya, berani beraksi untuk menyuarakan sungainya gitu. Jadi di Gresik ini Mas, kita tuh belum punya. Maka dari itu kami menginisiasi anak-anak muda di Gresik, mengajak seluruh teman-teman intelektual, teman-teman mahasiswa, bahkan dosen-dosen juga. Harapannya diperbanyaklah penelitian terkait kesehatan sungai, lalu ekologi, terus pentingnya kita untuk menjaga ekosistem laut itu seperti apa. Karena banyak artikel yang mengatakan bahwa laut ini adalah penyumbang oksigen terbesar gitu Mas. Jadi gerakan ini sebenarnya kita inisiasi untuk sebagai pemantik anak-anak muda di Gresik agar mereka terlibat dalam pengawasan sungai, penelitian sungai, penjagaan sungai, dan lain-lain. Karena menurut saya mahasiswa sendiri adalah jembatan informasi bagi masyarakat. Jika mahasiswa tidak mampu menyuarakan atau tidak mampu menyampaikan tentang ini, siapa lagi gitu. Kalau saya mungkin situ.
1: Itu ada. Baik, ya Mas Jovan, ini mohon waktu sebentar, ini karena ada kendala di audio kita, sembari kita cek begitu ya Mas Jovan ya. Halo Mas Jovan? Oke. Mas Upan, kita coba cek terlebih dahulu audio kita karena audio yang kami tangkap di sini sangat kecil begitu ya. Nanti akan kita coba hadirkan kembali dan kita masih akan coba hubungi Mas Jovan kembali saat lagi ya Mas Jovan ya, supaya output suaranya bisa lebih optimal begitu keluarnya nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Jovan. Pendengar, saat lagi kita akan coba hadirkan Mas Jovan dan juga narasumber yang pertama yang kita tadi sudah informasikan ke ruang dengar Anda. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan kembali dua narasumber luar biasa, Mas Jovan dan juga Mas Daniel, masih berbicara tentang menjaga kelestarian lingkungan melalui sinergisitas penjagaan pintu hilir Bengawan Solo. Ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Benar, kita kembali terhubung dengan dua narasumber kita, ada Kak Daniel dan juga Kak Jovan di Galeri Komunitas. Halo, selamat malam Kak Jovan.
1: Ya, selamat malam Mas Willy.
0: Oke, baik. Ya, ini sudah lebih jelas ini suaranya Mas Jovan. Mungkin boleh dilanjutkan, tadi paparannya luar biasa membahas tentang harapan keterlibatan anak-anak muda dan juga dari kaum akademisi yang memang harapannya juga bisa memberikan banyak sekali kontribusi, bisa lewat penelitian-penelitian tentang lingkungan begitu ya Mas Jovan ya. Mungkin boleh dilanjutkan, silakan Mas Jovan.
1: Oke, baik. Mungkin perlu saya tekankan lagi Mas. Ya. Jadi ini adalah inisiasi anak-anak muda untuk menjadi pemantik gitu, karena melihat di Gresik ini sebenarnya sudah banyak universitas, banyak sekolah-sekolah terpadu, sekolah internasional gitu. Harapannya adalah para dosen dan tenaga pendidik ini mampu dan mau untuk mengarahkan anak-anak muda, mengarahkan pelajar, mahasiswa untuk ikut mengawasi sungainya, Mas. Karena ini sih aku pernah dapat pesan kan gini, sungai itu adalah warisan dari generasi sebelum kita. Ketika kita melihat sungai rusak, apakah kita rela mewariskan sungai yang rusak ini untuk generasi setelah kita? Seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, karena bicara tentang warisan ini memang harusnya tetap bisa kita jaga dan kalau bisa jangan sampai punah. Justru harus bisa dirawat dan juga dikembangkan lagi begitu ya, Mas Jovan ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, baik. Oke, Mas Jovan luar biasa untuk opening statementnya. Mungkin saya bergeser menuju ke narasumber yang kedua. Saya ingin juga mendengar paparan begitu dari narasumber Kak Daniel yang juga bersama kita di malam hari ini. Silakan Kak Daniel.
2: Halo, terima kasih sebelumnya
0: sudah
2: kesempatan bicara di
0: siap. Kabar sehat ya Mas Daniel ya malam ini?
2: Aman.
0: Oke, silakan Mas Daniel menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jovan nih. Silakan Mas.
2: Oke. Ini untuk menurut saya pentingnya pendidikan tentang lingkungan itu harus dilakukan sejak dini.
0: Oke.
2: Sekolah. Itu yang kemarin kita lakukan ke teman-teman SMA N 1 Dukun.
0: Oke.
2: Ternyata banyak yang belum tahu apa itu limbah, apa itu mikroplastik gitu.
0: Oke. Baik.
2: Itu yang kita kasih ke teman-teman SMA N 1 Dukun untuk bisa menjaga lingkungan sekitar, menjaga Sungai Bengawan Solo terutama karena letaknya sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, artinya memang ini berbicara tentang pentingnya edukasi tentang lingkungan yang sejak dini perlu disampaikan begitu ya Mas Daniel ya?
2: Iya, betul banget.
0: Baik. Baik, ini tentu miris ya ketika adik-adik kita ini ternyata di usia sekolah mereka masih asing dan juga mereka masih baru tahu tentang limbah mikroplastik seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Daniel ini. Nah ini kemarin apa saja begitu yang diberikan begitu untuk mereka Mas Daniel supaya mereka paling tidak lebih aware lagi, tidak apatis lagi terhadap kondisi lingkungan kita khususnya ketika berbicara tentang ini ya Bengawan Solo begitu Mas Daniel.
2: Oke. Kemarin mungkin kita dari teman-teman komunitas kita memberikan cara pandang yang lebih baik.
0: Mungkin
2: dulu kita mengenal sungai adalah halaman belakang tempat pembuangan apa aja yang kita tidak sukai. Kita ingin menetapkan pemahaman baru bahwasanya sungai adalah halaman depan sumber. Kita ingin menetapkan kehidupan yang harus kita jaga. Soalnya akan melekat banget bahwasanya pemahaman sungai itu bisa jadi tempat untuk pembuangan sampah dan lain sebagainya. Padahal sungai itu kembali ke diri kita sendiri. Nyatanya limbah-limbah yang dimakan oleh ikan, ini kita makan juga ke tubuh kita.
0: Baik, Mas Daniel. Mas Daniel, kalau kita bicara tentang Bengawan Solo, apalagi ini berbicaranya juga tentang pintu hilir ini yang memang berdekatan begitu dengan wilayah Gresik sendiri ini. Nah ini sebenarnya kalau untuk wawasan masyarakat khususnya untuk anak-anak muda begitu ya, ini apa sih dampaknya kalau misalkan hilir atau pintu hilir di sungai ini rusak atau tidak terurus dengan baik begitu, Mas Jov, Mas Daniel, barangkali bisa disampaikan untuk membuka wawasan masyarakat supaya lebih peduli lagi begitu, Mas Daniel.
2: Mungkin kita harus ini membiasakan diri untuk menjaga lingkungan kita.
0: Oke. Okay.
2: Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki sungai yang sudah tercemar.
0: Oke. Okay.
2: Seenggaknya kita nggak mengotori sungai itu lagi, agar kedepannya sungai itu menjadi lebih baik nih, Mas.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, nah ini Mas Daniel, apa sih pemandangan yang bisa dikatakan ini membuat kita mengelus dada dan miris begitu? Selain tadi disampaikan bahwa ikan dan juga segala ekosistem yang ada di sungai pada akhirnya harus mengkonsumsi limbah sampah begitu, Mas Daniel, selama ini apalagi nih?
2: Kenyataannya di daerah saya, untuk pengelolaan sampah itu ternyata masih kurang baik.
0: Oke, baik. Kurang jadi, baiknya?
2: Kurang baiknya itu masih banyak limbah-limbah yang kurang dikelola saat dibuang ke Sungai Bengawan Solo itu tadi.
0: Okay.
2: Terus limbah-limbah plastik juga banyak sekali. Dan nggak ada bersih-bersih dari mungkin pihak pemerintah dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Itu yang akan kita edukasikan kepada teman-teman kita semua untuk menjaga sungai titipan dari nenek moyang kita.
0: Okay, baik, baik. Ya, Mas Daniel, ini kalau kita bicara tentang environmental sovereignty ini atau apa ini, kedaulatan lingkungan begitu. Ini mungkin boleh disampaikan begitu secara sederhananya, kalau kita bicara tentang kedaulatan lingkungan untuk warga, ini apakah memang fokusnya hanya untuk warga yang tinggal di bantaran sungai saja, atau memang untuk seluruh masyarakat begitu? Karena selama ini pemahamannya ya berarti warga yang hanya tinggal di, khusus mereka yang tinggal di bantaran sungai saja begitu ya, yang patutnya peduli dan juga merawat sungai begitu. Sementara mereka-mereka yang jauh dari bantaran sungai, maka mereka artinya sah-sah saja bila tidak begitu peduli dan juga apatis begitu terhadap keberlangsungan dan juga kelestarian sungai kita, Mas Daniel.
2: Oke, baik. Mungkin untuk pengertian lebih dalamnya bisa dijelaskan oleh Mas Jovan.
0: Oke, baik. Silakan Mas Jovan, boleh berbicara tentang kedaulatan lingkungan yang memang ini harusnya ini bisa membuka cakrawala kita semuanya, masyarakat dimanapun berada, baik yang tinggal di bantaran sungai ataupun yang mungkin jauh begitu ya dari bantaran sungai. Mas Jovan, silakan.
1: Oke, baik Mas. Jadi sebenarnya kan untuk kegiatan ini Mas ya, untuk komunitas ini itu kita bentuk sebenarnya nama awalnya adalah Enviro Society. Jadi keresahan kita terhadap lingkungan gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi ketika kita baca ulang kok kayaknya kurang kelihatan goals-nya dan tujuannya
0: Sehingga
1: kita mensepakati bahwa nama ini adalah Environmental Sovereignty Goals, yang artinya kedaulatan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Itu adalah goals kita adalah adanya kedaulatan lingkungan, keterlibatan pemerintah, keterlibatan produsen atau industri, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi sungai. Artinya ketika seseorang mengambil sesuatu dari sungai, mereka juga harus mengembalikan sesuatu hal baik juga.
0: Okay.
1: Nah, kita sebagai mahasiswa tugasnya bukan merestorasi, bukan menyusun kebijakan, bukan. Tapi tugasnya kita adalah mengadvokasi, melakukan penelitian, mempublikasi, mengkampanyekan gitu, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini ini mampu mempengaruhi pemerintah untuk mengambil keputusan atau menyusun kebijakan untuk hak-hak sungai. Gitu. Yang jadi salah pemahaman adalah Mas, di sini di Gresik Utara itu mereka masih merasa bahwa sungai itu bisa sembuh sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Dan itu kita membenarkan Mas, karena karakter sungai sendiri itu dia tuh self purification, jadi mereka bisa, jadi sungai ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri melalui debit airnya tadi.
0: Okay.
1: Tapi kenyataannya banyak industri, banyak masyarakat juga, banyak pemukiman juga yang berdiri di bantaran sungai dan membuang limbahnya secara langsung. Jadi meskipun sungai ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tapi ketika diajar limbah domestik, limbah industri, tetap Mas, jadi sungai nggak punya kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
0: Okay.
1: Harapannya
2: dari masyarakat tidak menyalahkan pemerintah, dari masyarakat tidak menyalahkan produsen, produsen pun tidak menyalahkan masyarakat. Jadi nggak ada lingkaran setan ini. Yang ada hanyalah orang-orang merasa kewajibannya untuk melindungi sungai. Jadi prinsip kedaulatan itu menurut saya itu orang-orang mampu mengakses pendidikan tentang sungai, orang-orang mampu memahami cara mengawasi sungai itu seperti apa. Orang-orang juga mampu untuk menyuarakan juga ketika sungainya kotor, dia harus kemana, dia harus lapor kemana, dia harus melakukan apa, dia tahu.
0: Oke, baik. Ya, ini memang goals yang ingin dicapai seperti itu ya, Mas Jovan ya. Artinya memang ini masyarakat betul-betul teredukasi dan juga bisa mengakses kapanpun materi-materi edukasi tentang sungai, dan yang pasti adalah adanya kepedulian dan juga wawasan serta literasi mereka terhadap kelestarian dan juga kebersihan sungai yang memang harus betul-betul dicapai begitu ya Mas Jovan ke depannya ya.
2: Iya betul-betul sekali.
0: Oke. Ini kalau melihat dari laporan warga begitu Mas Jovan, yang memang ini kebetulan menjadi divisi Mas Jovan begitu di Ekoton ini, sebenarnya selain sampah-sampah mikroplastik atau domestik, ini yang paling banyak ditemukan di sungai ini apa sih Mas Jovan, sampai akhirnya ini bisa dikatakan menjadi sesuatu yang urgent yang memang harus segera ditindaklanjuti begitu Mas Jovan?
2: Oke, baik. Mungkin saya perlu luruskan dulu Mas ya, terkait biro pengaduan ini. Sebenarnya kan saya kan memang part of Ekoton. Saya kan memang selaku staff di Ekoton.
0: Oke.
2: Nah, jadi menurut saya ketika kita Ekoton kan fokusnya di Kali Berantas Mas ya.
0: Oke, baik.
2: Jadi saya itu iri Mas ketika Sungai Berantas itu punya penjaganya. Di Malang mereka punya, di Surabaya mereka juga punya.
0: Gitu ya.
2: Di Mojokerto mereka punya, tapi di Gresik kok enggak punya gitu.
0: Oke, baik.
2: Padahal saya lahir di Gresik gitu. Akhirnya ya itulah saya membentuk ESG tadi, Environmental Sovereignty Goal.
0: Baik. Baik.
2: Terus saya bentuk juga divisi pengaduan masyarakat yang fungsinya adalah menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait ya pengolahan sampah, kerusakan sungai, lalu penurunan kesehatan masyarakat akibat kerusakan lingkungan itu kita tampung, kita lakukan kajian dan aduan paling banyak adalah memang kerusakan sungai Mas.
0: Kerusakan sungai, baik.
2: Ya. Kan yang paling bikin kita kaget Mas ketika sosialisasi kita kampanye, banyak orang-orang yang nggak tahu bahwasannya perumda air minum itu ngambil airnya, bahan bakunya dari sungai. Jadi orang-orang itu nggak tahu, orang-orang itu merasa emang iya Mas. Padahal memang kalau kita baca-baca juga PDAM itu memang beli airnya dari perumda Jatirta, mereka ambil bahan bakunya dari sungai. Makanya saya tanamkan, siapa sih yang berhak marah ketika sungainya kotor? Sebenarnya yang berhak marah ya teman-teman ini yang membayar di PDAM ini, karena mereka membayar dan menerima air kotor.
0: Baik.
2: Kita beli makanan, beli apapun kan harus bersih Mas. Tapi ini ketika sungainya kotor, ketika sungainya bau kimia dan lain-lain, mereka nggak marah, kan aneh Mas.
0: Gitu sih. Oke, baik. Ya, saya setuju dengan Mas Jovan tadi yang menyampaikan dengan bijak bahwa harusnya memang tidak lagi saling menyalahkan begitu ya Mas Jovan ya, karena ketika saling menyalahkan maka tidak akan ada solusi yang jelas begitu yang bisa ditempuh begitu Mas Jovan. Nah ini dari apa yang sudah selama ini dilakukan, bentuk sinergisitasnya yang dilakukan apa saja ini Mas Jovan, mulai dari kampanye kemudian juga penyampaian apa yang tadi disampaikan adalah wujud advokasi yang sudah dilakukan teman-teman kepada masyarakat ini, khususnya mereka-mereka teman-teman muda ini, yang sudah dilakukan apa saja ini Mas Jovan sejauh ini?
2: Baik, jadi Mas kita tuh baru berdiri di tahun 2025 akhir.
0: Baik.
2: Di situ kan kita masih bingung Mas, kita kan masih cukup kecil kan. Gresik seluas itu dengan adanya Pulau Bawen dan lain-lain. Akhirnya yang kita utamakan adalah kita melakukan penelitian. Jadi kita di batas air, lalu membuat man mapping juga. Untuk memitigasi bencana gitu. Jadi kita petakan kan. Misal kadang-kadang di daerah A ini rawan banjir, di daerah B rawan terjadi ikan mati, di daerah C ini banyak keluhan terkait pembuangan sampah di sungai. Itu kita petakan terlebih dahulu. Lalu kita tentukan sasarannya, kita edukasi kemana dulu. Lalu kita juga melakukan kajian terkait ya mikroplastik, terus pemahaman tentang sungai. Lalu badan hukum yang menaungi itu apa, bentuk hukum yang menaungi itu apa, kita belajar juga. Setelah itu Mas, memang saya masih mempercayai bahwasannya para pelajar ini adalah gerbang perubahan. Makanya yang awal kita lakukan adalah kita memberi pemahaman kepada siswa-siswi mulai dari SD, SMP, SMA, kepada mahasiswa juga. Harapannya adalah yaitu mereka melakukan penelitian, mereka melakukan advokasi juga, mereka mengkampanyekan hal-hal baik untuk sungai. Untuk target kita di tahun ini Mas, kita akan melakukan penelitian di beberapa titik yang memang dipercayai banyak laporan terkait kerusakan sungai di situ,
0: tepat
2: di Bengawan Solo.
0: Baik, iya luar biasa. Mas Jovan, sebenarnya kalau berbicara tentang masyarakat yang peduli sebenarnya banyak juga ya. Hanya saja mungkin mereka belum mengetahui akses bagaimana cara kita membantu, kemudian bagaimana cara kita berkontribusi begitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang permasalahan yang sudah kita bahas sejak tadi di segmen pertama, apalagi Gresik sebagai tempatnya ini ya, pintu hilir dari Bengawan Solo, ini sebenarnya langkah kecil apa sih atau aksi kecil apa yang masyarakat ini sebenarnya bisa lakukan begitu Mas Jovan, supaya paling tidak apa yang mereka lakukan ini berdampak begitu Mas Jovan?
2: Oke, gini sih Mas, saya itu masih mempercayai bahwasanya seluruh yang ada di kehidupan kita ini adalah laboratorium kan Mas.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya orang-orang ini mau Mas, mau untuk belajar, mau untuk menerima materi dan lain-lain. Mereka tuh mau, cuma perlu disederhanakan. Yang terjadi adalah mahasiswa di Gresik ini kebanyakan mereka terlalu menjual data.
0: Baik.
2: Ketika mereka melakukan penelitian, mereka hanya fokus seminar dan akreditasi kampusnya masing-masing. Tengahnya kalau aku bikin penelitian, kalau aku mengadakan seminar, mengundang dosen-dosen dan lain-lain, mereka merasa namanya terangkat. Padahal menurut saya fungsinya kita sebagai mahasiswa adalah menjadi jembatan informasi. Makanya dari teman-teman ESG ini, ketika kita melakukan penelitian, kita rubah Mas bahasanya. Kita nggak pakai data, tapi kita pakai visual. Kita bikin poster, kita bikin gambar. Yang seenggaknya ketika orang lihat, mereka tahu pesan dari gambar itu apa. Misalnya Mas, saya tuh habis meneliti tentang air hujan mikroplastik. Ini tiga titik. Ketika kita sosialisasikan ke masyarakat, mereka bingung Mas, ini itu apa, PM itu apa, angka ini itu apa. Karena kita visualisasikan dalam gambar ada anak kecil menoleh ke atas, membuka mulutnya, ternyata yang turun itu bukan hujan mikroplastik dengan tulisan ternyata udah gak hujan yang turun mikroplastik. Orang itu langsung nangkep gitu loh Mas, ternyata hujannya mikroplastik ya gitu, tanpa mereka melihat penelitian itu. Itu sih Mas. Kalau untuk sekarang kita masih membawa citizen science. Jadi siapapun berhak untuk menjadi peneliti.
0: Baik, ya siapapun begitu ya, masyarakat dimanapun berhak untuk meneliti, apalagi mereka-mereka yang langsung terjun langsung di bantaran sungai ya, Mas Jovan ya.
2: Iya betul.
0: Ya,
2: makanya Mas, output kita adalah harapannya masyarakat ini mampu Mas, mampu memahami untuk mengidentifikasi sungainya. Jadi ketika sungainya mengalami kerusakan, mereka nggak hanya oh ini salah A, salah si A, salah si B. Mereka tahu kerusakannya karena apa dan mereka mampu untuk bercerita. Kalau kata orang dulu geduk tular namanya. Jadi ketika soal itu disampaikan dari mulut ke mulut, maka akan terbentuk kepercayaan ini. Oh iya berarti kita harus menjaga sungai. Oh iya berarti sungai rusak karena ini. Oh ketika nelayan panennya turun karena ini. Jadi mereka bicara itu ada dasarnya gitu Mas. Yang terjadi kan masyarakat, ketika masyarakat, mohon maaf, masyarakat biasa ngomong, mereka nggak akan dipercaya. Kita ini sebagai mahasiswa yang sering dipercaya harusnya mempunyai tanggung jawab dan amanah untuk menyampaikan sesuatu yang benar.
0: Baik, ini luar biasa. Artinya sampai sekarang berarti di 2025 baru setahun begitu ya teman-teman di ESG ini aktif begitu ya Mas Jovan ya.
2: Iya betul Mas.
0: Oke, setahun.
2: Kembali lagi kan memang tujuan kita kan memantik mahasiswa seluruh Gresik ini biar dia tahu. Jadi biar saya juga sering nyenggol-nyenggol kayak maksudnya kalian percuma ngomongin tentang masalah A, masalah B, masalah C. Fokusin dulu ke satu hal. Terjadi kan sekarang FOMO kan Mas, ketika ada isu A mereka bicara A, ketika isu B mereka bicara isu B. Sementara kita fokus ke lingkungan.
0: Harusnya seperti itu.
2: Kita harus memahami dulu, pahami dulu apa yang kita sampaikan, baru kita sampaikan.
0: Baik. Artinya kalau bicara tentang profil di ESG sendiri, ada berapa orang nih sampai saat ini di waktu satu tahun begitu beroperasi, Mas Jovan?
2: Baik, awalnya kan kita memang berangkat dari kita ini Mas, mahasiswa K3 keselamatan kesehatan kerja. Jadi kan memang kan kita identik dengan industri pertambangan dan lain-lain.
0: Iya, iya.
2: Tapi ternyata di mata kuliah kita ada materi tentang lingkungan.
0: Tentang lingkungan. Nah,
2: ya. Ternyata Mas, di materi tentang lingkungan ini cuma di baskup kecilnya.
0: Oke.
2: Makanya kita sebenarnya yang berangkat yang membentuk ESG ini hanya 4 orang gitu. 4 orang. Tapi itu lagi akan aku seringnya nyenggol, sering nyindir-nyindir juga. Sering ngomong ke sana ke sini, nyalain situ. Akhirnya sekarang bertambah, kita totalnya jadi 16 orang.
0: Oke.
2: Okay. Dan untuk tahun ini kita akan rekrutmen lagi di skup kampus kita terlebih dahulu. Jadi kita enggak pengen melebar ESG jadi banyak, ESG jadi besar enggak. Kita pengen ada gerakan-gerakan seperti ESG.
0: Oke, oke.
2: Jadi misal kampus lain ingin membentuk komunitas yang peduli lingkungan, silakan dibentuk. Silakan dibentuk melalui identitas kampusmu sendiri, melalui misimu sendiri. Yang penting tujuan kita tetap satu, kita menyampaikan sains kepada masyarakat, menyampaikan pemahaman terhadap sungai. Jadi sampai sekarang ada 16 orang itu, Mas.
0: Oke. Baik, ya karena memang faktanya dari apa yang tadi sudah dilakukan oleh 16 orang ini sudah banyak begitu ya hasil temuan-temuan dari teman-teman ESG sendiri ya Mas Jovan ya, yang bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui informasi-informasi penting ya terkait dengan sungai begitu ya Mas Jovan ya. Ini yang memang mereka harus terus diedukasi, dan juga ini tugas dari teman-teman yang luar biasa, dari teman-teman mahasiswa ini terus melakukan penelitian dan juga lewat beberapa forum yang harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan dan juga mengedukasi warga begitu Mas Jovan.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya Mas Daniel masih ada di sana? Saya juga masih pengen nih berbincang dengan Mas Daniel kembali.
2: Ya baik Mas, saya lempar. Jadi okay. Yang menarik ini Mas, Mas Daniel itu kan salah satu apa ya, lokal heroes ya. Semoga jadi lokal heroes. karena kan kajian kita kan memang fokus di Gresik Utara nih saat ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena isu-isunya memang itu tadi, kita ini sebagai pengantar kan, pengantar okay. antara Sungai Bengawan Solo menuju ke laut gitu ya.
0: Jadi okay.
2: Mengajak Mas Daniel terlibat di sini agar Mas Daniel, karena Mas Daniel lebih dekat dengan masyarakat di Gresik Utara, akhirnya mungkin koneksinya berbeda gitu Mas dengan saya. Gitu. Jadi akan banyak yang disampaikan oleh Mas Daniel terkait sejarah dan lain-lain, pemahaman terkait Bengawan Solo di Gresik Utara itu seperti apa sih?
0: Ya silakan Mas Daniel. Ini boleh disampaikan ini terkait dengan apa yang tadi dibahas banyak begitu ya oleh Mas Daniel dan juga Mas Jovan. Ini mungkin boleh untuk masyarakat ketahui bersama kondisi realnya seperti apa begitu kalau kita bicara tentang pintu hilir Bengawan Solo yang ada di Gresik, khususnya yang ada di wilayahnya Mas Daniel ini seperti apa.
2: Oke, jadi yang saya tahu dari nenek moyang saya ternyata Bengawan Solo pernah menjadi jalur pelayaran dan perdagangan kuno, Mas.
0: Oke.
2: Jadi pada kerajaan Majapahit katanya, Bengawan Solo pernah menjadi nadi utama transportasi perdagangan di Jawa selama bertahun-tahun kejayaan kerajaan Majapahit itu sendiri. Di Gresik Utara itu ada banyak kearifan lokal untuk menjaga Bengawan Solo. Seperti di desa Ujung Pangka itu ada yang namanya Ritukan, Mas. Jadi ritual ketuk Ramadan. Jadi tradisi ini adalah kegiatan bentuk membangunkan sahur dalam bulan suci Ramadan. Saya pandangnya sebagai sebagai pengamat lingkungan, saya melihat ada nilai sosial yang besar. Solidaritas komunal ya, Mas.
0: Oke.
2: Mungkin masyarakat pesisir ternyata punya ikatan sosial yang sangat kuat. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan semangat gotong royongnya menjaga Sungai Bengawan Solo, untuk membangun ekosistem mangrove mungkin. Dari solidaritas itu sendiri, Mas. Dan ternyata ada lagi sih, Mas.
0: Apa nih?
2: Kearifan lokal yang sangat bersentuhan itu di daerah Dayu, Ujung Pangka, Besi Utara itu ternyata ada pengelolaan tambak tradisional, Mas.
0: Tambak tradisional dikelola di sana.
2: Jadi petambak-petambak di daerah Gresik Utara itu kebanyakan mengambil airnya itu dari sungai
0: Bawangco. Sungai. Oke. Okay. Ya.
2: Dan itu berbasis dari pengetahuan lokal dari nenek-nenek moyang.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Jadi seperti pengambilan air itu enggak sembarangan. Jadi masyarakat menunggu waktu-waktu tertentu untuk bisa ini mengambil air dari Sungai Bengawan Solo itu sendiri, Mas. Dan menurut saya jagalah yang diberikan Tuhan, niscaya yang Tuhan berikan itu akan menjaga kita semua.
0: Oke, baik. Baik. Mas Daniel, kalau boleh diinformasikan, masyarakat di daerah Gresik Utara ini rata-rata mereka apa nih profesi atau mata pencaharian mereka? Apakah nelayan? Apakah tambak? Iya, Mas. Begitu.
2: Jadi yang terbesar profesinya sebetulnya kembali lagi ya, itu kan daerah pesisir muara Bengawan Solo. Yeah. Jadi yang terbanyak dari nelayan, petambak, begitu. Yeah. Identik dari dengan air maksudnya.
0: Oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau melihat potensi yang ada ini sangat tepat begitu ya Mas Daniel ya, untuk banyak melakukan sosialisasi dan advokasi secara langsung begitu ya di sana ya.
2: Jadi kita ingin mungkin dari orang-orang tua kurang edukasinya kan. Maksudnya ya, jadi yang tua-tua aja yang tahu. Anaknya tidak tahu. Jadi itu kita usahakan mengedukasi ke teman-teman siswa-siswi dari sekolah.
0: Oke.
2: Untuk mengetahui kearifan-kearifan lokal itu tersebut.
0: Oke, baik. Baik, ya. Mas Daniel luar biasa. Ini masih terus diupayakan oleh 16 orang begitu ya, yang saat ini sudah menggawangi selama 1 tahun di ESG sendiri ya, Mas Daniel ya.
2: Dan 1 tahun. Jadi rencana kedepannya juga pengen masuk ke sekolah-sekolah lain juga.
0: Maksudnya enggak
2: satu sekolah, terfokus satu sekolah aja sih, Mas. Dan di Gresik Utara ini banyak sekali pondok gitu, Mas.
0: Oh, ada pondok juga.
2: Identik kita identik dengan santri-santri gitu. Jadi kita sebisanya itu enggak ke sekolah aja.
0: Okay.
2: Kita masuk ke pondok itu dengan cara nanti pendekatnya gimana bisa diatur lagi sama
0: iya. Ini apalagi bertepatan dengan Hari Santri, ini sebenarnya momentum juga ya, Mas Daniel ya. Iya, jadi apa yang momentum Hari Santri, nah ini harusnya teman-teman santri yang ada di pondok pesantren, ini adalah saat yang tepat begitu sebenarnya untuk mulai peduli dengan lingkungan, ini khususnya menjaga kelestarian Sungai Bengawan Solo yang memang ini menjadi pintu hilir kalau kita bicara tentang Gresik begitu ya, Mas Daniel ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa. Oke, saya kembali ke Mas Jovan ini. Barangkali mungkin sebelum kita ke closing statement, apalagi yang mungkin ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini, Mas Jovan?
2: Oke, mungkin dari saya, Mas, ya, karena saya juga sekarang lagi bertugas di Surabaya Utara, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Juga penjagaan di Kali Tebu itu per bagian ujungnya sungai Berantas. Jadi sebelum bertemu Selat Madura itu melewati Kali Tebu itu. Itu data, menurut data dari Mozaik, tim Mozaik itu tim pencegahan sampah yang bekerja sama dengan TKNPSL dan Pemkot.
0: Oke.
2: Itu, Mas, mereka itu ngambil sampah setiap harinya itu hampir 1 ton, 1,3 ton. Ini kan menunjukkan bahwa angka yang cukup besar gitu, Mas.
0: Iya, betul. Iya.
2: Tapi yang terjadi adalah ketika tim Mozaik ini mereka pilih mengkritisi pemerintah dan memberi sehingga terjadi kerjasama.
0: Oke.
2: Okay. Harapannya, Mas, pesan saya mungkin bagi teman-teman ya, bagi mahasiswa, bagi pelajar, anak muda. Jadi menurutku solusi untuk permasalahan segala isu itu bukan tentang menyalahkan pemerintah.
0: Yeah.
2: Kita boleh menyalahkan pemerintah, tapi ketika pemerintah meminta ulur tangan kita untuk berdasar, kita harus ikut terlibat.
0: Harus siap yang pasti ya.
2: Iya. Jadi yang terjadi sekarang memang kayak sungai rusak atau banjir, pemerintah ini gimana?
0: Okay,
2: pemerintah
0: okay.
2: Itu, harapannya adalah ya kita boleh mengkritisi pemerintah, tapi kita lihat dulu, kita juga harus berani berperan.
0: Iya.
2: Yeah. Itu kan. Jadi,
0: baik.
2: Saya berkaca dari teman-teman di Mozaik bahwa bekerja sama dengan pemerintah sebenarnya nggak buruk-buruk amat gitu.
0: Okay.
2: Karena kita kan jadi aktornya gitu.
0: Oke, ya eksekutornya pada akhirnya ya, teman-teman muda nih.
1: Anak muda ini seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Saya setuju banget ini dengan Mas Jovan. Mungkin ini bisa dikatakan menginspirasi juga bahwa jangan sampai hanya dikit-dikit nyalahin pemerintah begitu ya, sementara kita tidak punya kontribusi apapun. Ini juga jangan sampai terjadi begitu ya, Mas Jovan ya.
1: Iya.
0: Oke, saya bergeser ke Mas Daniel. Mungkin apa yang terakhir closing statement yang ingin disampaikan, pesan, ajakan, Mas Daniel, silakan Mas Daniel.
2: Mungkin dari saya untuk semua teman-teman di Gresik, khususnya Gresik, kita harus peduli sama sungai.
0: Oke.
2: Yang kita mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa di Gresik ini juga mungkin dia bingung, masih bingung untuk gimana sejarahnya mengawali ini semua. Bisa dilakukan dari
0: kecil. Oke.
2: Bisa empat orang tadi bisa menjadi nomor satu, jadi ya harus.
0: Oke. Ya. Oke, suaranya putus-putus ini. Saya kembalikan. Oke, halo. Nah ini, ya bisa dilanjutkan nih Mas Daniel.
2: Halo Mas.
0: Iya. Silakan.
2: Silakan. Oke. Mungkin saya ulangi lagi aja ya Mas.
0: Iya. Silakan. Ya.
2: Mungkin dari saya untuk teman-teman di Gresik.
0: Oke.
2: Khususnya Gresik Utara. Saya harapnya bisa sadar akan kesehatan lingkungan sekitar kita.
0: Oke.
2: Sungai Bengawan Solo.
0: Baik.
2: Itu juga titipan dari Tuhan, titipan dari nenek moyang kita. Kita harus jaga. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Gresik yang bingung untuk memulai pergerakan-pergerakan untuk menjaga lingkungan, mungkin bisa dari seperti contoh ESG ya Mas.
0: ESG ya.
2: Maksudnya dari 4 orang menjadi 16 orang.
0: Oke. Okay.
2: Nggak harus berskala besar langsung.
0: Yeah.
2: Hal-hal kecil mungkin bisa jadi hal besar juga.
0: Oke, baik. Ya, Mas Jovan, saya bergeser ke Mas Jovan. Terakhir, closing statement. Mas Jovan, silakan Mas Jovan.
1: Baik, mungkin dari saya simple, Mas. Ya.
0: Yeah.
1: Ini, jadi saya ini juga terlibat di pembuatan film Good Morning Tomorrow, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Wow, keren.
1: Jadi, fungsinya adalah film ini untuk kampanye lingkungan.
0: Oke.
1: Ini 18 menit.
0: Durasinya 18 menit. Oke.
1: Okay. Memang dibuat untuk kalangan Gen Z.
0: Oke.
1: Dibuat seringan mungkin.
0: Seringan mungkin. Sesimpel mungkin.
1: Sesimpel mungkin. Memang tujuannya ya jadi pemantik.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga terbuka untuk ketika teman-teman mengundang kita untuk diskusi
0: pembedah
1: film ini. Dan di film itu saya sempat menulis skrip yang mengatakan gini. Saya sempat terusik ketika melihat kerusakan sungai sudah menjadi hal yang biasa dan dibocorkan oleh orang lain. Padahal sungai adalah warisan generasi sebelum kita. Ketika kita melihat sungai seperti ini, apakah kita rela? Apakah kita tidak merasa dosa mewariskan sungai yang kotor seperti ini?
0: Oke, okay. Baik.
1: Mungkin satu lagi Mas, ini titipan dari ini dari kakek saya Mas.
0: Oke, okay. Apa nih Mas Jovan? Silakan.
1: Titipannya. Jadi ceritanya gini Mas, jadi sebenarnya pemahaman-pemahaman orang-orang dulu seperti sungai ini angker, sungai itu ada kalap, buaya putih dan lain-lain.
0: Okay.
1: Itu cara kakek nenek moyang kita untuk menjaga sungai kan Mas.
0: Oh baik, ya.
1: Karena sekarang pemahaman seperti itu diludahi Mas sama anak-anak muda, katakan norak, kampungan gitu-gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya tak berlaku lagi Mas. Yang awalnya orang-orang takut mengotori sungai, takut mandi di sungai. Mereka udah gak takut lagi. Mereka merasa kayak ya gak ada apa-apa. Itu cuma pemahaman utang. Menurutku itu patut dijaga. Berhubung kita ini mahasiswa, kita gak boleh menolak pemahaman seperti itu. Kita harus membahasakan ulang pemahaman-pemahaman orang dulu melalui data-data intelektual, data-data penelitian.
0: Jadi
1: pemahaman seperti itu patut dirawat. Contohnya banyak teman-teman masyarakat adat yang memang lahannya digusur, tapi mereka memakai adat lokal, memakai kearifan lokal ini untuk senjata mereka.
0: Okay.
1: Itu terjadi di kita Mas, di Gresik, di Surabaya, di Mojokerto. Terjadi, kita menjaga kearifan lokal, kepercayaan leluhur untuk menjaga sungai kita dengan malam budayanya. Menurut saya itu pemahaman yang
2: yeah. yang norak gitu aja.
0: Oke, okay. gitu baik, saya. Baik, ya. Luar biasa. Terima kasih ini Mas Jovan dan juga Mas Daniel di kesempatan malam hari ini. Saya titip salam untuk teman-teman yang ada di ESG ya, Environmental Sovereignty Goal yang saat ini sudah berjalan setahun. Harapannya memang ke depannya semakin banyak yang bergabung dan juga semakin berdampak untuk lingkungan, khususnya untuk sungai kita Bengawan Solo yang menjadi hilir di Gresik ya, Mas Jovan ya.
2: Iya, betul,
0: Mas. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Jovan dan juga Mas Daniel. Next time kita akan undang kembali ya dengan tema-tema lingkungan menarik yang akan kita bahas kembali ya, Mas Jovan ya dan juga Mas Daniel.
2: Baik, Mas. Okay. Minta tolong juga didoakan kita yeah. di akhir tahun 2026 ini kita akan membentuk satgas itu, Mas.
0: Jadi anak-anak muda.
2: Anak-anak muda yang terlibat
0: yang di penelitian di sana.
2: Kita nggak peduli mereka mohon maaf lulusan SD, SMP, SMA, mereka harus terlibat.
0: Latar belakangnya. Intinya
2: mereka harus apapun, terlibat dalam gitu. Iya, dalam mengkampanyekan, dalam penelitian.
0: Okay. Baik.
2: Gitu-gitu Mas.
0: Siap. Oke. Okay. Siap, sukses selalu. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen lain. Tentunya Mas Jovan, ini banyak informasi-informasi penting yang tentunya bisa kita share ya kepada pendengar ya, kepada masyarakat tentunya.
2: Ya, terima
0: Oke,
2: kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini mohon izin kita akhiri. Selamat malam, Mas Jovan dan Mas Daniel. Sukses selalu, Mas Jovan dan Mas Daniel. Baik, benar kita baru saja mengikuti galeri komunitas yang menghadirkan dua narasumber luar biasa. Masih muda, semangatnya yang luar biasa untuk peduli terhadap lingkungan dan juga kelestariannya. Menjaga kelestarian lingkungan melalui sinergisitas penjagaan pintu hilir Bengawan Solo bersama dua narasumber yang luar biasa, ada M. Daniel Rofiqul Jamil dari Biro Pengadilan, maksud kami Biro Pengaduan Masyarakat Environmental Sovereignty Goal atau ESG, dan juga Mas Giovanni Ahmad Arianto yang tadi juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dari Biro Pengaduan Masyarakat.

0: kebersamaan kita. Untuk itu pasangan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nengke tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
0: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pendengar, kita masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri malam ini ya, untuk edisi hari Selasa di hari ke-13 bulan Oktober 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda, menghadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, dengan edisi lagu pop Indonesia untuk tahun 70-an hingga tahun 2000, yang bisa Anda request di nomor 0354 310 1108, di 0812 346 289, dan juga di 0857 2535 2550. Baik, kita terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ada Lek Dul di Kota Kediri ya?
1: Betul sekali.
0: Baik.
1: Kota Sumuk, Mas Willy.
0: Gitu ya? Oh, Sumuk di sana, Lek Dul?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Nunggu Mas Willy ini, bajeran ini.
0: Gitu
1: ya, alam.
0: Baik, yang penting semuanya sehat sekeluarga ya, di Bence ya.
1: Iya.
0: Ledul ya.
1: Yang penting tetap semangat.
0: Itu dia, betul. Semangatnya ini yang bikin sehat ya.
1: Betul. Apapun cuacanya, okay, panas dingin, wah, tetap dijalani.
0: Siap, baik. Oke, Ledul, walaupun belum ada tanda-tanda hujan ini. Sampai dengan hari ini masih panas begitu. Cuaca
1: sekali.
0: Kemarau-nya masih setia ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Monggo. Ya, sama Mas Billy-nya ini.
0: Oke. Okay. Monggo silakan Lek Dul, ini mau request apa lagu Indonesia pop ini? Nostalgianya
1: cinta,
0: nih.
1: Cinta itu si Udin bertanya bisa ya?
0: Si Udin bertanya, ini dari Wali ya?
1: Wali. Wali
0: okay.
1: Ke awal itu Mas Billy.
0: Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Ya. Ya. Lek Dul itu sukanya seperti itu loh. Yang ada apa, ada religinya.
0: Oke, okay, gitu. Supaya ada pesan moral ya.
1: Betul. Di samping itu kita anu apa ya, meresapi syair dan lagunya.
0: Mantap. Oke. Okay. Gitu. Siap Lek Dul.
1: Anu pagi, ada acara pagi itu ke sana.
0: Acara pagi.
1: Cuman gitu.
0: Iya, iya, Lek Dul sering gabung
1: bisa
0: ini.
1: Bisa continue istiqomah.
0: Iya, amin, amin ya. Siap Lek Dul. Baik.
1: Di mutiara paginya itu loh Mas Willy.
0: Karena pagi ya Lek Dul ya.
1: Aktivitas itu seneng gitu.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Ada tambahan rokani sedikit-sedikit.
0: Jam 5 pagi.
1: Ya, nambahkan ilmu. Nambah
0: okay.
1: Wawasan.
0: Siap Lek Dul. Inggih. Baik, monggo ada salam-salam ini mau disampaikan Lek Dul di kesempatan pertama.
1: Buat Kong Bani.
0: Kong Bani.
1: Di kota ada Pak Munoto, Pak Agus, ada Pak Sukarti, Pak Tarti. Yang di Tulungagung, yang Purbo ini dia masih nyimak.
0: Oke.
1: Okay. Pak Mariono juga. Dan semuanya aja yang lagi mendengarkan Ruang Rindu.
0: Siap,
1: Abang sampai Merauke, salamnya okay. Sehat.
0: Baik.
1: Ngapunten tidak bisa menyebutkan satu persatu.
0: Siap.
1: Mungkin nanti waktu yang belakangnya masih panjang, masih banyak.
0: Mantap.
1: Ya dilengkapi yang belakang ya masih.
0: Inggih, Lek Dul, aman. Siap. Terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Inggih, sama-sama.
1: Semangat.
0: Iya, Lek Dul.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Dungo tinungo.
0: Leres Lek Dul.
1: Inggih. Matur nuwun
0: sekalipun. Sama-sama, Lek Dul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lek Dul sudah bergabung malam hari ini di kesempatan pertama begitu ya, di segmen pertama yang di request si Udin bertanya. Nanti kita coba hadirkan. Ini juga pas karena di 2000 awal begitu ya, muncul lagu dari grup band Wali. Oke, kita bergeser dulu ke Pak Sukarji yang sudah bergabung ini di jalur WhatsApp ya, di 0812 346 289. Untuk yang lain mohon bersabar menunggu ya, saya terima Pak Sukarji terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
2: Halo, selamat malam Mas Willy.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu, yeah. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mas Willy.
0: Siap. Kabar sehat ini Pak ya? Sukarji semuanya di minggiran.
2: Luar biasa nih sehat Mas Willy.
0: Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, walaupun memang masih nampaknya harus merasakan kemarau kita ya, Pak Sukarji ya.
2: Ini panasnya sejak tanggal 10 kemarin tuh Mas Willy ya, mulai panasnya bukan main.
0: Gitu ya Pak Sukarji ya. Anginnya juga sudah mulai tidak sekencang sebelum-sebelumnya nih.
2: Iya. Makanya makin ongkep, makin panas. Okay. Dan mungkin kalau daya tahan tubuh imunnya kurang bagus, pasti kena
0: ini flu. Iya, ini memang harus ini ya, menghidrasi tubuh kita, jangan sampai dehidrasi.
2: Iya, yang penting air itu yang 2 liter minimal.
0: Iya, betul. Ini murah meriah, tapi memang menyehatkan dan juga penting untuk tubuh kita nih.
2: Itu kan alami dari Tuhan itu Mas Willy, betul. Untuk agar kita kuat itu air putih.
0: Gitu ya Pak Sukarji ya. Oke.
2: Okay. Kalau kita memahami air putih itu sendiri, kalau kita nggak paham Mas Willy ya, air itu kan sepertinya benda mati gitu ya.
0: Iya benar.
2: Tapi kalau tumbuhan kurang air juga nggak bisa tumbuh.
0: Iya betul.
2: Bahkan kita 75% itu dari air.
0: Ya oke. Iya.
2: Ya disitulah. Kita harus dihargai air, makanya kalau air seperti saat ini agak sulit, kita harus bisa menghemat.
0: Betul, hemat ya, memakai seperlunya begitu, jangan dibuang-buang.
2: Iya, lagi harus menghormati air kalau mungkin dengan apa mantra apapun ya yang perlu kalau mau mandi itu diberikan terima kasih lah terhadap air gitu.
0: Oke, baik. Siap Pak Sukarji, terima kasih. Ini.
2: Ya Mas Willy, nanti kalau ada dari Nur Afni Oktavia. Ya.
0: Dari Nur Afni Oktavia, yang apa judulnya ini?
2: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, oke. Siap Pak Sukarji.
2: Ini mengingat ada cincin kenangan di jari manis oleh Mas Willy.
0: Oke, wah ini. Oke, baik. Pengingat.
2: Ya, salamnya dulu Mas Willy ya.
0: Oke, siap.
2: Tadi ada Lidul, selamat malam,
0: Lidul,
2: mudah-mudahan sehat. Juga di Kediri ada Pak Sujianto, Pak Munoto, Pak Agus, Pak Uki juga. Yeah. Siapa lagi ya di kota itu? Semua saja di kota Kediri ya, selamat
0: siap,
2: malam.
0: Pak Sukarji.
2: Pak Yoyo ya. Juga nggak lupa di Tulungagung ada Yang Purba, Pak Selamat di Kalambet, semuanya sehat.
0: Siap. Baik.
2: Juga Pak Mariono, Pak Karyoto. Terus lagi ada Mas Adiansyah, Mas Dwi Cahyo, nggak lupa juga mungkin mendengarkan Bu Pipit ya. Juga di Pari ada Popo Bani, ada Kusita, Mbak Niar, Pak Ucok juga, Yang Rahmat. Pak Sioko mungkin menerangkan ya, selamat malam juga, nggak lupa Pak Tarji ya.
0: Siap.
2: Terus di luar Jawa saya panggil ini ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Vina, Pak Jainal, terus Bu Utri sama Mas Freddy di Merauke. Dan juga ada Mas Widi di Jepang ya, di Tokyo, selamat malam juga.
0: Ya.
2: Kalau di sana masih selamat malam ya Mas Widi ya?
0: Sepertinya begitu Tokyo ya. Itu. Iya masih nih.
2: Iya, hampir sama ya.
0: Hampir ya. Selisih sekitar 2 ya, 2 atau 3 begitu.
2: 2 jam mungkin ini. Sama. Selamat malam juga Teh Dinda di Bogor, enggak ada juga ada Pak Irwan ya di Garut.
0: Garut, oke.
2: Okay. Yang tadi juga masuk di acara siang tadi Mas.
0: Oh, oke, di rendang ya.
2: Bukan di
0: Skoci.
2: Enggak apa dari Jakarta tadi Mas.
0: Oh, Ruang Rindu Berjaring. 100% Indonesia ya. Oke.
2: Okay. Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Juga enggak ketinggalan juga ada Pak Putra ya sama Mas Paris ya, di Batu. Selamat malam juga dan semua saja ya.
0: Oke, semua saja ya.
2: Ya di Nganjuk ya lupa ini.
0: Oke, baik. Siap Pak Sukarji.
2: Semua saja Mas Willy ya.
0: Siap baik
2: untuk Mas Willy sekeluarga dan sehat selalu
0: walaupun keadaan
2: seperti ini Mas Willy ya.
0: Amin Pak Sukarji.
2: Jaga diri baik-baik.
0: Siap laksanakan
2: perlu Mas Willy dan yang enggak pentingnya adalah jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Terima kasih kembali Pak Sukarji. Sehat-sehat selalu bersama keluarga di Minggiran ini yang sudah bergabung ini di di jalur WA yang tadi sudah di request Nur Afni Oktavia Cincin Kenangan. Kita coba terima kembali penelpon berikutnya yang sudah masuk. Ini ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat begitu ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Siti Aisyah, Ruang Rindu. Iya, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Oke, baik. Kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Oke, baik. Siap, cuaca aman, masih berpanas-panas ria di Kandat sama seperti yang lain?
3: Panas pol.
0: Panas pol ya, Bu Siti Aisyah ya? Oke. Baiklah, yang penting hatinya jangan ikut panas ya, itu yang penting tuh.
3: Ya itulah.
0: Oke, siap Bu Siti Aisyah, monggo ini mau dengerin lagu pop Indonesia yang apa ini malam hari ini?
3: Sesuatu Yang Indah.
0: Sesuatu Yang Indah ini dari siapa? Padi ya?
3: Iya.
0: Oke, dari Padi, boleh, siap. Monggo, ada salam-salam. Alhamdulillah. Pokoknya bisa diputer, alhamdulillah gitu ya.
3: Iyalah.
0: Jadi nggak pusing mikirin judul yang lain gitu.
3: Okay. Iya. Salamnya Bu Farida.
0: Farida. Oke.
3: Okay. Ya, aku Pak. Pak Widi.
0: Pak Widi. Tokyo.
3: Mbak Dinda Bogor.
0: Oke. Okay.
3: Kang Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
3: Ada Pak Sukarji yang barusan tadi ya.
0: Pak Sukarji barusan gabung. Betul.
3: Pinggiran.
0: Ya.
3: Keluarga. Bung Freddy Mirukit sama itu. Terus Pak Selamat. Pak Selamat Kalongret.
0: Pak Selamat Tulungagung. Ya.
3: Pak Mamoto.
0: Oke. Okay.
3: Pak Melotoi, kalau yang nyebut Pak Widino begini ya Mas, Mas ini.
0: Apa nih?
3: Bukan Pak Monoto, enggak Pak Monoto.
0: Karena di Jepang ya.
3: Iya. Jadi menggunakan.
0: Oh gitu. Iya iya, nanti kita coba aku dengerin.
3: Iya, suka dengan dengan si Pak Monoto seperti Abinomoto.
0: Okay. Nanti kita dengarkan ya Pak Widi apakah menyebutnya seperti itu.
3: Iya. Jadi ingat Ajinomoto.
0: Oh, oke.
3: Okay. Terus ada Burini Wates.
0: Burini di Wates, ya.
3: Bu Sita.
0: Baik.
3: Terus siapa lagi ya? Pak Bopo Bani.
0: Bopo Bani, Pare.
3: Semua saja deh yang lagi
0: okay.
3: Yang
0: siap.
3: Pun ada berada.
0: Baik.
3: Iya. Sukses, bahagia, jangan
0: amin.
3: Lupa kata Pak Sukarji.
0: Iya. Jangan
3: dan
0: lupa bahagia.
3: Allah.
0: Amin. Allahumma amin. Ya, amin.
3: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bu Siti Aisyah dari Kandat Kabupaten Kediri ya yang sudah bergabung menyapa kita semuanya di kesempatan malam hari ini yang tadi di request sesuatu yang indah. Dari Padi, oke. Jadi boleh ini karena masih masuk 2000 awal ya. Jadi masih bisa kita putarkan ini. Untuk yang mau bergabung kembali masih bisa saya terima satu lagi mungkin di jalur telepon. Baik itu di 0354 310 1108 atau juga di 0812 3460 289. Kita terima satu penelpon dari Pak Agus yang ada di Kota Kediri. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Agus.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat, Pak Agus dan keluarga di Kota Kediri. Seperti apa? Sehat juga?
4: Amin, sehat semua.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga Allah memberi melindungi kita semuanya.
0: Amin, Allahumma amin. Siap, Pak Agus. Ini kabarnya semua pada sambat sumuk katanya.
4: Ya semua betul semua ini Mas Willy.
0: Gitu ya.
4: Semua okay. Betul ini.
0: Oke okay deh baik ini lagi sumuk-sumuk ini.
4: Belum ada hujan Mas Willy.
0: Belum ada betul. Aduh ini kasihan saudara-saudara kita yang di Kalimantan ini ya.
4: Juga iya kasihan nih air sampai mahal.
0: Pada nunggu mahal. Ini kabar baiknya hujan mudah-mudahan segera menyapa begitu. Ya
4: semoga Allah lekas menurunkan air hujan dari langit untuk kita semua. Untuk
0: kita semuanya hujan yang membawa berkah itu ya Pak Agus ya.
4: Amin.
0: Oke, monggo Pak Agus ini lagi sambat sumu ini enaknya dengerin. Apa ini lagunya ini pop Indonesia nih?
4: Ya enak kalau sambat sumu aku mau minta sebagai minum es tuh gelas-gelas kaca mas.
0: Gitu ya.
4: Oke. Okay. Ya dari gelas-gelas kaca tuh kita minum es pakai gelas kaca. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang dilakukan ini akan nyati mas.
0: Ini sudah dibatin sama Bu Siti Aisyah ini pasti gelas-gelas kaca.
4: Itu protes terus.
0: Semakin protes semakin di request sama Pak Agus.
4: Iya iya, protes lagi nanti.
0: Iya iya. Oke, siap Pak Agus. Monggo ada salam-salam ini.
4: Ya, salamnya okay. Buat Ibu Eti yang baik. Di Kalimantan Timur, Pak Jenderal Widin di Balikpapan.
0: Oke.
4: Okay. Bung Freddy di Merauke bersama Ibu Pak Nasrun di Merauke juga.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Nurmatun juga. Untuk Mas Dio di Palu.
0: Oke.
4: Okay. Ibu Barita di Palu.
0: Ya. Yeah.
4: Pak Widi di Jepang.
0: Pak Widi di Jepang.
4: Kita kembali di Jawa untuk Pak Sukardi di Migran.
0: Pak Sukardi.
4: Mas Gilang di Tertosono.
0: Oke.
4: Okay. Mas Arif di Nganjuk. Bobo Bani Bobo juga Bani. Pak Munoto Lekjul di Kediri Kota.
0: Ya, yeah.
4: Ibu kita di Kedang Sewu, Ibu Rini di Patos, Ibu Sita Isa Jago Kortes di Kadat.
0: Oke.
4: Okay. Ya, yeah. Untuk Pak Slamet, Pak Mariono,
0: Selamat.
4: Yang berpoyo semuanya
0: itu
4: ngabung. Semoganya sehat okay. Semua, selalu diberi pada Allah sehat semuanya.
0: Amin.
4: Untuk Mas Billy, yeah. Kalau pulang nanti hati-hati mas ya.
0: Siap laksanakan Pak Agus.
4: Semoga pada Allah sehat, selamat di dunia sampai akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Makasih Mas Billy.
0: Sama-sama Pak Agus.
4: Lagunya,
0: Ike, baik.
4: Kaca ini.
0: Siap laksanakan ya Pak Agus.
4: Assalamualaikum
0: Ike.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kota Kediri, ya gelas-gelas kaca. Yang kembali lagi di request begitu ya. Oke deh baik sampai ini Nia dan Niati jangan-jangan udah mulai ketebak ini. Wah jangan-jangan malam ini saya di request lagi nih sama Pak Agus di Kota Kediri. Nia dan Niati sudah siap menyanyikan untuk Pak Agus kembali untuk yang kesekian kali. Oke baik nanti akan kita hadirkan kembali di segmen kedua pendengar-pendengar yang juga sudah bergabung malam hari ini lewat jalur WA ya. Nanti akan kita coba bacakan ini juga sudah banyak yang bergabung. Ada Pak Mariono di Tulungagung, kemudian juga ada Burahayu Widiarti di Tulungagung juga. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Yuli di Pare yang juga sudah menyapa kita semuanya. Nanti kita bacakan satu persatu untuk WA yang sudah masuk begitu ya di segmen kedua. Tentunya dengan menghadirkan request-request yang juga sudah dihadirkan pada malam hari ini. Masih melaju di Kediri malam ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. 2 hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
1: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
0: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
1: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
0: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun, tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
1: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
0: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
1: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
0: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

0: Walah walah, kayaknya baru kemarin isi token listrik. Ini kok ya sudah habis lagi toh ya, ya. Din, tolong isikan di toko depan rumah yo. Itu dompet bapak ada di atas kulkas.
1: Siap ya. Masa pakai uang ayah lagi? Pensiunan ayah kalau bisa ya untuk ayah seneng-seneng, jalan-jalan, healing, biar awet sehat, dek. Kali ini kamu ya yang isin token listrik.
2: Walah mbak, bukannya aku gak mau, tapi aku kan baru terima gaji pertama dan masih belum banyak. Aku paham, Mbak Dinda sudah banyak berkontribusi untuk beli kebutuhan rumah sehari-hari, tapi masa gak bisa ngertiin kondisi adeknya?
0: Sudah, lah kok malah berdebat gini toh? Ayah tidak pernah mengajarkan kalian perhitungan begini. Ayah selalu mengajarkan etika berkomunikasi yang baik di rumah ini.
1: Iya ya, maafkan Dinda. Tadi Dinda cuma lagi panik aja karena tiba-tiba meterannya bunyi. Ya sudah, biar Dinda aja yang beli. Dek, uangmu ditabung aja ya. Kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendesak, biar kita nggak sama-sama bingung.
2: Iya mbak, nanti kalau gajiku sudah nambah, aku bakal bantuin lebih banyak, biar ayah dan Mbak Dinda nggak perlu banyak menanggung beban. Doain aku ya.
0: Alhamdulillah, anak ayah dua-duanya memang juara.
3: Wujudkan ketenangan dan kedamaian hidup
2: dengan menciptakan komunikasi hangat dalam keluarga.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita mau masuk ke segmen kedua untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini di agenda 13 Oktober 2026 untuk hari Selasa. Kita hadirkan kembali koleksi pop Indonesia nostalgia mulai dari tahun 70-an sampai dengan awal tahun 2000. Yang tadi sudah di request oleh Anda, banyak juga request-request yang sudah masuk begitu ya. Jangan khawatir, nanti akan kita lanjutkan kembali memutar request-request yang sudah masuk. Kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp ya, yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini di 0812-34600-289. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Mariono di Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, requestnya lagu pop judulnya Jalan Masih Panjang versi 7 bintang. Salam untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Doa terbaik yang sama untuk Pak Agus, Pak Mariono ya di Tulungagung sana. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat begitu keluarga Pak Mariono di Tulungagung, diberikan kelancaran aktivitasnya, kebahagiaan yang pasti ya, dan juga rezeki yang barokah. Kita coba bergeser ke WA berikutnya, ada Bu Rahayu Widiarti di Kepatihan Tulungagung. Selamat malam Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ini requestnya, oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Requestnya Salahkah Aku dari Panbers. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu ya Bu Rahayu, nanti akan kita putarkan begitu, dan kebetulan sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan masih memonitor yang pasti ya. Oke, di belakang Bu Rahayu di Tulungagung, saya menyapa Bu Yuli yang juga sudah turut bergabung pada malam hari ini lewat segmen kedua Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya request lagu Indah Rencana Tuhan dari Meriam Bellina. Salamnya untuk semua pendengar RRI. Selamat beristirahat. Untuk Mas Willy, selamat bertugas dan juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuli di Pare yang juga turut bergabung malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga untuk panjenengan yang berada di seberang seberang jalan maksudnya ya, karena tetanggaan. Mudah-mudahan masih memonitor ini. Salam saya untuk Makmi yang juga setia mendengarkan RRI. Sehat-sehat untuk panjenengan berduanya, Bu Yuli dan juga Makmi. Ini pendengar militan juga ya yang setia bergabung. Requestnya Indah Rencanamu Tuhan. Saya masih ingat betul, ini juga salah satu favorit dari almarhumah Bunda Elizabeth yang sangat kita rindukan ya kehadirannya di program-program interaktif semacam ini di Ruang Rindu ini. Terutama beliau sangat gemar begitu ya bergabung request lagu-lagu nostalgia yang kebetulan Indah Rencanamu Tuhan dari Meriam Bellina ini menjadi salah satu nomor favorit almarhumah Bunda Elizabeth kalau saya masih ingat betul begitu. Nanti akan kita hadirkan Bu Yuli ya untuk mengobati kerinduan kita semuanya terhadap beliau yang pasti.

Oke, baik, kalau masih belum ada yang bergabung, nanti kita coba hadirkan request-request kembali begitu ya di segmen kali ini. Oke, ini sudah ada yang masuk, ini di jalur WA. Ada Pak Gun di Kota Kediri, requestnya apa nih? Yulia Yasmin ya, Ling-Ling. Oke, baik, nanti kita putarkan Pak Gun di Kota Kediri. Mudah-mudahan masih terjaga. Nanti bisa dinikmati begitu ya request yang sudah kita putarkan. Yulia Ling-Ling, yang pasti antri dulu dengan yang sudah hadir terlebih dahulu untuk request-request lagu yang pada malam hari ini kita hadirkan untuk menghangatkan ruang dengar Anda kembali.

Di belakang Pak Gun yang ada di Kota Kediri, saya menyapa Pak Uki ya di Bangsal, Kota Kediri juga ini. Selamat malam Ruang Rindu, request balada Kalimas ini ya judul lagunya. Dari Gembel, salamnya untuk fans RRI Kediri. Oke, baik, nanti kita carikan lagunya. Kalau sudah ada, nanti akan kita hadirkan ya Pak Uki yang ada di Bangsal Kediri sana. Terima kasih sudah bergabung.

Baik, sembari menunggu Anda bergabung kembali lewat jalur telepon di jalur WA di 0812-34600-289 atau juga di 0354-310-1108 kita putarkan kembali request-request yang tadi sudah masuk begitu ya, sesuai dengan urutan. Tentunya masih mengiringi perjalanan kita dalam Kediri malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama Ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, Ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri
2: dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini ya. Baru saja ada Indah Rencanamu dari Meriam Bellina. Ini sudah mengantarkan kita di menit 27 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan semuanya seindah rencanamu. Ini satu tembang yang memang menggugah kenangan tersendiri bersama Bunda Elizabeth almarhumah begitu ya. Dulu suka mendengarkan yang versinya Yuni Shara, ada versi Meriam Bellina yang sering di request juga. Oke, baik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini di jalur on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dengan siapa ini, di mana, suaranya kecil sekali saya terima ini.
1: Nasrun di suaranya.
0: Oh iya, ini baru dengar ini suaranya Pak Nasrun. Oke, iya. Pak Nasrun, apa kabar malam hari ini, Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama kita, Bang. Baik-baik, selalu sehat.
0: Oke, baik. Iya, Pak Nasrun ini berada di mana nih sekarang?
1: Sulawesi Tengah.
0: Di Sulawesi Tengah ya? Oke, iya. Siap. Mungkin boleh diinformasikan cuaca di sana, apakah sudah ada tanda-tanda hujan?
1: Ya, ada juga sebenarnya, tapi di sini masih panas full, Bang. Panas.
0: Gitu ya? Masih iya. Panas full juga sama nih rupanya.
1: Ada juga hujan tengah malam, baru ada hujan lagi. Sekali-sekali hujan itu pun ya hujan anu saja ya, membasahi.
0: Menyapa saja ya hujannya ya. Oke.
1: Ada berasa itu tanah.
0: Baik, siap. Yang penting Pak Nasrun bersama keluarga semuanya di Sulawesi Tengah sehat iya, semuanya ya.
1: Kabut juga, Bang.
0: Oke, iya. Masih berkabut di sana ya.
1: Iya, masih, Bang.
0: Masih. Oke, baik. Tapi untuk sekolah dan lain-lain masih tetap, normal ya.
1: Tetap ya, iya, normal.
0: Masih
1: tetap,
0: masuk tetap, begitu ya. Jadi tidak ada diliburkan
1: kabut,
0: begitu.
1: Tidak bagaimana juga kabut.
0: Aman ya.
1: Ya, aman cuma.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Cuma dia akan apa namanya? Memilihkan saja matahari. Matahari kan bisa kan saya bimbang ya, karena pengaruh anu kan kabut
0: iya
1: kabut ya masalah kita yang di apa namanya di agennya kan tidak ada
0: baik Pak Nasrun. Oke, iya Pak Nasrun, lagunya pop Indonesia ini, barangkali ada request ini Pak Nasrun.
1: Lagunya pop ya, lagunya saja lagunya ungu.
0: Lagu ungu ya, yang apa ini judulnya?
1: Ya, Demi Waktu.
0: Oke, baik. Siap Pak Nasrun.
1: Ya, oke. Terima kasih Bang Yasa, selalu ya bersama.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Nasrun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung lewat jalur on air ya di 0354 310 1108. Begitu, baik. Kita terima satu penelpon kembali ini yang juga sudah merapat di ruang dengar kita bersama. Ada Pak Munoto di Kota Kediri. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Munoto.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, Pak Munoto, alhamdulillah masih berkesempatan untuk mengudara malam ini ya.
2: Iya, selalu pantau ini.
0: Baik, siap. Ini kabarnya apa ini? Baik semuanya ya, sekeluarga malam hari ini, Pak Munoto.
2: Semuanya.
0: Alhamdulillah. Oke, demi yang ini ya, berkat doa pendengar semuanya, Pak Munoto juga. Kami sehat semuanya ini, Pak Munoto.
2: Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga Mas ini.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Munoto, terima kasih.
2: Pasti bagian lagu enggak?
0: Pak Munoto masih nih, monggo silakan. Apa requestnya nih?
2: Lagunya kapan-kapan aja dari
0: kapan-kapan deh. Oke. Siap.
2: Kapan ketemu lagi?
0: Iya, baik. Oke. Siap. Oke, baik. Silakan Pak Munoto.
2: Ya buat Pak Slamet, mudah-mudahan semoga cepat sembuh seperti semula.
0: Pak Slamet ya, oke, amin.
2: Keluarin penyakitnya.
0: Amin. Tolong agung nih Pak Slamet. Amin.
2: Ada yang purba.
0: Yang purba.
2: Pak Mariono.
0: Ya. Baugeng.
2: Katanya habis menantu ini.
0: Kayaknya gitu ya.
2: Iya, hajat ini.
0: Habis punya kabar. Iya, habis punya hajat malah menghilang ini ya.
2: Enggak kabar-kabar.
0: Tidak ada kabar juga. Oke. Okay.
2: Katanya teman-temannya tadi pada datang
0: baru dikabarin. Makanya itu. Iya. Baik. Ya, kita tunggu kabarnya nih. Ledol.
2: Ada Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji.
2: Ada Bung Bani.
0: Bung Bani.
2: Ada Bu
0: Sita. Ya.
2: Ada Pak Stioko.
0: Pak Stioko.
2: Ya. Mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Ya, baik.
2: Ada Pak Nasrun. Nanti
0: ada Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, betul.
2: Ada Bu Parija ya. Ada Bu Eti, Pak Zainal.
0: Iya.
2: Bung Freddy
0: selalu
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat semuanya Mas Hili ya.
0: Oke. Okay. Baik Pak Nasrun. Pak Munoto.
2: Tiada suatu halangan apa pun.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap laksanakan Pak Munoto.
2: Berangkat selamat, pulang selamat, ketemu keluarga lagi.
0: Amin, Allahumma amin. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munoto yang sudah bergabung lewat jalur WA ya di 0812 346 0289. Oke, baik. Saya masih menerima satu penelpon lagi yang mau bergabung, monggo. Lewat jalur telepon baru saja ada yang berbunyi begitu ya di 0354310108 bisa diakses kembali untuk Anda yang tentunya ingin bergabung dan juga berinteraktif di sesi Ruang Rindu edisi hari ini di hari ke-13 begitu ya di bulan Oktober 2026.

Oke, baik, kita putarkan terlebih dahulu request-request yang tadi sudah mengantri namun belum terputar begitu ya, supaya cukup waktunya nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Lagu lama, lagu tempo dulu ya. Kapan-kapan dari Kos Plus ini mengantarkan kita di menit 51 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Untuk edisi malam hari ini di agenda Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan juga mewarnai program Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Tadi ada Ledol di Kota Kediri, kemudian ada Pak Sukarji yang ada di Minggiran, lalu ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat, ada Pak Agus yang ada di Kota Kediri, ada juga Pak Mariono yang ada di Tulungagung, ada Bu Rahayu juga yang sudah bergabung tadi di jalur WA ya, ini dari Tulungagung juga. Kemudian juga ada Bu Yuli yang ada di Pare, kemudian ada Pak Uki yang ada di Kota Kediri ya. Kemudian ada Pak Gun yang ada di Kota Kediri juga nih Pak Gun. Lalu ada Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah yang tadi juga sudah turut bergabung di ruang dengar kita bersama. Requestnya demi waktu juga sudah kita hadirkan. Kemudian ada lagi yang bergabung Pak Munoto asal Kota Kediri ya. Ini apalagi ini ya, sudah bergabung kembali ini Pak Munoto. Tadi juga sudah request lagunya, sudah kita putarkan barusan untuk penutup jumpa kita di malam hari ini. Lalu juga saya sebutkan ada Teh Dinda, walaupun tadi belum sempat tersambung namun sudah berupaya bergabung begitu ya. Tetap saya apresiasi dengan saya bacakan kembali untuk pendengar-pendengar yang sudah masuk di edisi hari ke-13 bulan Oktober 2026. Namun jangan khawatir pendengar, kebersamaan kita masih akan terus bergulir hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan musik dan juga informasi dan juga yang pasti komposisi-komposisi indah keroncong, campur sari dan juga pop nostalgia. Ini akan mewarnai agenda Anda di malam hari ini sebelum nanti kita berkesempatan untuk beristirahat begitu ya. Untuk besok supaya kita full charge menghadapi dinamika yang terjadi pada hari Rabu 14 Oktober tentunya. Baik pendengar, masih terus melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
2: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
1: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
2: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
1: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun, tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
2: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
1: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
2: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
1: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberi kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu.

Baik pendengar, dengan demikianlah selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya pendengar, kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan dimanapun Anda. Saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kan informasi dan inspirasi ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Kediri kembali hadir menyapa Anda di agenda Rabu 14 Oktober 2026 bersama Celia Aulia ya, menemani Anda dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan, juga program-program menarik ini di sepanjang hari ini Kediri pagi hingga nanti pukul 10. Kita akan awali dengan siraman rohani mutiara pagi. Edisi hari ini kita akan membahas tentang hati-hati terhadap sihir ya. Dengan nanti ada ceramah dari Ustadz Mansur STMT ya, kita akan dengarkan bersama-sama, yang mana nanti juga Anda dapat bergabung ya untuk berinteraksi di line telepon kami 0857-2535-2550 atau bisa di line teleponnya 0354-310-1108. Menunjuk pukul 6 ya, kita akan hadirkan Warta Pagi bergabung bersama dengan Prosat RRI Surabaya. Pukul 6.30 kita update informasi cuaca terkini ya, dan juga informasi-informasi lalu lintas juga ya di Kediri pagi. Lalu pukul 8 dan bisa nantikan dialog Kediri menyapa. Hari ini membahas tentang perwujudan ekonomi sirkular lewat pengolahan sampah menjadi cuan bersama dengan Hendro Wahyono, Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah ya. Pukul 9 hingga 10 akan ada kami buka kanal aduan Halo RRI ya. Tentunya nanti Anda dapat berpartisipasi di kebersamaan kita hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam mutiara pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.

0: Baik, peringkat pelosat RRI Kediri, kita masuk di Mutiara Pagi edisi hari ini dengan tema hati-hati terhadap sihir. Kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Mansur STMT, Pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, yang hari ini sudah tersambung ya di saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz bisa disampaikan untuk beberapa mungkin mukadimah ya terkait tema kita hari ini, hati-hati terhadap sihir. Monggo Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina wa habibina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di pagi hari ini karena kita masih bisa menikmati sejuknya udara pagi, masih bisa menikmati keindahan dunia ini, dan terlebih-lebih kita masih diberikan keimanan untuk bisa lebih mengenal Allah dan dekat dengannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada pantun kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di kenyataan hidup di dunia ini, berbagai macam pola kehidupan, berbagai macam bentuk kehidupan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang lahir, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang tampak dengan kasat mata, ada yang tidak tampak dengan kasat mata, ada yang bermanfaat, ada yang mudarat. Ini sudah menjadi realita dalam kehidupan dunia. Kemudian di antara realita-realita di dunia itu ada satu keadaan yang dimana keadaan itu menumbuhkan atau menimbulkan sesuatu yang di luar nalar atau sesuatu yang menyebabkan kekaguman pada keadaan tersebut. Suatu keajaiban bahasanya, suatu keajaiban. Nah, dari keajaiban-keajaiban itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Dan ini Allah turunkan karena memang di dunia ini selain ada malaikat juga ada iblis, sehingga Allah dalam menurunkan sesuatu keajaiban itu ya disebabkan dengan mengutus malaikat untuk melakukannya, satunya mengutus iblis untuk Allah, bukan mengutus tapi mengizinkan iblis dalam melakukan sesuatu itu. sehingga menjadi keajaiban. Sehingga dalam apa yang dialami oleh manusia, apa yang dialami oleh manusia, terutama karunia, itu secara umum terbagi dua, yaitu satu pemberian karunia Allah yang murni karunia, dengan apa yang dialami oleh manusia itu sesuatu keajaiban. Kalau para nabi disebut, yang diturunkan kepada para nabi disebut mukjizat, yang disebutkan orang yang sangat dekat dengan Allah, para wali disebut karomah, yang disebut, yang diturunkan atau yang keajaiban yang secara umum kita alami. Kalau saya enggak pernah mengaku kalau saya mengalami satu keajaiban, enggak berani mengaku karomah, karena ya mungkin jauh, yang jelas jauh dari kata karomah. Jadi kalau kita yang mengalami satu semacam keajaiban itu namanya maunah. Maunah itu pertolongan dari Allah. Yang satunya yang berada di area gelap bisa menciptakan semacam keajaiban, itu namanya sihir. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau berupa karomah, maunah, mukjizat, itu karena adanya kedekatan dengan Allah. Kalau sihir, itu karena Allah mengizinkan kepada iblis menggunakan akal, menggunakan kekuatannya. Jadi sebenarnya awalnya adanya sihir ya karena dari dibantu oleh iblis atau setan. Karena mereka diberi kekuatan melebihi kekuatan manusia. Karena hidupnya lebih lama ketika iblis diusir dari surga itu, fa'andrine ila yawmi basun, minta ditangguhkan umurnya sampai dari kiamat. Itu artinya bukannya sudah ditangguhkan, tapi juga diberi fasilitas oleh Allah, karena Allah Maha Rahman. Fasilitasnya apa? Diberikan kekuatan dari berbagai macam segi. Nah, salah satunya keajaiban atau kekuatan yang digunakan oleh iblis ini, yaitu bahasa kita dalam bentuk sihir. Macam-macam jenis sihir. Sihir yang dapat menyakiti orang, menyakiti usaha, atau bentuk-bentuk sihir lain yang ketika dilihat sekilas itu menumbuhkan apa orang kekaguman karena ada semacam kesaktian yang dimilikinya, yang dimunculkannya. Sehingga dari sinilah diingatkan dalam Al-Quran tentang sihir itu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakin bibabila Harut wa Marut. Jadi dulu di ayat ini turun itu awalnya ada asumsi bahwa sihir itu dari Nabi Sulaiman, karena kebetulan yang kelihatan nyata dan memang mukjizat itu yang dialami Nabi Sulaiman itu luar biasa, mulai mukjizat bentuk dunia yang menjadikan Allah jadikan beliau manusia terkaya dengan kekayaan yang kalau dikurskan sekarang itu jelas Bill Gates, Joe Soros maupun Steve Jobs itu kalah semua sebenarnya. Nah itu karena semacam ada kalau Nabi Sulaiman otomatis mukjizat, ada keajaiban-keajaiban yang muncul. Sehingga banyak asumsi di antara khususnya alul kitab saat itu bahwa sihir itu ternyata Nabi Sulaiman itu juga belajar atau pintar sihir. Padahal tidak. Tabau matalu syaitun dan mulukin Sulaiman. Wa makafan Sulaiman walakin syaitin kafaru yu'alimu dan nasa sihra. Tapi Sulaiman apa yang dimilikinya termasuk salah satu ulamanya Nabi Sulaiman namanya Asif. Dia orang memang oleh Allah diberi karunia dengan karomah. Kalau beliau kalau Sulaiman mukjizatnya karomah karena beliau mengenal Ismul Adham, nama Allah yang mulia, yang agung, sehingga menggunakan ayat itu sebagai atau menggunakan doa atau zikir itu sebagai sarana untuk memperoleh keajaiban. Dan satunya adalah dari jenis setan. Karena kebetulan waktu itu Allah memberi mukjizat kepada Nabi Sulaiman menguasai seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Saya diingatkan, maka Nabi Sulaiman enggak pernah berkafir dengan kemujizatan yang beliau miliki. Tapi lagi nasyadin kafaru, tapi yang kafir itu adalah orang-orang para setan yang yu'allimuna nasa sihra, mengajarkan sihir. Sehingga di zaman cerita itu kalau Asif itu mampu memindahkan istananya Balqis dari ribuan kilometer di depan Nabi Sulaiman dalam waktu kurang dari kejapan mata. Karena ini kekuatan yang luar biasa. Tapi satunya Ifrit di cerita dan wagoan itu mampu memindahkan itu, sama-sama punya keajaiban, mampu memindahkan itu dari tempat singgasanya Balqis ke tempat Nabi Sulaiman yang ribuan kilometer dalam waktu sekian detik. Kalau Asif itu kurang dari satu detik. Kelihatan sekilas sama-sama seolah-olah sihir, padahal satunya tidak, satunya adalah karena karomah dari Allah, karena mengenal rahasia Allah, mengenal sebagian rahasia Allah, rahasia ilmu Allah, sehingga menggunakan itu untuk bagian dari memperoleh karomah kemuliaan dari Allah berupa keajaiban-keajaiban yang ada. Ini zaman itu. Berkembang banyak sekali kekuatan-kekuatan sihir yang muncul. Bahkan sebelumnya Nabi Musa juga zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa dan Fir'aun juga ada sihir, dengan sihir yang bisa jadi yang menyakiti dan macamnya, bisa terlihat ular. Sihir itu semacam kekuatan yang lebih yang dimiliki oleh sebagian manusia, tapi dengan cara otomatis di sini tidak ada kedekatan dengan Allah, caranya jauh dari Allah, tapi sama-sama punya keajaiban. Sehingga kalau di zaman Nabi Musa itu Allah beri mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, akhirnya menjadikan tongkat itu jadi mukjizat, bukan sihir, tapi mirip sihir. Karena sama-sama yang sana, yang tukang sihir itu mengeluarkan ular, dilihat oleh banyak orang, Nabi Musa dengan tongkatnya jadi ular juga. Itu seolah-olah sihir, padahal itu satunya sihir, satunya mukjizat. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Tadi intinya kalau mukjizat itu dari Allah dan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, kalau kita namanya maunah pertolongan, semakin kita bisa berpikir untuk lebih beriman kepada Allah, satunya sihir yang diajarkan oleh setan. Dan betul-betul ini berbagai macam sihir ini berbentuk macam-macam bentuknya. Ya tadi semua ada keajaiban. Rata-rata semua karena memang dibantu oleh setan, satu yang kelihatan bermanfaat. Ada orang bisa terbang itu kebanyakan masih yang gini semacam itu, soal kelihatan bisa terbang. Nah, itu dibantu oleh dibantu sihir, artinya yang bantu itu dari jenis setan. Makanya benar kalau film apa itu, film barat itu, dunia barat mengadukan sihir, ya model-model begitu sihir memang. Jadi sihir itu ada semacam keajaiban yang muncul. Kemudian yang menyakitkan, mulai dari santet, tenung, dan macamnya, itu juga sesuatu yang membuat manusia mudur. Sebenarnya sihir itu nggak pernah bermanfaat di hadapan Allah, yang dipakai yang juga manusia. Meskipun kelihatannya ada keajaiban yang muncul, tapi sebenarnya nggak manfaat. Kenapa? Karena paling tidak menyebabkan kekufuran kepada Allah, menjadikan orang itu syirik kepada Allah. Ini dengan kekuatan sihir. Maka dari situ hati-hati. Dan bentuk sihir yang kedua, semacam ramalan, itu juga bentuk sihir selanjutnya. Bisa mengetahui masa depan, bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ini bentuk sihir selanjutnya. Kenapa? Karena Allah mengizinkan setan. Jadi setan itu ketika iblis ketika diturunkan oleh Allah dari surga itu, Allah memberikan fasilitas tadi dengan kekuatannya mampu membuat sesuatu yang menjadikan semacam keajaiban. Innaka minal mundzirin, kamu perintah Allah tadi di apa, Allah memberikan persetujuan kepada setan, ya kamu keluar dan kamu saya tangguhkan umurnya sampai hari kiamat, tapi sekaligus diberikan kekuatan. Ini dari ini sehingga berbagai macam bentuk keajaiban yang kelihatan keajaiban di dunia ini, ya tinggal dua, tinggal memilih. Satu karena Allah, satu karena memang dibantu oleh Allah langsung, satunya Allah mengizinkan setan untuk membantu. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi banyak sekali. Jadi kemudian ada bentuk lain. Mungkin kalau di Jawa, di Jawa bentuknya santet. Padahal logikanya, ini contoh santet ya, logikanya orang yang gak pernah makan piring, gak pernah makan kaca, tapi tiba-tiba di perutnya ada piring, ada kaca, ada paku dan macamnya, ini kalau bukan karena bantuan sihir, bantuan kekuatan setan, gak bisa. Sehingga ada lagi bentuk-bentuk sihir yang lainnya. Pelet, asalnya gak suka, akhirnya karena disihir menjadi suka. Asalnya suka, asalnya cinta, menjadi benci. Itu juga pengaruh sihir. Jadi balaki nasyadun kafaru yu'alimu nanasa sihra wa ma'unzina alal malakaini bibabila haruta wa marut. Wama yu'alliman min hadina hatta yakula inamana nufitnatun fala takfur. Sebenarnya sihir itu diajarkan adalah sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian bagi manusia. Maka pesan di surat Al-Baqarah ini, engkau jangan kufur karenanya, jangan kufur kepada Allah karenanya. Karena tadi memakai cara yang semakin jauh dari Allah, ini kekuatan-kuatan sihir yang jelas kekuatan sihir dari setan kalau itu. Jadi nggak bisa kalau dari Allah semua akan menjadikan manfaat. Kalau ini bisa menjadi mudarat. Kemudian contoh sihir usaha itu sudah menjadikan usaha orang lain bangkrut, bisa melalui sihir. Sihir usaha juga bisa menjadikan usahanya itu sangat laris. Kenapa? Karena menarik minat manusia lain untuk tender, untuk beli, untuk itu di situ. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya oleh orang-orang semacam sihir ini? Ya tadi, karena sihir itu dibantu oleh anak buah iblis, dibantu ini. Kalau orang sihir usaha itu menjadikan daya tarik kepada orang. Jadi orang melihat wah ini kok enak, ini kok enak, wah ini kok baik, ini baik, kelihatannya baik. Padahal Allah mengizinkan setan, setan dan anak buahnya keliling ke hati orang yang lemah imannya untuk mempengaruhi supaya kalau itu jualan beli di situ, sehingga bisa kelihatan membludak. Kalau itu tender bisa tendernya, kalau itu satu apa ya, satu pekerjaan besar, jadi dia semanut tender. Kalau itu satu jabatan bisa menjadikan orang punya wibawa sehingga sampai dia menjabat. Kenapa? Dibantu oleh anak buah iblis dan anak buahnya melalui namanya sihir. Jadi berbagai macam ciri yang ada, sehingga untuk kita jangan sampai kufur dengan bentuk-bentuk sihir yang semacamnya. Bahkan sampai mendatangi tukang sihir, mendatangi tukang ramal. Bagian sihir itu juga ramal, termasuk bagian dari sihir. Kenapa? Karena tadi manusia ketika melihat masa depan dan sering terjadi, atau mungkin kalau zaman dulu bisa menembus SDSB atau bisa menembus nomor yang keluar di bagian dari judi ya, bisa menembus seperti itu. Kenapa? Ada kekuatan menembus batas, menembus satu kegaiban yang bisa melihat seperti itu, dilakukan oleh iblis. Dan iblis itu pun mampu, karena memang di alam gaib ya, kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita, mereka bisa kemana-mana melihat, menembus, seolah menembus batas ruang dan waktu, sampai bisa mengetahui nomor ini keluar. Ini berbagai dari sihir. Sehingga kalau yang jelas, kalau di Al-Quran tadi bagian dari kekufuran, kufur kalau menggunakan sihir. Nah, ringannya sihir itu salah satunya bentuk ramalan, bentuk melihat kejadian seolah yang kejadian yang akan datang. Sehingga Rasulullah mengingatkan bagi orang yang beriman, jadi ya termasuk sholat. Bagi orang yang biasa sholat, tapi kalau masih terbiasa terbawa dengan kebiasaan orang dengan sihir-sihir yang ada, Rasulullah mengingatkan man ata kahinan au arrofan wasa'alahu wasadakahu lam tukbal sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang sihir, kemudian bertanya, dari pertanyaannya itu ada jawaban ini, jawabannya memang seolah benar, seolah lagi, karena memang mereka ada berita dari iblis. Kemudian dia menyatakan, dia bertanya kemudian membenarkan atau bahkan minta fasilitas ini fasilitas itu kepada dalam tanda kutip dukun, nah peramal, dukun dan semacamnya. Lam tukbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya arba'ina yauman 40 hari. Itu pengaruh dari sihir kecil, apalagi sihir besar. Kalau sihir besar jelas jadi kafir. Itu yang harus kita hati-hati terhadap suatu keajaiban yang muncul disebabkan oleh bantuan jin atau setan yang disebut dengan sihir. Semoga kita faham ini, semoga kita bisa benar-benar menghindari keadaan ini, sehingga agar akidah kita menjadi akidah yang selamat, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kekufuran. Ini mungkin sekilas tentang sihir. Kalau dibahas ya sangat panjang, karena banyak sekali bagian dari sihir itu, kurang lebihnya, tapi mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Mansur atas kadimahnya di kesempatan pagi hari. Anda dapat bergabung pendengar untuk memberikan pertanyaan ya di kesempatan pagi hari ini, karena temanya sangat menarik ya, hati-hati terhadap sihir ya, karena memang sihir sudah banyak terjadi di sekitar kita ya, keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh setan atau iblis ya. Baik, oke, kita langsung saja Ustadz untuk ke ya, pendengar kita pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz.
0: Nggih. Ya. Dengan siapa dari, ini?
2: Dari Ibu Afifah Ngura.
0: Oke, Ibu Afifah, monggo.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, saya ingin bertanya Pak Ustaz mengenai sihir itu. Ya, bagaimanapun sekarang menjadi percaya. Kadang-kadang dulu-dulunya yang enggak percaya kalau ada. Itu diizinkan oleh Allah perbuatan iblis dan setan. Mengapa kok diizinkan ya anu ya Pak Ustaz? Kalau itu bisa melangkai atau melawan kekuasaan Allah. Nah, sekarang yang saya tanyakan Pak, setiap hari kan kami membaca surat ayat kursi. Untuk melawan itu apa saja yang bisa dilakukan untuk melawan dendam atau tuyul itu loh Pak, kadang-kadang itu ya percaya ya enggak, kadang-kadang ada. Bagaimana caranya melawan itu? Kenyataannya memang benar. Tetangga saya itu sering digoda. Ada suara-suara, ada gerakan-gerakan, tapi dia tetap tidak takut. Terus membaca ayat-ayat suci dari Al-Quran. Saya tanya bagaimana ya sikap kita untuk menjaga jangan sampai tergoda atau digoda atau mendapat kesengsaraan dari iblis atau orang-orang yang punya kekuasaan yang buruk itu. Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, untuk pertanyaannya jelas ya?
1: Ya, dengar ini pas jelas.
0: Monggo.
1: Mengapa Allah mengizinkan di ayat tadi kan innamanahnu fitnatun. Memang Allah itu menurunkan dua dalam di dunia ini. Dua-duanya adalah dalam bentuk ujian. Jadi wanabluqumil khairi wasyari fitnah, aku menguji kalian dengan yang baik dan yang buruk. Termasuk yang buruk tadi, kenapa sih kok diizinkan Allah mengizinkan setan melakukan macam ini? Ujian bagi manusia, apakah dia bisa bertahan dengan akidahnya, apakah dia terbawa kekufuran juga. Ini yang benar. Jadi memang ujian manusia itu banyak sekali yang dilakukan. Ujian dari Allah untuk manusia itu banyak sekali. Salah satunya melalui ujian keterlenaan sihir, ujian keterlenaan harta, itu juga ujian. Tapi bisa menyihir manusia dengan harta itu sehingga menjadi terlena. Lah itu ujian, jelas ujian. Kemudian masuk ke sihir. Jadi memang ujian agar manusia bisa waspada lah. Nah, ketika masuk ke sihir, kenapa tadi setelah diizinkan, Allah mengizinkan ini sihir bisa berkembang, Allah sudah juga memberi solusi. Dan solusi itu tujuannya apa? Manusia beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Ada sihir tujuannya biar manusia menggunakan anti sihirnya. Apa? Ada beberapa supaya melakukan amalan istiqomah agar jauh dari sihir. Apa amal istiqomah itu berarti dibaca tiap hari otomatis supaya terlepas dari namanya sihir. Ada zikir pagi yang disebutkan Rasulullah, yang jelas anti sihir itu salah satunya baca Al-Quran 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, habis subuh, habis asar sama sebelum tidur. Nah, ini kan mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita namanya anti sihir. Tapi sekaligus bermanfaat untuk ibadah. Ini tujuannya. Jadi sihir diturunkan supaya kita semakin dekat kepada Allah dengan ibadah melalui zikir pagi, sore dan malam itu tadi. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Apalagi Al-Falaq jelas maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad kecil ini makna artinya ya. Aku berlindung dari Tuhan, dari penguasa falak, penguasa alam ini. Kalau mencari mahalak, berlindung dari apa? Dari semua jenis makhluk yang buruk, dari keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk sihir di dalamnya. Min syarri mahalak, wa min syarri ghasikin idza waqab, berlindung dari pejalan malam. Orang banyak kan sihir itu ya praktiknya ya malam. Untuk mempraktikkan manusia yang ahli sihir itu ya bisa praktiknya untuk bisa lebih anu kan malam juga. Untuk orang yang diberi keimanan ya seharusnya memang dilawan di malam juga. Ya pihak yang mulai tujuannya kan itu untuk menyaingi. Ujian ini seperti itu. Nah, kita dengan salah satunya dengan al-falak ini mencari wa mencari segala dakwah. Amin syarrin nafasati fil qad, berlindung dari tukang-tukang sihir yang melakukan sihirnya, namanya melakukan pukulan, ya, sihir santet, sihir ini, itu semua dari termasuk sihir usaha, membuat usaha orang sepi, membuat usaha ini, dan itu bagian dari realita yang Allah berikan, izinkan untuk setan untuk menggoda manusia seperti itu. Kita mengantisipasinya tadi dengan tadi al-falak, al-ilas al-falak, anda tiga kali, jadi amalan saja. Habis tubuh, habis selasa sama sebelum tidur. Ada lagi amalan yang ringan selain ini, ada kalau ingat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma sama dibaca pagi sampai subuh, habis asar sama sebelum tidur. Ini sebagai penangkal. Dan dengan demikian itu balik kan ibadah saat itu.
0: Yaitu baik. Ya. Ustaz, ini ada pendengar lagi bergabung, ya, ada Ibu Siti Aisyah di Kandat. Baik, Ibu Siti.
3: Ya.
0: Baik, monggo. Ada pertanyaan apa untuk Pak Ustaz Mansur?
3: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Mau tanya, apa tandanya orang yang terkena ilmu sihir? Ya. Dan apakah orang Muslim itu juga bisa kena ilmu sihir? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Karena sihir bermacam-macam ya. Ada sihir yang menyakitkan. Jadi kalau sihir yang menyakitkan jadi mengalami gangguan kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik, bisa mengalami seperti itu. Dan ketika didiagnosis dokter, itu hasil diagnosisnya kelihatan, bahkan di ronsen nggak kelihatan, di USG nggak kelihatan penyakitnya ada gitu. Apalagi yang juga punya ciri-ciri lain adalah penggangguan non fisik, psikis, itu berpengaruh juga pada dari sihir. Nah, kemudian ada pengaruh yang ketika orang dipengaruhi sihir itu bisa jadi orang semakin jauh dari Allah. Bagian dari malas ibadah itu bagian dari sihir. Jadi ketika orang kena sihir seperti itu. Dan yang jelas seorang muslim ya banyak yang kena. Kenapa? Karena memang seorang muslim katanya dituntut oleh Allah untuk berzikir, banyak zikir, banyak mendekat kepada Allah. Salah satunya agar terhindar dari sihir, salah satunya. Orang muslim banyak lengah, jauh dari berzikir, jauh dari ini, mengandalkan kerjanya, mengandalkan kemampuan otaknya, tapi kemampuan apa ya, kepintarannya, tapi tidak kurang mengandalkan Allah, itu juga bahaya. Bahaya yang terkena, sesuai seolah-olah dia misalnya tidak sholat, apalagi enggak sholat, apalagi pun dia seorang muslim, maka semakin mudah terrentan untuk terkena sihir. Jadi tadi untuk mengantisipasinya, lakukanlah secara istiqomah zikir pagi, sore, sama sebelum tidur tadi. Bacaan kan sudah dihafal, alihlah sepalang atas. Ini Allah sudah menolak dari semua jenis yang ada untuk diri kita maupun untuk sebagai apa tameng untuk keluarga dan usaha kita. Seperti itu. Jadi siap untuk kembali kepada Allah sehingga akan tidak terjebak pada sihir, sehingga menjadikan syirik, bahkan tidak diterima amal ibadahnya, seperti itu.
0: Tapi sebenarnya kalau kita sebenarnya boleh atau tidak sih Ustaz kita percaya kan adanya keajaiban-keajaiban atau sihir tuh yang ada di dunia ini?
1: Ya kayaknya tak. Nah, gini, orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, meyakini yang maha gaib. Pertama meyakini Allah, beriman kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan yang kegaiban-kegaiban yang lain. Dan jelas alam non tiga dimensi, kita kan alam tiga dimensi, alam yang tidak tiga dimensi itu ada. Kita pun harus percaya itu. Itu bagian dari keadaan. Dan itu real, masih real, banyak real. Hanya kadang-kadang kita enggak enggak kurang peduli terhadap itu. Mm-hmm. Adanya itu ada, bukan hanya sekedar halusinasi. Mm. Bukan hanya sekedar halusinasi di otak kita, tidak. Nah, kita punya roh itu kan juga sesuatu yang gaib. Mm. Dalam tubuh kita ada roh, itu sesuatu yang gaib. Mm-hmm. Dan itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Mm. Di luar nalar keterbatasan otak kita. Mm. Kita kan punya secara fisik punya keterbatasan otak untuk menembus dimensi lain. Padahal dimensi lain itu banyak sekali. Sebagai bentuk analoginya. Dalam ilmu matematika, kalau belajar matematika ada namanya integral. Integral itu untuk menghitung dimensi-dimensi. Untuk secara teori, untuk menghitung dimensi-dimensi, selain dimensi tiga dimensi, ada tiga dimensi ya di alam kita, ada dimensi empat, ada dimensi lima, ada dimensi enam, sampai dimensi enam tiga. Berarti kita hanya kemampuan kita hanya dimensi tiga dimensi ini. Nah, selebihnya karena Al-Quran apa ini, kalau Al-Quran jelas jika di ilmu matematika aja menunjukkan ada dimensi lain. Nah, dimensi lain inilah yang disinyalir sebagai dari hal kegaiban, salah satunya adalah munculnya sihir dan semacamnya, sehingga muncul keajaiban. Keajaiban banyak yang terjadi, dan itu karena mungkin karena kita kurang bergaulnya dengan orang-orang biasa, itu sehingga terlihat seolah enggak ada sihir. Padahal sihir banyak, bentuk-bentuk seperti itu banyak sekali.
0: Baik,
1: Ustaz. Akhirnya keajaiban sekarang AI, artificial intelligence, itu bagian dari realisasi sihir yang dibuat menjadi teknologi.
0: Okay.
1: Kalau ditelusuri, dari mana awalnya kok bisa muncul sini? Itu namanya intuisi. Jadi intuisi itu kalau dari Allah itu namanya ilham maupun wahyu kalau itu nabi. Tapi kalau dari ada bentuk teknologi itu yang muncul intuisinya dari setan.
0: Okay.
1: Jangan punya kekuatan diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui seperti itu, sehingga menumbuhkan satu bentuk ilmu ilmu yang akhirnya seolah bukan sihir, padahal sihir juga. Itu sihir tuh. Nah, okay. Itu sihir, tapi akhirnya dapat kita gunakan, nggak sampai syirik. Kalau salah syirik juga kan gitu kan. Kalau sampai salah dalam penggunaan AI, tapi kalau selama manfaat, akhirnya jadilah sesuatu sihir yang dalam tanda kutip sihir ya, bukan sihir murni, dan dalam tanda kutip sihir menjadi bentuk teknologi.
0: Okay.
1: Dan itu akhirnya bisa digunakan. Jadi ini AI itu bagian dari sihir.
0: Baik.
1: Maupun teknologi lain.
0: Iya, kalau ngomongin sihir memang banyak sekali ya Ustaz ya.
1: Iya, banyak. AI itu bagian dari sihir itu. AI benar. Intinya kalau kita terbawa AI, ya sudah.
0: Sihir zaman ini, zaman digitalisasi
1: zaman ini,
0: ya.
1: Iya, semua dengan keajaiban AI bisa kok.
0: Okay.
1: Saya bisa membuat AI kita sendiri, seperti saya buat AI kadang-kadang buat mainan, saya bisa terbang gimana.
0: Baik Ustaz, sepertinya kita ini nih apa harus membuka sesi lain ini nih untuk membicarakan tentang sihir ya.
1: Semoga masih semoga minggu depan cepat.
0: Okay. Baik. Nah Ustaz, sebagai penutup ini bagaimana mungkin kita bisa membentengi diri, menjaga hati, kalau tadi kan sudah ada amalan anti sihir ya. Nah bagaimana kita menjaga hati agar mungkin tidak takut, curiga, atau menyalahkan sihir setiap kali mungkin menghadapi sebuah kesulitan hidup.
1: Iya, tapi ini ya gini ya. Jadi kita sebagai penutup untuk ini, wa ma yu'allimuna min ayatin ma anna filatu fala taqra ida allamuna min huma ma yufarqu baina al-bainal mari wa zauji wa ba'd min dari nabiy min atin illa billah. Ya jelas yang pertama, sihir ataupun bentuknya dan semacamnya, saudara-saudaranya, itu bisa terjadi. Wa mau bidorina illa biidnillah, semua dengan izin Allah. Oleh karena itu, kembali kepada Allah, semua yang terjadi bisa diizinkan. Itu keburukan bisa terjadi karena izin Allah, apalagi kebaikan bisa terjadi juga izin Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah semua perkara dikembalikan. Yang baik dikembalikan kepada Allah dengan kita berdoa, memohon kebaikan itu. Yang buruk dikembalikan kepada Allah untuk dengan kita berlindung kepadanya. Sehingga kalau kita kembali kepada Allah, maka akhirnya enggak muncul seudon kepada makhluk lainnya.
0: Okay,
1: jadi kita baik. Hanya kembali kepada Allah. Ini yang menjadi benteng kita dalam agar kita terhindar dari berbagai macam keburukan termasuk sihir di sini. Okay. Mungkin ini yang jadi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan memang sihir itu banyak sekali yang perlu dijelaskan, tapi ditilah karena keterbatasan. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua untuk semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa kepadanya. Kurang lebih ya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya ya di kajian Mutiara Pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti selanjutnya Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Farida Usnia melaporkan.
6: Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Jawa Timur, Dr. Joko Adiwaluyo menilai ada rencana strategis di balik wacana penghentian kenaikan kelas otomatis bagi siswa mulai tahun ajaran 2027. Dia menghargai wacana tersebut jika sudah dipersiapkan solusi dari dampak yang akan terjadi. Karena menurut Dr. Joko Adiwaluyo, dampak yang akan terjadi salah satunya siswa yang tidak naik kelas akan memiliki tekanan psikologi sebab kehilangan teman atau kelompoknya.
7: Harus ada konselor atau bimbingan konseling yang bagus. Harus ada instrumen yang bisa mendeteksi secara dini atau yang disebut dengan early warning. Jadi anak itu akan kelihatan, wah ini ketoknya gak munggah begitu ya. Itu harus secara dini dilakukan remedial teaching atau apa sehingga anak itu bisa naik kelas. Kalau tidak, anak itu akan losing face, kehilangan muka, kemudian dia merasa terancam oleh orang tuanya karena tidak naik kelas. Anak itu bisa apa? Bisa frustasi. Sisi lain bisa apa? Anak itu mogok sekolah karena malu dengan teman-temannya.
6: Sementara itu, Guru Besar Universitas Terbuka UT, Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menyarankan guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kompetensinya lambat.
8: Tidak bisa disamakan dengan anak yang sedang dan anak yang cepat. Kalau sistem klasikal di Indonesia memang agak sulit kalau memberikan perhatian khusus. Tapi kalau sekolah swasta kan mesti satu kelas itu dua guru. Sehingga penanganannya akan lebih intensif. Nah mungkin yang seperti ini bisa misalnya guru yang di depan mengajar anak-anak yang cepat dan sedang. Anak-anak yang lambat didampingi oleh guru yang satu ini sehingga dia nanti bisa memperoleh kecepatan yang agak bertambah daripada kecepatan normal biasa.
6: Guru Besar UT Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menilai kesiapan belajar setiap siswa berbeda-beda. Namun kesiapan belajar bisa dibangun, dibiasakan supaya kompetensi mereka cepat. Farida Husnia melaporkan.
5: Psikolog Volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Faiz Putra melaporkan.
9: Rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia memicu berbagai perbincangan. Kebijakan ini dinilai bertujuan untuk memfilter secara ketat siswa-siswi agar benar-benar layak untuk naik kelas secara kualitas tidak hanya berdasarkan nilai semata. Menyikapi isu tersebut, psikolog volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Surabaya, Wiji Lestari, menilai kebijakan tersebut perlu melalui proses pengkajian sebelum digeneralisasikan. Selain bertujuan untuk kualitas akademik dan kognitif, dampak psikologis bagi anak-anak yang tidak terkualifikasi naik kelas justru perlu diantisipasi. Selain itu, meski tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, pihak tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan sisi psikologis anak, terutama bagi anak yang tinggal kelas. Sebab kemungkinan terjadinya demotivasi atau kehilangan semangat belajar akibat tinggal kelas dapat membuat kualitas pendidikan anak jauh lebih buruk.
10: Dampak yang lain bagi anak-anak yang tidak tersaring, itu akan memberikan dampak yang mungkin bisa mengancam rasa harga dirinya, sosial, kemudian mungkin merasa pada hubungan sosialnya, atau mungkin malah identitas dirinya nih jadi merasa aku ini kenapa ya, kayak gitu, jadi bertanya-tanya nih, bisa seperti itu. Memang nantinya kedepannya perlu ada strategi juga bagi anak-anak agar mereka bisa tersaring.
9: Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Luluk Priambodo, menyatakan dukungannya kepada langkah tersebut. Menurutnya, tujuan kebijakan tersebut sudah cukup ideal dalam upaya menggalakkan pendidikan yang bermutu. Namun perlu ada penyesuaian pendekatan oleh guru kepada siswa untuk memacu kompetensi anak.
11: Nah, tentu perlu kita dukung, Mas, kalau nawaitunya adalah meningkatkan mutu lulusan, kemudian pembelajaran yang bermutu bagi semua. Tentu ini kan masih wacana ya, Mas ya. Masih perlu digodok lebih jauh bagaimana kesiapan guru-guru, kemudian bagaimana kesiapan siswa dan juga orang tua. Kenapa? Ya biasa ya kalau ada pengumuman seperti ini, waduh, nanti menimbulkan kekagetan. Supaya itu tidak terjadi, maka Bapak Ibu guru harus tidak boleh dengan cara-cara biasa tetapi dengan motivasi tinggi, supaya apa? Situasi sekolah menjadi menyenangkan untuk belajar.
9: Selain itu, menurutnya sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga perlu mengadakan kelas parenting pada orang tua guna menyelaraskan pola pendidikan di sekolah dan di rumah. Sinergi yang kuat antara anak, orang tua, guru, dan sekolah perlu dilakukan guna membangun rasa percaya diri dan ketahanan mental siswa. Faiz Putra melaporkan.
5: Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berupaya membangun kesadaran pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah dengan menyasar siswa sejak jenjang pendidikan dasar. Afrilia Mustika melaporkan.
12: Mencegah pelajar terjerat hukum tidak cukup dengan pendidikan. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum perlu ditanamkan sejak dini. Upaya ini dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang menyasar siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Destian Ramadionanta, menjelaskan edukasi hukum diberikan dengan mengenalkan aturan dan sanksi atas perbuatan yang dilarang, termasuk penyalahgunaan narkotika.
13: Dengan memperkenalkan hukuman, kalau di JMS itu kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan masyarakat dari tingkat yang paling bawah, anak-anak kenal dengan hukuman yang diberikan oleh undang-undang narkotika. Akhirnya kan mereka berpikir, ketika mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut, mereka akan dijatuhi pidana.
12: Selain narkotika, materi edukasi juga mencakup persoalan hukum lain seperti kekerasan seksual. Pendekatan ini diharapkan membantu siswa mengenali perilaku yang melanggar hukum dan memahami risiko dalam kehidupan sehari-hari. Kejari Kabupaten Mojokerto juga menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran dan pemetaan wilayah yang membutuhkan edukasi hukum. Melalui Jaksa Masuk Sekolah, penanaman kesadaran hukum diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan tentang saksi, tetapi juga mendorong pelajar mampu mengenali risiko dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Afrilia Mustika melaporkan.
14: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, pameran fotografi bertajuk Trisula Garden Nusantara dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia merupakan kolaborasi antara LKBN Antara dan TNI yang menyajikan deretan karya foto jurnalistik yang merekam jejak kedekatan prajurit TNI dengan rakyat. Faris Yarbo melaporkan.
15: Pameran

0: termasuk dalam misi-misi kemanusiaan. Nah, itu yang mau kita gambarkan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas TNI yang terpenting adalah dia kembali ke rakyatnya. Dan itu kita gambarkan bagaimana TNI masuk dalam hal-hal yang paling fundamental bagi kehidupan manusia.
1: Sementara itu, Kolonel Laut Sucipto selaku Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada 2 menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam menyampaikan tentang apa yang selama ini dilakukan oleh TNI dalam menjaga keamanan negara.
2: Sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami, baik TNI maupun masyarakat umum, di mana kegiatan ini menampilkan 81 foto hasil fotografernya rekan-rekan antara yang sangat bagus, yang bisa disosialisikan ke masyarakat, terutama masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang sepak terjang TNI, baik dalam membantu masyarakat dalam menghadapi bencana, kehidupan sosial maupun kehidupan TNI yang lainnya. Itu mungkin sangat membantu bagi kita TNI untuk mensosialisasikan bagaimana pengabdian TNI terhadap masyarakat.
1: Melalui gelaran ini, ia berharap masyarakat dapat mengetahui dan mendapat pelajaran positif. Paling penting, ia menekankan masyarakat diharap dapat terus bergandengan tangan menjaga keutuhan bangsa. Faris Yarbu melaporkan.
3: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama dengan OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan capaian tingkat inklusi keuangan secara nasional yang pada tahun 2026 ini masih sebesar 93,61%. Menanggapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK atau BNI melalui Abiwodo selaku area head 3 Mataraman, ia mengaku terus memperkuat komitmen dalam menambah literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya terhadap generasi muda melalui hadiran program Wondersea.
5: Harapannya dari situ kemudian bisa ada satu jembatan sebelum kemudian anak-anak kita tumbuh dewasa dan memikirkan sendiri, kita berikan mereka media. Tapi tetap kendali ada di tangan orang tua. Notifikasi secara real time akan masuk untuk transaksi-transaksi yang dilakukan anak-anak kita. Kalau misalnya sudah kita nilai kebablasan ini loh, kok macam-macam nih yang dibeli seperti apa, kita bisa blokir.
4: Abiwodo menambahkan bahwa seiring dengan besarnya animo masyarakat, masa dikenalkan bulan Agustus hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.870 pengguna telah menggunakan Wondersea. Sementara itu, terkait bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, Ismaili Saputri mengatakan, sejak bulan Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 70 kegiatan edukasi.
6: Bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan. Jadi nanti Indonesia di OJK se-Indonesia itu akan melakukan kegiatan yang namanya BIK, bulan inklusi keuangan. Nanti kami dari OJK Kediri akan melakukan kegiatan Financial Festival.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini OJK Kediri juga telah menerima 1.704 pengaduan konsumen dan 7.624 permintaan layanan terkait dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kediri mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran perlindungan sosial secara mandiri agar penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027 lebih akurat dan tepat sasaran. Ana Kusuma melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program yang dikembangkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial ini menjadi platform layanan terpadu untuk pengelolaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan secara digital melalui laman resmi Perlinsos Kementerian Sosial. Pemkot Kediri menargetkan seluruh masyarakat telah terdaftar dalam Perlinsos pada akhir tahun 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial pemerintah pusat maupun juga daerah untuk tahun 2027 mendatang.
8: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama. Nah, melalui aplikasi Perlinsos digital ini, masyarakat tinggal mengakses secara mandiri melalui gadget ataupun gawai yang mereka miliki, kemudian bisa langsung dapat tersambung dengan data atau basis data

0: yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga untuk proses pengajuan bantuan dapat dilakukan pada saat itu juga.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, turut menyampaikan bahwa akses perlinsos memerlukan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, yaitu KTP elektronik dan juga IKD yang aktif.
2: Sekarang, penggunaan dari NIK yang diakses melalui IKD digunakan untuk perlindungan sosial. Oleh karena itu, yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKD. Memang syarat untuk mendaftar IKD sudah berusia 17 tahun, sudah rekam biometrik.
1: Pemerintah Kota Kediri mengimbau masyarakat agar segera mendaftarkan diri dan juga anggota keluarga dalam program Perlinsos, baik secara mandiri maupun juga dengan bantuan agen Perlinsos di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kelengkapan data kependudukan dan juga pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran di tahun 2027 mendatang. Alo Kusuma melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan buruh terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan mampu memperkuat perlindungan buruh terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Sidoarjo, Suyatno, mengapresiasi pengesahan regulasi tersebut dan berharap perlindungan bagi pekerja outsourcing serta karyawan kontrak dapat diterapkan secara konsisten.
5: Kita berharap tentang outsourcing, karyawan kontrak, semuanya dilindungi oleh undang-undang ini. Bagaimana pesangon kembali menjadi dua kali PMTK. Dan yang paling terbaru, yang paling hari ini menjadi trending adalah tentang jaminan pesangon. Semoga undang-undang yang baru ini bisa memberi ketenangan kepada kaum buruh ketika perusahaan dalam kondisi pailit, ketika perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Semoga undang-undang ini menjadi alat baru bagi kaum buruh.
4: FSPMI juga memperjuangkan kepastian pesangon sebesar dua kali PMTK serta jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi ekonomi perusahaan. Penerapan undang-undang secara konsisten diharapkan menjamin hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro menegaskan, perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
6: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro Undip Dr. Siti Mazia menegaskan perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya. Pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya dengan menjaga bangunan bersejarah, namun juga melindungi konteks ruang yang membentuk keberadaan situs tersebut. Siti Mazia Selasa siang menjelaskan warisan budaya arkeologis memiliki keterkaitan erat dengan kondisi topografi dan lingkungan. Karena itu perlindungan situs perlu memperhatikan zonasi kawasan, cagar budaya, beserta hubungan antara bangunan dan lingkungan sekitarnya.
7: Mengapa bangunan arkeologis harus diproteksi? Di sini ternyata warisan budaya itu atau warisan budaya arkeologis itu bukan hanya bangunan, tetapi juga terkait dengan konteks topografi dan relasinya dengan lingkungan. Di situ tadi ada zonasi-zonasinya itu, sehingga di situ adalah kaitannya antara cagar budaya atau bangunan cagar budaya dengan lingkungannya.
6: Sementara itu, antropolog Transpiosa Rio Manda menyoroti pentingnya mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya. Penetapan status kawasan termasuk sebagai cagar budaya nasional perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap nilai situs bagi kehidupan masyarakat.
8: Apa yang penting bagi pemerintah dengan segala atribut, misalnya kawasan cagar budaya nasional dan lain-lain, tapi juga apa yang penting bagi masyarakat, termasuk situsnya. Misalnya di sekitaran kawasan Candi Gedong Songo itu ada beberapa makam-makam, beberapa sebaran batu candi yang ada di sekitaran lokasi sana.
6: Perlindungan bangunan, pemeliharaan lingkungan, pendataan tinggalan arkeologis, dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
9: Info Olahraga.
3: Info olahraga pagi ini, pengurus Provinsi Olahraga Selam seluruh Indonesia POSI Jatim memanfaatkan kejuaraan untuk seleksi atlet yang dipersiapkan untuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2027. Agusin Iryani melaporkan.
10: Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia POSI Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027. Berbagai kejuaraan sepanjang akhir 2026 hingga 2027 akan dimanfaatkan sebagai ajang pemantauan sekaligus seleksi atlet potensial yang memperkuat Jawa Timur. Ketua Pengprov POSI Jawa Timur Mirza Mutakin mengatakan sejumlah kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember menjadi kesempatan bagi pengurus dan pelatih untuk mengevaluasi kemampuan atlet. Agenda tersebut meliputi Pekan Olahraga Pelajar Popda Jatim, PON Pantai di Ancol, serta Kejurnas Piala Gubernur Jatim. Rangkaian kompetisi berjalan pada 2027 melalui cabang olahraga selam, juga akan terlaksana di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur. Selain itu, POSI juga berencana menggelar kejuaraan nasional dan seleksi lanjutan sebelum maupun sesudah Ramadan. Menurutnya, padatnya agenda ini akan memberikan ruang lebih luas bagi atlet untuk mengukur perkembangan latihan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.
11: POSI Jatim sangat bahagia, sangat gembira. Mengapa? Karena dengan semakin banyak kejuaraan, maka kesempatan bagi setiap atlet, para atlet itu kemudian untuk menguji latihannya, membuktikan atas latihan-latihannya itu pada ajang-ajang tersebut. Semakin banyak ajang akan semakin baik. Ajang itu, kejuaraan-kejuaraan itu terbukti dari berbagai tingkatan. Karena ini betul-betul sebagai ajang untuk latihan-latihan terus, tidak pernah ada kejuaraan, itu kayak si mimpi aja terus. Kejuaraan itu adalah untuk pembuktian sebenarnya.
10: Selain menjadi sarana evaluasi atlet, sejumlah kejuaraan juga akan dimanfaatkan untuk membaca kekuatan pesaing di provinsi lain. Mirza menilai PON Pantai dan Kejurnas Piala Gubernur dapat menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet Jatim menghadapi persaingan tingkat nasional. Hasil dari seluruh rangkaian ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan atlet yang masuk dalam puslada POSI Jatim. Seleksi akhir nantinya digunakan untuk menetapkan komposisi kontingen Jawa Timur sebelum pendaftaran atlet untuk BKPON 2027. Agustin Nirdiani melaporkan.
3: Persela Lamongan masuk ke dalam grup I Zona Timur pada ajang League Cup 2026-2027. Pelatih Bima Sakti menyambut hasil drawing sebagai tantangan positif dan tolak ukur bagi timnya. Farin Regi melaporkan.
12: Usai drawing kompetisi League Cup 2026 selesai, Persela Lamongan berada dalam grup I Zona Timur 1 bersama dua klub Super League, Persiap Jepara dan Madura United. Meski menghadapi kasta 1, Laskar Joko Tingkir julukan Persela, nilai kompetisi tersebut sangat baik untuk mengukur kemampuan. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyebut hasil drawing tersebut menjadi tantangan positif bagi timnya. Menghadapi klub kasta tertinggi dinilai menjadi kesempatan bagi Persela untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan. Meski Persela tetap harus membagi fokus dengan kompetisi Liga 2 yang menjadi target utama musim ini, Bima memastikan timnya tidak sekedar menjadi pelengkap di League Cup.
13: Pikir ini bagus ya, jalan buat Persela. Terus ada hubungan Madura dan Jab. Saya pikir ini jadi tantangan buat kita melawan tim Liga 1. Makanya pasti kita tetap fokus di kompetisi Liga 2, tapi kita juga prioritaskan juga bersaing di Liga 1. Semua punya peluang. Yang paling penting kan kita persiapkan tim. Dan regulasinya kan mereka juga harus memakai 3 pemain asing ya. Jadi saya pikir ya fair aja, yang paling penting kita persiapkan kita dengan baik.
12: Dengan komposisi grup I yang mempertemukan Persela dengan dua klub Super League, Persela dituntut mampu menjaga fokus di Liga 2 sekaligus memanfaatkan kesempatan menghadapi tim kasta tertinggi untuk meningkatkan level permainan. Farin Raki melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, selamat pagi. Selamat mengawali aktivitas Anda ya di agenda hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026 ya. Ini waktu menunjukkan pukul 6.35 begitu ya. Kalau biasanya matahari masih ngintip-ngintip, ini beberapa hari terakhir ini memang agak ini ya, agak sudah mentereng ya. Jam 6 itu luar biasa ya cahayanya, menanti seakan-akan menyemangati kita untuk beraktivitas di pagi harinya ya. Pagi hari ini juga kami berkesempatan untuk menemani Anda dengan beberapa informasi dan juga tentunya kami hadirkan program menarik ya. Nanti kita akan sesaat lagi ya, informasi dari BMKG Doho Kediri terkait informasi cuaca ya, dan kami informasikan untuk arus kendaraan ya, arus lalu lintas di pagi hari ini, tepatnya di wilayah Pare ya. Ini di Jalan PB Sudirman terpantau ramai lancar ya. Hati-hati untuk Anda ya, untuk selalu fokus dalam berkendara ya. Dari pantauan dari CCTV di wilayah Kota Kediri ya, ini di simpang Jetis ramai lancar, di simpang Tosaren pun juga, simpang Baruna juga lancar ya. Di beberapa arus jalan yang ada di wilayah Kota Kediri, mungkin ada terjadi kepadatan di simpang Muning ya, itu sedikit ada kepadatan di sana ya. Lalu juga di simpang Sukorame, hati-hati di jalan tentunya ya. Kami imbau selalu waspada dalam berkendara ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dengan Pak Mafian di sana ya. Selamat pagi Pak Mafian.
1: Selamat pagi Ibu Lia.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, bisa diinformasikan menyapa pagi hari ini ya pada pendengar kita di 100,2 FM terkait informasi cuaca.
1: Oke,
0: di 14 Oktober 2026.
1: Oke, siap. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 RRI. Di sini dari BMKG Doho mau menginformasikan perakiran cuaca untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca untuk di wilayah Kediri Raya untuk hari ini dari pagi hingga siang cerah dan sore hingga malam cerah berawan dengan suhu udaranya kisaran dari 25 hingga 36 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar dari 36 hingga 84%. Untuk arah anginnya bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan anginnya berkisar dari 20 hingga 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur kurang lebih tinggi gelombangnya berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi untuk para pengguna perairan di wilayah tersebut berharap hati-hati dan waspada karena gelombangnya cukup tinggi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG Doho.
0: Baik, terima kasih Pak Mafian atas informasinya pagi hari ini ya untuk wilayah Kediri. Jadi untuk apa panas masih sama ya dengan hari-hari kemarin, ini masih bisa terkontrol ya. Tapi
1: iya,
0: feels-nya memang sangat hot ya di siang hari itu.
1: Iya, benar sekali Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mafian. Selamat beraktivitas kembali, sukses terus ya. Baik, pendengar baru saja Anda ikuti informasi dari BMKG Doho Kediri terkait cuaca dan juga informasi di ini ya perairan ya di Rabu 14 Oktober 2026.

Pendengar, apa jadinya jika istilah mata uang dari negara lain juga dikenal dan digunakan untuk menyebut nominal tertentu di sebuah negara berbeda? Fenomena ini ternyata pernah terjadi di Indonesia beberapa dekade silam. Tahun 1950-an, ada salah satu nominal mata uang Indonesia dikenal dengan penyebutan seringgit. Istilah penyebutan ini tentu lebih familiar dengan mata uang ringgit yang berlaku di Malaysia. Faktanya, seringgit tidak merujuk pada uang Malaysia. Dalam sejarahnya, penyebutan istilah seringgit tidak terlepas dari peredaran uang logam, khususnya yang berbahan dasar perak di Nusantara. Kata ringgit berasal dari gerigi yang ada di uang logam tersebut. Penyebutan istilah ini tetap bertahan hingga Indonesia merdeka tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, penyebutan ini kemudian disematkan pada uang dengan nominal 2,5 rupiah. Penyebutan istilah ini juga terdokumentasikan dalam dokumen resmi negara, yakni Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Tulung Agung menangani 6 dari 8 laporan kebakaran diterima dalam sehari pada Selasa kemarin, dengan 2 kejadian lainnya berhasil ditangani oleh warga. Kepala Seksi Evakuasi Damkar Mat Tulung Agung Iwan Supriyono mengatakan 8 laporan tersebut berasal dari sejumlah wilayah dengan objek kebakaran meliputi kandang ternak, lahan tebu, rumput bambu, dan lahan di dekat permukiman. Dan hari Selasa kemarin total ada 8 laporan kebakaran yang masuk dan sebanyak 6 laporan berhasil ditangani. 6 kejadian ditangani petugas meliputi kebakaran kandang ayam di Desa Geger, kandang kambing di Desa Karanganom, serta lahan tebu di Desa Sukowiono. Petugas juga menangani kebakaran rumpun bambu di Desa Padangan, kandang ternak di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, serta lahan di dekat permukiman di Desa Sidorejo. Sementara itu, 2 kejadian lainnya berada jauh dari permukiman sehingga penanganannya dilakukan warga setempat. Iwan mengatakan rangkaian kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa manusia, namun kebakaran mengakibatkan kematian sekitar 8.000 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Ia menyebut 8 laporan kebakaran dalam sehari tersebut merupakan kejadian pertama yang tercatat selama ini di wilayah Tulung Agung. Meski harus menangani sejumlah kejadian secara bergantian, petugas dapat menjalankan tugas tanpa kendala berarti. Damkar Mat Tulung Agung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat membakar sampah atau melakukan aktivitas lain yang menggunakan api. Ia mengatakan kesiapan armada pemadam dan ketersediaan cadangan air menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan kebakaran di berbagai wilayah. Dan ini menjadi imbauan untuk kita semuanya ya, ini agar berhati-hati ya, mungkin ketika api, ketika bermain api, mungkin membakar apa begitu ya, ini harus ditunggu atau enggak, paling enggak jangan ini ya, jangan sekali-kali mungkin membuang puntung rokok ya di lahan-lahan kering yang rawan kebakaran begitu ya. Baik, pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.